kita, menjalankan tugas dengan penuh disiplin, tanggung jawab, kekompakan, dan rasa cinta tanah air. Pengukuhan ini menjadi momentum penting untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan serta membentuk generasi muda Bali yang berkarakter dan berintegritas. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Gek, Gek, tolong ambilkan ibu daun yang merah-merah itu, Gek.
2: Daun apa namanya ini, Bu?
1: Ini daun endongan, Gek. Tolong sekalian daun kayu tulak itu, Gek. Nah, ini semua untuk membuat upakara, Gek.
2: Di mana ibu mendapatkan tanaman ini, Bu?
1: Di pekarangan kita lah, Gek. Terus di halaman belakang kita juga ada tanaman nyu gading, nyu bulan, bunga cempaka, jepun bali, banyak, Gek.
2: Emang penting banget ya, Bu, di pekarangan kita, kan banyak yang jual.
1: Ya, penting lah. Sudah sepatutnya kita melestarikan tanaman upakara, Gek. Kalau jenis tumbuhan upakara mengalami kelangkaan, tentu berdampak pada peningkatan harganya, terutama menjelang hari raya agama Hindu, Gek. Makanya, upaya pelestarian harus dilakukan. Lestarikan tanaman upakara agar tidak terjadi kepunahan dan memudahkan masyarakat ketika diperlukan saat melakukan upacara yatnya.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
4: Inggih, selamat pagi Rakelan Rego, guys. Sintia kantong nyerengin ring acara Rahajong Bali muatang informasi lan teman-teman Bali. Ring palatan kaping kali mungkin nggih Rakelan Rai gongge sapa sangrem ali jebos ring pesawat telepon. Sana mangken ring WhatsApp dumun nih kini wenten Nini Ayuna merdeka merdeka merdeka suksema niki Nini Ayuna semangatnya diwakilkan melalui WhatsApp perempat ngene nggih. Rekalan Rai wenten informasi dumun niki nggih ring 17 Agustus 2026 pasti ke Rekalan Rai sampun di depan televisi niki nggih atau mendengarkan radio pemekasannya ring RRI Denpasar. Ingin mendengarkan dan melihat secara napi wastane nggih dari rumah masing-masing kenten nggih bukan secara langsung mina punike wenten tamu keistimewaan nggih Rakelan Rai Astengkara boleh uleman nggih untuk melihat secara langsung di Rejeki Astengkara nggih yang tidak bisa langsung minap niki ke tempat upacara nggih Rakelan Rai ten kenapi melalui televisi kemantan nggih manggihin siaran langsung nggih Rakelan Rai. Upacara pengibaran Sang Saka Merah Putih dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan RI nggih. Pasukannya ini dilaksanakan pada hari ini Senin 17 Agustus 2026.

0: Rakelan Rayu Upacara Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI sedianya akan digelar pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Nge, dicatat waktu Indonesia bagian Barat, dadosnya ring waktu Indonesia bagian Tengah, ring Provinsi Bali nike dimulai di pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Nge, beda siki jam. Sena jagi mantengin nge Rakelan Rayu ring televisi durus mangden nenten kelintang. Tentunya nggih Rakelan Rayu wonten media-media televisi yang pastinya niki nggih napi wastane menyiarkan secara langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan RI. Rakelan Rayu, apakah sampun mantengin televisi, sampun hidup ring semeng ringgala jam 6 di wau sirep puniki sampun mantengin nggih manggihin nggih Rakelan Rayu napi wastane detik-detik nggih upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan RI. Nih Rakelan Rayu ini salah satu kegiatan di 17 Agustus ketika nikiring instansi sampun puput upacaranya nih sane mangkin ngererah televisi manggin upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ring pusat Skadinaping ya. Ini Om Swastiastu, selamat pagi. Meme masa kentan sebagai warga negara Indonesia sampun kokwan semangat-semangat bu. Aduh.
1: Om Swastiastu pas terkejut ya
0: kok kayak gitu. Terus kentan kan alasannya terkejut Om Swastiastu dumunian nih kentan punapi bu.
1: Swastiastu jakti. Ulik pun ngubar. Kampung tiang saking keramitan.
0: Kentan.
1: Buat KBB sampun pirang. Ingin sahurin iki siapa cepat dia dapat.
0: Ah betul.
1: Cermat, cerdik, dan yang.
0: Bu napi ibu mungkin ten libur dumun ring pasar karena mungkin tanggal merah dumun.
1: Aku enggak sih ya, yang hormat.
0: Sebagai
1: penyiar perempat RI semua yang tiang hormati. Maupun kepala perempat RI. Dan karyawan-karyawati dan satpamnya. Seluruhnya sampai tukang sapunya. Salam sehat, salam semangat, salam merdeka.
0: Salam sehat, salam semangat, salam merdeka. Langsung karo sukses mantu doanya nih. Tepuk tangan dimun, tepuk tangan ring audio kayak mantan pirengan
1: kedua, salam untuk pendengar perempat RI. Dari Sabang sampai Merauke.
0: Ibu nah. Vera.
1: Siang du.
0: Ten kentan libur dumun.
1: Ten.
0: Mungkin tanggal merah panggihin dumun upacara bendera nak eh.
1: Ratu.
0: Titiang.
1: Bisanya tiang langsung niki kari kiat niki.
0: Karena napi nike menjagre ne.
1: Langsung ke Taman Makan Pahlawan menyaksikan tumen yang niki udah umur yang 65 tahun.
0: Menyaksikan napi nih ke
1: bapak-bapak berjuang di mangkin nih, pemimpin-pemimpin kita seprovinsi Bali di Taman Pahlawan sampai jam 1 yang sana.
0: Jam 1 semang kentan.
1: Sampai jam 1 bisanya.
0: Nika jam 1 subuh nih kan, tapi jam 1 tengah.
1: Jam 1 malam.
0: Jam 1 malam nih ke.
1: Pembukaan jam 12.
0: Pembukaan. Kentan.
1: Sampai jam 1.
0: Nika dalam rangka napi nih ke bu?
1: Ya, merayakan hari raya iki menghormati pahlawan-pahlawan kita yang telah diberikan mayor rai di sana.
0: Kentan. Berarti setiap tahunnya mula kentan ya, Bunge?
1: Setiap malam itu.
0: Setiap malam, wow.
1: Tapi dia mendengarkan dari rumah aja biasanya bisa dia nguyang, yang sengidang pulas, tapi ya.
0: Kentan.
1: Banten yang pun diperagat langsung, yang meluncur langsung ke sana.
0: Kentan. Napi mantan ke Bakten, Rika untuk bersiarah. Ke makam ya, pahlawan nih ke bu bunga
1: sabur bunga berada dulu tentu sabur bunga pasang bendera merah putih dan merah putih yang panjang itu
0: yang
1: bikin biasanya tiap pagi aduh
0: tiap pagi
1: mungkin biasaan tiang terus mungkin nyaman tiang dia tinggal lingah makanya nih kalau tidak salah 8 biji 8 orang biasanya
0: 8 orang kentan
1: kurang lebih nih pahlawan-pahlawan kita teman kakek tiang.
0: Kentan. Gingi. Yen ibu, yen sampun wosan bersiarah, kentan bunge. Kegiatan di 17 Agustus napi manten selain nike bu?
1: waktu Riko mantan yang tadi malam kan kita langsung yang menyaksikan bapak-bapak merenung, berdoa. Satu ya, supaya bapak-bapak sekarang, pemimpin-pemimpin sekarang supaya bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya.
0: Ya,
1: karena yang tadi malam langsung menyaksikan ya, renungan malam itu, tadi malam. Ya, yang bangga, heran, merinding, tumben tuh. 65 tahun dah tiang niki. Karena tiang niki cucu tiang kak tiang berjuang niki. Ini tiang cucu ni niki. Ini tiang umur tiang pun 65. Nih, niki kak tiang berjuang 1945, 45 dan malam niki.
0: Iya. Sebelum merdeka.
1: Kukur-kukuran ribuan niki.
0: Iya.
1: Dan nanyain lunga meriki.
0: Napi sira gongge
1: ke Taman Makam Pahlawan Tabanan.
0: Oh, astungkara poligalah niki ibunge gongge nak harapannya sekali nikah atau doane mogi-mogi poligalah untuk napi wasne bersiarah ke Makam Pahlawan salah satunya Sanewenten Ring Tabanan nih kebu. Sungkara bunge.
1: Tadi malam para murid-murid yang doakan juga murid-murid pramuka anak-anak sekolah di universitas katanya itu bla bla bla bla ya. Ya senang nini gitu ya. Karena tiang aja satu-satunya tadi malam. Tidak bisa tidak tuh bener. Banten tiang pun berangkat besok pagi meluncur, besok yang pagi meluncur kan. Ya begitu ya. Kita sebagai memang betul-betul kita apa omongan kita di Pro 4 RI hati kita keluar terus pemikiran kan kan tuh. Aman tiang itu kan hati tiang keluar ke pemikiran tiang, keluar ke mulut tiang terus kentan.
0: Iya, apa yang ibu pikirkan langsung ibu ucapkan kentan ibu nge. Tapi ibu terakhir nih ibu, apa yang ingin ibu ucapkan kepada pahlawan-pahlawan sana sampun berjuang dan kita tinggal meneruskan kemanten kentan nge diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif ibu. Tapi yang ibu ingin sampaikan kepada para pahlawan.
1: Wahai para-para pahlawan yang telah gugur. Saya sebagai cucu pahlawan. Supaya cucu-cucu pahlawan semuanya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Supaya bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya. Diberi jalan yang terbaik oleh pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur. Dan sekali lagi Bapak Proklamator Bung Karno. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Itu saya dipegang teguh pesan Bapak Proklamator walaupun saya tidak berpendidikan. Memang betul sekarang di zaman Indonesia ini apa yang terjadi Ratu? Merusak Indonesia. Satu, korupsi-korupsi yang merajalela itu yang merusak ini Indonesia Ratu.
0: Benar, setuju
1: ya, itu yang merusak. Mudah-mudahan generasi penerus bisa lebih baik. Saya mohon kepada bapak-bapak pejabat di Indonesia, introspeksi diri dolong bapak-bapak ibu-ibu yang memegang kekuasaan.
0: Setuju.
1: Utang kita sudah miliaran triliunan utang kita Indonesia. Malu tidak sebagai masyarakat. Kita juga masyarakat punya utang puluhan. Tapi pemerintah triliunan itu yang heran atuh.
0: Iya, inggih Ibu suksuma niki ya. Untuk doa, harapan, kritik sarannya kenten nggih. Semoga kita yang
1: titipan Ratu.
0: Iya, betul. Setuju gongge. Memang hidup nika titipan Ibu nggih, pelaksana tugas kita di gumi niki sengkara niki nggih becik samian positif samian Ibu nggih.
1: Ini bapak-bapak yang terhormat sekarang jangan lupa bapak berdoa dulu baru bekerja biar bisa introspeksi diri.
0: Betul, usaha diimbangi dengan doa bunge, kerja diimbangi juga dengan doa.
1: Inge
0: ibu.
1: Karena kita kasihan melihat sekarang pergoncangan kita di Indonesia masalah korupsi.
0: Inggih ibu, suksuma niki ibu nge untuk mendagingnya nih ring acara Rahajeng Bali Mangken. Mogi-mogi harapan ibu juga semoga wenten mepikulih nge untuk generasi-generasi kita ibu nge. Suksuma untuk bekalnya nih ibu, pesan-pesan suksuma di 17 Agustus Mangda Poli Saneliana nge.
1: RRI tetap jaya di udara.
0: Astungkar.
1: Merdeka.
0: tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara, merdeka merdeka merdeka. Inge suksema Ibu Vera sang penyiar gongge Cynthia. Sana makan mesenakan dumun rakalan re tetap unikering pro 4 RRI Denpasar, suara Bria Bali.

Margerane. Margerane artinya perang Marge, yaitu perang yang pernah terjadi di desa Marge. Desa Marge termasuk wilayah daerah tingkat 2 Tabanan. Di sebelah utara Banjar Kelaci, kurang lebih 350 meter, termasuk dalam areal desa Marge, terdapat sawah membentang yang bernama Umekang. Di sawah itulah pada tanggal 20 November 1946 terjadi perang hebat dan habis-habisan antara Laskar Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia melawan tentara Belanda yang bernama Nika. Perang yang hebat itu terkenal dengan sebutan Puputan Marge, artinya perang habis-habisan di Marge atau lazimnya disebut Margeran. Ketika peperangan itu, Laskar Pejuang Kemerdekaan Indonesia dipimpin oleh Letnan Kolonel Ki Gusti Ngurah Rai yang gugur bersama-sama anak buahnya di dalam pertempuran yang hebat itu. Maka pada tempat pertempuran di Umekang dibangun Taman Pujaan Bangsa yang diisi dengan bangunan-bangunan monumen sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia di Bali. Keseluruhan bangunan itu melambangkan jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Tingginya 17 meter melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Atap tugu tersusun 8 tingkat melambangkan bulan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dasar tugu terdiri dari 4 tangga dengan 5 buah pilarnya yang terdapat dalam tiap-tiap sudut melambangkan tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia. Taman Pujaan Bangsa di Margerane setiap hari ada yang mengunjungi. Puncak keramaian di sana adalah pada Hari Raya Nasional, terutama pada hari peringatan proklamasi 17 Agustus dan setiap tanggal 20 November, di mana seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah datang berziarah dalam rangka memperingati Hari Margerane tanggal 20 November.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge, selamat pagi Rakelan Trai Gongnya Sintia mewali nyaringin tering acara Rahajo Bali informasi lan tembang-tembang Bali nge. Niang Sri kekeran sampun nyaringin merdeka, merdeka, merdeka. Suk semua Niki, Niang Sri budangan kekeran sampun nyaringin. Ini mau tentang informasi ring acara Rahajeng Bali Budaya mengikuti kegiatan 17 Agustus. Yang tentang kegiatan durus manggihin puniki nge detik-detik nge upacara detik-detik proklamasi nge kemerdekaan RI ring televisi nge Rakelan Res ane wentan ring pusat ataupun ring budangannya nge melaksanakan kegiatan upacara durus nge berpartisipasi serentak nge Rakelan Rai untuk merayakan 17 Agustus dan ike sebagai lambang kentan nge Rakelan Rai bahwa cinta terhadap tanah air kita tercinta. Sekali puniki Nini Jerman, nge Nini gongge kompian ini ke taman makam singa raja niki nge. Inge suksama Nini Jerman informasinya nih luar biasa wentan adik kicinya niki, wentan bendera merah putih nge, baket bunga merah putih nge, pastikannya nih wentan sesajen-sesajen yang diberikan ke taman makam singa raja. Ini adalah salah satu kegiatan nge untuk kembali mengingat perjuangan-perjuangan para pahlawan nggih Rakelan Rai mencapai kemerdekaan nggih dan juga wenten Ibu Lu Sekar Widangan Satung Payangan Merdeka Dirgahayu Negara RI nggih Indonesia kenten nggih suksema niki Ibu Sekar Widangan Satung Payangan sira puniki dados paskibraka minap niki na alit Ibu Lu Sekar wah luar biasa niki nggih paskibraka ring widangan api atau provinsi niki Bu Lu Sekar dados diinformasikan niki nggih taler Mamangku Prajapati Widangan pemenang sampun nyarenge. Rakelan Tres sape sanggra gongek kembali kali penelpon ring pesawat telepon 0361223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi, Kongge.
0: Selamat pagi, Pak Yanarbe, apa kabar?
1: Pas dong karo, kena, kena, Kongge pun api nih ke.
0: Sata kena, Kongge astungkare. Sampun boleh penyemang, Pak Yan?
1: Sampun, wah, usah nih ke, penyemang, wos meresik, ring meraja, nodal, nih.
0: Oh, sampun. Oh, dalan sampun nampak. Rahine napi nih kak?
1: Nampak payone nampi tangkap-tangkap bersanggahan ini kan potong-potong gitu.
0: Iya, mang de rapi, mang de resik, katan Pak Yan. Nge, inge siap Pak Yan. Sane mangken Pak Yan, Pak Yan ten manggihin ring televisi niki Pak Yan. Male jebos upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan RI Pak Yan.
1: Nge, male jebos lawu ya tiang nonton niki mangken kadung. Menggeling kecak tiang lagi.
0: Oh, menggeling. Oh, kentan.
1: Menggeling kecak lagi yang penuh siribu kentan.
0: Oh, baik. Menggeling kecak nak harus rame. Tan solo penari kecak, oh, Pak Yan. Dado sira jagi jauhi niki sarang Pak Yan Narbe. Menggigil kecak niki.
1: Ambil tiang sak-sak masak niki.
0: Oh, sambil sak-sak masak ten dados Google berarti ten dados rame-rame sak-sak masak
1: niki aduh tiang nak sampun ke Banjar niki wow.
0: Oh wenten kegiatan api dalam rangka 17 Agustus Pak Yan
1: nggih gerak jalan santai kenten pemuda sarang ibu PKK semeton Banjar kenten
0: kundang kilometer nih ke Pak Yan gerak jalannya jalan santai nih
1: nampak niki keliling-keliling ling cari niki nggih jalan sekali napak tilas tapi warna
0: oh geng nah, napak tilas
1: kan jalan mau beton niko niko pun keliling nak joh ya masih nah pesu masih balap peluh
0: inggi Pak Yan tapi wentan hadiah hiburan ton wosan jalan santai nih ke Pak Yan berupa napi manten
1: kupon diundi
0: hadiahnya
1: sepeda gunung wentan
0: hadiah utamanya napi nih ke Pak Yan
1: sepeda gunung.
0: Oh, itu. Sepeda gunung. Kale siki.
1: Siki. Oh, siki. Kenten kipas angin, kompor gas, kenten. Ada hiburna paling ya payung, kenten.
0: Yan Pak Yan, sana Chan, Pak Yan boleh nih ke Pak Yan, kupon undiannya Pak Yan.
1: Sepeda gunung, tiang rumun kan 17-an ampun boleh siki.
0: Ring warse kuda nih ke?
1: Duang waso sana nih kau.
0: Oh, 2024 berarti nge, pelintang nge.
1: Boleh sepeda gunung sih, makin yang masuk kuponnya undi dados aja masih kentang. Riko nak senam lomba senam Wentan masih antar kelompok banyak.
0: Oke, Kentan. Inggih, Yan Kentan. Suksesan iki informasinya nih Pak Yan nggih widangan Pak Yan berarti sampun nggih Wentan kegiatan. Oh, Kentan. Patah ya gongnya ampun kelaksanaan ring rahine di Bi mangkin perayaan Kentane ulang tahun ya.
1: Nah, nyerah ngadiah Kentan.
0: Nggih, mangkin.
1: Inggih, nggih. Niki dados juru pasak melebot teko leng Banjar kan Bang Wentan masih tunas.
0: Tunas patut Bang Datan seduk kelaparan niki rau-rau ring Banjar.
1: Nggih, kan saling mengisi kan.
0: Saling mengisi patut. Inggih, sik semua Pak Yan nggih, Mang Depoli Sanelianan nggih. Sira nika.
1: Bu Mang budok nyolek niki.
0: Oh, sik semua Bu Mang.
1: Bu Mar yang dalam niki sarang Pak Mar
0: Kak. Bu Mar inggih.
1: Inggih, Bu Tok Boyo, Bu KBB, Bu Jerman Mongani, Ida Mongani. Inggih, sudah sarang sami wau Bu Merdeka sampun nggih. Tiang mau pamit Om Santi Santi Santi.
0: Inggih, sok sama niki Pak Ian Arbo Malisiki penelpon sedura masanekan rekalan rai Om Swastiastu. Selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi Merdeka.
0: Selamat pagi Merdeka. Selamat kembali mengudara niki Nini Ita Widangan Pejaten nggih.
2: Inggih patut.
0: Inggih patut. Sehat nih.
2: Ini segar.
0: Segar. Kudang persen segar niki. 100% punya niki.
2: 80%
0: segar. Wih, dah 80% ben duang desa persen niki jo niko.
2: Bobo
0: liwat. Iya, pun liwat kije liwatnya. Singgah ya, minap nih ke
2: 20% nih. Iya, nanti 80% segala gaing udah ngambil kecoh.
0: Oh, hebat. Berarti Niki masih 80% segala gaing pun.
2: Liumuh, no. Liumuh kutang gaya.
0: Liumuh kutang gaya, oke. Tanto, ingge-ingge Nini. Nini, astung kara, kena, sehat.
2: Niki ada 17
0: betul inggih ya nih kan 17 Agustus terus naik kereta api minap jagi ke pusat niki nggih manggihin 17 Agustus pun naik kereta api Nini Ita tiang rezeki belum beruntung berarti di pihak Nini Ita niki nggih wawanin malah jebos Nini Ita yen kantan rekalan rai masanakan dumun nggih malah jebos gonggek lantarang malih ring acara Rahajeng Bali Drene tetap menikiring perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

ikan dan lempet khasku sama. Pepes ikan khas Kusamba di Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali dikenal dengan nama opokan. Namanya telah lama berjaya di telinga pecinta kuliner dari masa ke masa. Namun, ternyata si legendaris ini memiliki saudara kembar, yaitu lempet. Kedua kuliner ini konon sudah ada sejak

0: menggunakan cabai, bawang, gula bali, dan terasi. Opokan dan lempet serupa tapi tak sama. Namun, keduanya tetap memiliki cita rasa khas daerah pesisir Kusamba.
1: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Ay, ngi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: Aduh, panas banget.
1: AC. Kipas. Es kelapa.
2: Santai. Kamu kenapa, Yan? Demam.
0: Bukan aku. Bumi yang lagi kepanasan.
2: Wah, kalau begitu jangan cuma nyalakan AC. Kita juga harus bantu bumi ini.
1: Caranya? Dipijitin gitu?
2: Bukan. Hemat listrik. Matikan alat elektronik yang tidak digunakan. Pakai AC seperlunya. Dan kurangi polusi.
0: Oh, jadi obat untuk bumi itu perilaku kita sendiri ya?
2: Betul. Langkah kecil kita bisa menyelamatkan bumi. Ayo jaga bumi. Bumi sehat, kita selamat.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggi Raklan Rai Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sampun telas dumun galahnya nih sapa sangre ring acara Rahajung Bali muatang informasi. Pastikannya nih sampun napi wasane nge sampun lumrah lah dengan kegiatan 17 Agustusan sekadi lomba-lomba Inggi Raklan Rai menton jalan santai, lomba kerupuk, telur sandaliana dan sampun yang ketinggalan nih Inggi Raklan Rai dari acara dan waktu malejebos yening jagi manggihin nge upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ringgalah jam 11 siang waktu Indonesia Tengah dados ring televisi. Pasti ke semua media puniking nge menyiarkan secara langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan RI nge. Nih kedemun nge rakelantan informasinya nih yening wentam kekirangan gongge sindal ngusur gangrenan pengempura karena terbatas oleh waktu. Mogi-mogi kekirangan informasi ring semeton minap ring gongge nalar nge bisa melengkapi nge rakelantrai sarang-sarang. Suksuma nalar rakelantrai sana sampun nyaringin ring lain telepon WhatsApp perompat ala ring Facebook program budaya RRI Denpasar. Merdeka! Suksuma nih kira kelantrai malih jebos gongge lantra malih ring acara siki jam malih ring gala jam siya kantos jam dasa. Tetap menikirin perompat RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Selamat pagi Rekaden Rai. Bali dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata pernikahan atau wedding tourism. Keindahan alam, keberagaman budaya, serta ketersediaan berbagai venue pernikahan menjadi daya tarik bagi pasangan dari dalam maupun luar negeri. Koordinator Program Studi Industri Perjalanan Wisata Universitas Udayana, Dr. Imadikus Sumanegara mengatakan, Bali memiliki berbagai pilihan lokasi yang dapat dikemas menjadi paket wisata pernikahan. Mulai dari pantai, kawasan bersejarah, hingga resort dengan pemandangan yang menarik menjadi modal utama Bali mengembangkan pasar tersebut. Kusuma Negara menambahkan, pengembangan wedding tourism perlu memperhatikan aspek keberlanjutan, lingkungan, dan budaya. Penggunaan plastik sekali pakai serta persoalan food waste dari kegiatan pernikahan menjadi tantangan yang perlu diantisipasi oleh pelaku industri pariwisata. Pengembangan wisata pernikahan diharapkan tidak hanya menjadikan Bali sebagai tempat melangsungkan acara pernikahan. Konsep tersebut perlu dikemas sebagai pengalaman wisata yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus tetap menjaga budaya dan keberlanjutan lingkungan Bali. Rekaden Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: Pagi, Bu Agung. Wah, rajin sekali bersih-bersih halaman.
1: Pagi juga, Bu Fitri. Iya nih, Tiang mau ada odalan di Merajan. Oh iya, nanti sore ikut kerja bakti kan?
0: Siap, Bu Agung. Insya Allah, nanti ibu-ibu juga saya ajak ya. Sekalian bantu bersihkan sampah-sampah plastik.
2: Beda keyakinan, beda cara beribadah. Bukan berarti ada jarak di antara kita. Indonesia kuat karena kita rukun, saling menghargai, dan saling menjaga.

0: Banten Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari Banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, Banten Jerimpen mengikuti tatanan Kanistama, Madhyama, dan Utama. Dalam tatanan Kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari, tetapi dalam tatanan upacara Madhyama dan Utama, biasanya bentuk Banten Jerimpen ini memakai keranjang jerimpen dan memakai sampian winda. Jerimpen berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empen. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empen berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, Banten Jerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Inggih, Raklan Rai, selamat pagi. Mawali nyaringin gongge Sintia Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Renggala jam sia lintang. Lontang, niki ampura, durung poli penyemang, mohon dimaklumi. Manusiawi, kentan nge. Kembali ke fokus, niki Raklan Rai. Fokus-fokus tapi santai dumun. Ring pekebuan soang-soang. Nyamilah malih jebos nge. Manggehin upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ring televisi nge. Nah, niki nyarengin dumen ring acara Rahajeng Bali gala jam sia lintang 13 menit kantos jam dasa samang malije bos ring obrolan komunitas gegonjaan. Murde gegonjaannya nih ngeninin inde Hari Merdeka. Ring acara puniki gongge Sinti yang langsung mau pamit bertugas dumun santekan sampun puput gongge ngentreng acara druine ring gala jam 5 kantos jam dasa samang malije bos nggih. Wesan gongge Sinti nonton Bugung Krisna sane nyarengin ngawit ring gala jam dasa kantos jam 3 sanje malije bos. Merdeka, merdeka, merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Yeni menten atur gongga durung manut, gongga Sintia lungsur genggrena pengampura. Selamat pagi, maka wasalaning atur peputang gongga Sintia untuk mencarang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

panggene subuh. Iya diastun cuacane rem-rem menabedik ulian ado gulem sakewalo angin luwung ngasir-sir ngampoh kan lantasan bendero. Aduh. Ya diastun jenik man meli bendero kewalo tiang ne jani tegoh kan nyah masih luwung keberan ne melo camplung urogo kan kene kan bendero kan itu jadi jo man meli ne paling gede nih.

0: Yening subuhnya bareng-bareng mebarungan misi lantasan megening. Aduh.
1: Entungai demen mana keliang.
2: Kira jiren nak megening pasti ulian liang. Dune ka pertama
0: dorang.
2: Ya kesu aja gendeng sih kita.
0: Yang sebat ingkian kalau musuang gening. Saja boh ya. Ya penyingak nih kan jadi musuang.
2: Ngeleng, ngeleng ada aneh.
0: Aduh.
2: Sedih.
0: Kena nih hormat, hormat pasang pocong beli masang bendera tegah nih.
1: Meluang saja bendera.
2: Nana tadi masih hormat bersiap.
0: Hormat, gerak. Oh.
2: Kencang saja.
0: Segap, gerak. Lapang itu dimanapun kita berada harus raga hormati bendera merah putih.
2: Ingin ngelah segitu nah.
0: Nah.
2: Oh iragong ngelah iragong hormat.
0: Pangsing caro nang oman kan
2: yo. Ingin yo ingin yo.
0: Maro orin yo kan guru pidan ingatan merah putih itu bendera gitu.
2: Benar.
0: Kayang rok kuran merah putih hormat no.
2: Benar.
0: Yo sing nawang nih cek ada merah putih dalam bentuk bendera. Nih cek kadean hormati no. Tuh sing tawang no.
1: Ya ketua.
2: Bas tu berliwat dadan itu berliwat.
0: Oh ni yang teko tu.
2: Ada, dulu saja saja.
0: Oh, boleh mau selayar merah putih yo tu.
1: Ayo ni kalau cara kopaloi, cara kopalon, tu.
0: Kau mau ireng kan dia?
1: Ada ireng.
0: Ngabok ajudan ya teko.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Mundur S.A.B. A.B. Udut. Mundur arah Gusti Haji Kedut. Lain-lain mumpung warung asli ditutup. Mundur arah Gusti Haji Bonek.
1: Udah ya mon.
2: Sing saja nyidang udut teng pato bayone kedo.
0: Dutu temuk lo kantung lebian jet main mundur
1: arah. Wah, deh.
0: Mulutut banyol mundur arah.
1: Netain cicing ingsake.
0: Doja dan cicing kal lemak tu. Cacing bendera ni tuh padeng bendera ni.
2: Sibuk saja. Tema apa?
1: Langsung main orang di balik perot.
0: Sepalan ngop namuri boni. Ian moni hari keberdekaan bakat tu.
1: Kemerdekaan. Hormat. Kerat.
0: Sing. Onen. Baris dirapatkan.
1: Dirapatkan.
0: Pasukan tiba CS yang bagian kecil-kecil diistirahatkan.
1: Istirahat pot.
0: Lah, sengen. Singnya banyol. Istri pot.
2: Badak.
1: Nya. Wayo.
2: Gede bayo.
0: Wayo.
1: Buaya ukun, alu ukun.
2: Alu apa itu?
0: Nah, bukan bareng. Om swastiastu, dong plombah.
2: Aduh, onya. Om swastiastu.
0: Dong plombah.
1: Om swastiastu, nana ngoman.
2: Bagus.
0: Om swastiastu. Bang, don seket ya.
1: Udah, man.
0: Potong kene. Pembagian kinerja banyak nak kewah. Membagi kewah mengalihkan alu. Derambah itu.
1: Itu deh, Pak. Itu deh, Pak.
0: Manam setengah. Potong berbedik. Mari kita memberi hormat kepada anu bendera merah putih. Gerak. Nah, kene ngin.
1: Pasang ulung ni menero
0: ya. Mbok lo camplung, mbok gadung.
2: Nek kali mo terus-terusan berduar.
0: Ya, sap. Geruak. Untung ada nak ingat limo tu. Ceng dah ketelun limo berduar tu.
2: Benah na, hormat na, benah na.
0: Memang ni, boleh pada tu?
2: Ngoyong pada na.
0: Oh, sap.
2: Sur kita gerak tu, misi gerak.
0: Nah, kene-kene na, mumpung mbok asli yo anu gelam.
1: Belum nak di nak mulai libur ya cepok jani
0: menyambut hari keberdekaan ni
1: arus ikmat tu uling 1 Agustus nak subuh menaikan bendera
0: tu mudah lah tu bang ni tiba apa status mu
1: atas
0: orang beli bendera ceneng nengelaki bendera tu ni boleh camplung uruk bendera mana tu mulu gadung
1: yang penting kan ukurannya ukuran bendera skala kudo kan ado tuh
2: coba ingat masang
0: gitu oh benar dan di nomor 6 skala 4 rektangle
1: oh tahu
0: oh gitu
1: paling tidak persegi panjang itu Pang Manuk.
0: Aduh ukuran nih.
1: Yes, yang tadi ngawak-ngawak.
0: Malah kasih 3 kayak
1: gitu. Segi 3 tuh kacau tuh. Tuh masih yang ngono bendero.
0: Di depan 4 kacu. Kayaknya kena tiang nih ngalih nih
2: bot. Ini pramuka lah
0: nih. Kadang-kadang nih ada pro kontra pemikiran nih. Tiang nih mungkin tegah nih gede nih bendera mungkin ukuran nih. Terus kan makna daripada hari kemerdekaan nih sebakat kekena malakat pesta-pesta. Lihat orang merdeka sih bebas kita kena nyen dijaga metakon nih.
2: Ijo metakon.
1: Ye.
0: Nya katakon
1: ge. Sejabo dane sang guru tok king.
2: Ya mabat-mabat di dia ane na gene.
0: Makane
2: penglingsir.
0: Oh, mung pasti tiang keliru ne dot yang nakon nang jani.
2: Jadi kan nyemput ne.
0: Hah? Bab.
2: Saya kan dijemput ne nyene raone
0: tok. Eh, nyemput. Lah biasa dah langsung dah kan kemo ja dua naro langsung kemo.
2: Nah, nenek, mak, angklen semua,
1: mak, angklen semua leh. Untuk kolan orang mengalihkan gen.
0: Bisa bang.

0: aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.
1: Om Swastiastu.
2: Om Sabakadu. Ini pada lulu jajigro woi nyamu
3: kena tadi kada
2: beri sama lurah
1: nah
2: mang model lalu
4: ben tadi dalang itu ben tadi gerong di situ
2: uli joh tepuk guru pejalan nih nang oman yuyu kangkang aja mudo lare bah jak jare dalam sangot
4: cocok cocok pas pas
2: bien nyoman malunan bien dorinan mudo lare dilah gitu
3: dilah
2: man kengkene lo asri sing ada nih do ampeke tetep bersih do artine rago bos diango to mos mirip nih.
1: Dapi mau buka, dapitan mas setan mau belanja pada kau ngeremuk kan di niru.
4: Nanti sih mau belanja.
2: Bojok itu kan.
4: Belitan kan sih mau belanja. Yang tetap lulu mau belanja.
2: Yang subuh ada lo Hasri kan ada neng batang iya putih.
1: Ah.
3: Ya maksudnya iya putih umur purungu dia mau mortal.
1: Tinggi. Titiang nak. Napi mau yang matur gitu. Ya kecewa masih bano.
2: Untuk apa tuh?
1: Paling malu main ke warung kalau puyung warungnya ya kau melipat agak niki meluh di anu ada teko
2: ya nak luh-luh biasa nih ngapain ceng metalang kijau-kijau ceng apa kan celemik celemikan gitu loh
4: maksudnya celemik guru berdua niki napi arsang pemen
2: nadang subuh lo
3: pemen
2: lo camplung dikengkene di jalan di perjalanan di jam reret terjaga hapus sapu belanja
4: pak ada tanyain kena
2: di tengah ada grimis yang kita ya
1: nana mungkin tunggu niki
4: melinge coba lu melinge
1: melinge melinge melinge melinge
2: nana man yuyuk angkang anu parkiran balu sepedaan gurunya
4: hei man
2: ada beli bawang parkir sepeda boleh akhir ngedir anu nya bendera di setangnya dong
3: satu men lu
1: bendera plastik
2: pak misi sepedan misi bendero do muka duo dori duo
1: cucu enam liverman misi kita atau jangan
2: itu jangan kita pergi sen samari nagin deh dong sedang geni
4: baru bangun
2: panggung.
1: Ini, nawak niki teman-teman jak mekejang.
3: Agam.
2: Timbal-timbal jak mekejang kir dolanan.
1: Ini, ah titiang nak sampun jemi ragi itu sampun niko. Di bulan Agustus niki paling tidak memperingati kemerdekaan. Tentu sampun niko ke?
4: Bulan kemerdekaan.
1: Ini. Napi ke Iraga Indonesia pergi sampun kucap merdeka saking tahun 1945 dan sapun ikel jakti nge gurung eh
2: benar-benar
4: nge jakti ya
3: tangi yang merdakon
2: liat sedawa dong
4: pada tanggal 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno dan Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia guru.
5: Sebuah peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia yaitu kemerdekaan.
1: Oh,
4: Semangat, semangat.
6: Semangat.
7: Nah, ngawit saking tak kalone punika, bangsa Indonesia ne terbebas saking belenggu penjajahan Belanda lan Jepang. Kenten ya niko?
2: Kekene-kene tuh lo gadung mundolare jak mekejang. Kemerdekaan itu senantiasa mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Dalam hal ini, kemerdekaan Indonesia mempunyai beberapa arti penting.
7: Nangoman, toto nengo.
4: Kok hilang-hilang
2: gitu? Aduh, kena. Berpikir banyak serem, bersemang nih. Kemerdekaan Indonesia misi mesti anduk naungang tuh napi dogen utawi napi mantan di kemodalur nangi cent yang pangjelaru antara lain satu proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu merupakan puncak perjuangan bangsa ini. Dan ini serangkaian perjuangan itu yaitu menentang kolonial. Akhirnya mencapai pada suatu puncak, yaitu kemerdekaan.
1: Pengkale, napi guru?
2: Berdua, guru. Nomor dua, dengan kemerdekaan berarti bangsa Indonesia mendapatkan suatu kebebasan. Bebas dari segala bentuk penindasan dan penguasaan bangsa asing.
1: Ini yang terpenting ten bebas menentukan nasib bangsa sendiri. Hal ini berarti bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berdaulat.
2: Yeah.
1: Bangsa yang harus memiliki tanggung jawab sendiri dalam hidup berbangsa dan bernegara.
2: Benar. Nah, ketiga lantas kemerdekaan adalah suatu jembatan emas atau merupakan pintu gerbang untuk menuju masyarakat adil dan makmur.
6: Yang sampun merdeka berarti rakyat sampun amuni ke perjuangan bangsa Indonesia ini. Berarti kan kayak entah nanti dulu. Dom, kita mau ladom. Kita patut ke dom, aduh.
4: Tinggal aja peragat tadi.
6: Ini apa nafsir biasa gitu kan. Oh,
4: artinya kasal bom merdeka peragat.
2: Kini-kini itu nangoman. Dengan kemerdekaan itu bukan berarti perjuangan bangsa Indonesia itu telah selesai, man.
4: Udah, terus kayak entah bawa sengguru. Dari yang puput perjuangan bangsa Indonesia ini. Yang sampun merdeka, napi male.
2: Kini, tetapi justru muncul tantangan baru untuk mempertahankan dan mengisi dengan berbagai kegiatan-kegiatan, yaitu pembangunan. Itu pembangunan
6: yang masih. Tantang lawan.
1: Lawan.
6: Mungkin benar udah laro nang pon.
5: Yen teni wang antuk ditiang do. Sesampune merdeka teh. Sapun apa? Antuk kemangkin mengisi kemerdekaan punika. Kenten dadosnya.
6: Yang belang singa.
7: Nggih, mangkin dumun guru. Dados mau balik kuri, dados tiang metakin. Sejatine nah biar dos merdeka ne punika kenten teh.
5: Ayo orang merdeka. Dados merdeka. Ayo orang
1: tuh. Nang bibit buku malu nang man. Kebit-kebit ta malu buku nang iki.
6: Dogen kebit.
7: Kumpung belidot pipa.
1: Nggih, pantan yen. Menurut kamus besar bahasa Indonesia.
4: Niki. Kamus di kamus.
1: Di kamus pantan cara irago, carone, caretu tengen. Merdeka itu adalah bebas dan lepas dari segala macam penjajahan.
2: Oh, tuh kata merdeka. Yang baliang Mahardika.
1: Mahardika.
7: Oh, Niko ke bawas Mahardika.
6: Apa yang orang nama nih? Dan piragi yang dalar segala macam penjajahan menapi mantan punika model utawi jenis-jenis macam-macam penjajahan itu tuh kemana dia yang asiki untuk penjajahan punika kengkeng model itu.
2: Kini teman macam-macam penjajahan tersebut gitu ya, bisa berupa penjajahan fisik, ekonomi, politik, dan sebagainya.
4: Yen kenten ya akeh ne wenten penjajah ne punika. Neduna sing citiang kesane mangkin guru. Napi sampun bangsa Iraga niki merdeka sepenuh ne saking macam-macam penjajah ne punika.
2: Jika dibilang bangsa Indonesia telah merdeka sepenuhnya, maka jawabannya adalah belum.
5: Belum niki durung.
4: Belum. Napi mau
7: wenang de cepoang lek ya.
4: Napi mau wenang belum, mau kan orang merdeka ampun bebas niki ben belum.
1: Nah, yen tenan ane waktu titiang ten sapunika. Mapan salah satunya nu ado tinggalin Iraga. Ada neko miskinan dini ditu digumi nirago nenenan.
2: Nah, piang tu. Ni malum berencet itu. Wah, yang sampun ya kinten ini ke. Nah, pimen gunang setiap tahun nirago mereka.
1: Hari ulang tahun.
2: Kemerdekaan itu dan pecikan jat. Uyong ragun
5: selagai. Ada mesti cih lihatnya.
2: Hut gitu. HUT dibaca dari hut kepanjangannya hari ulang tahun.
1: Itu tuh tiba aja.
2: Jarang mungkin model kini sih tahu ampuran aduh. Kini man. Aduh. Setiap perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ialah refleksi. Tempat kita bercermin sudah berapa jauhkah Republik ini melangkah.
7: Aduh. Makin dumun guru. Tapi maksudnya niko.
2: Kini tuh lo gadung. Jika tanggal 17 Agustus tahun 1945 kita ibaratkan titik nol, gitu ya. Awal tuh. Nah, sudah di titik manakah bangsa ini berada?
1: Kenten.
4: Subuh maju dan ngerah titik aneh dorin ada kenten ya.
1: Dalam konteks negara, kedewasaan usia yang semestinya sudah diwarnai dengan beragam kemajuan di semua lini kehidupan bangsa.
4: Sekadi penikahan sang guru wau tuh, ngiring HUT kemerdekaan puniki angin meko genah iragone mesuloh.
2: Nah, kalau kita hanya bercermin sendiri, lo camplung, pasti kita akan mengatakan Republik ini sudah jauh lebih maju jika dibandingkan dengan era awal kemerdekaan, doh.
1: Dua ningkat di asapunike, sana makin ngiring cingakin ragone pedidi, ring mekone sana agengan. Mang Doni ragu ninten wantah puas membandingkan diri kita di zaman lampau saja.
2: Benar, saja tetap tiba. Cermin yang besar dibutuhkan supaya kita juga bisa membandingkan dengan apa yang sudah dicapai negara-negara lain. Gitu.
7: Men, mungkin Nabi padat angin pembanding nih kau guru.
2: Ini pembanding yang pas dan adil. Tentu saja ialah negara yang usia kemerdekaannya itu seumur dengan kita.
6: Woi, boleh gak dong?
7: Ya.
6: Berarti wentan negara sana sebaya umur sarang kebekai ragu sih kita boleh dong? Kita guru? Ada nama umur seumur kita ada.
2: Benar, ambil contoh Korea Selatan gitu dan ngomandor. Korea Selatan, negara ini meraih kemerdekaan cuma 2 hari lebih dulu daripada Indonesia.
4: Artinya Korea Selatan punika merdeka pada 15 Agustus 1945 ya kenten ya. Sedangkan Indonesia 17 Agustus 1945.
2: Ngepuanang tadi.
4: Berarti bareng merayakan ya.
1: Dadosnya sama-sama berangkat dari negara miskin. Bahkan sebelum merdeka, Korea Selatan pun iki lebih miskin dari Indonesia.
5: Ya. Wah, mumpung masuk Korea Selatan iki ngawet sekian tahun kuda ya bangkit Korea Selatan ini guru.
2: Kini tuh mudalara menurut catatan. Yeah. Korsel Korea Selatan itu telah memulai kebangkitan dari keterpurukannya pada periode 1980-an. Dan hingga sekarang mereka sukses melipat gandakan kemajuan dari kebangkitan itu.
1: Nah, sehingga dengan negara yang belum menikmati kemajuan sesungguhnya belum merdeka sebenar-benarnya sepuniko. Mungkin saja negara itu sudah lepas dari belenggu penjajahan fisik, tetapi belum bebas dari belenggu kemiskinan, ketimpangan, dan keterbelakangan.
6: Man, sepun api rares ini gumin irago makin, man.
2: Gini, Naoman. Gumin irago ini republik ini melangkah maju terasa sangat berat. Sangat berat. Ada ungkapan yang menyebut manusia Indonesia susah diajak maju karena merasa sudah dianugerahi segalanya.
7: Tapi puniko rupan penugrahannya guru.
2: Terutama SDA.
5: SDA.
2: SDA sumber daya alam yang melimpah dan keanekaragaman yang tidak ada duanya.
1: Oh. Saya wakti pun iku guru. Sake wantan yang cinga kenyataan makin ring lapangan membuktikan tentu pun iku bahwa kekayaan alam yang dimiliki negeri ini nenten dioptimalkan angin menggerakkan peran dan partisipasi masyarakat. Malah ini pun iku membuat kita terlena.
5: Wah, ini yakti tuh iraga pepesengsap pada saatnya nanti maka sami potensi alam puniki pacang telas rasang diane gitu.
1: Inge seperti juga kita lupa mendidik, mempersiapkan dan meningkatkan sumber daya manusia untuk menghadapi tuntutan zaman yang terus-menerus berubah.
2: Ya. Jadinya suka tidak suka, mau tidak mau, segera mungkin tidak harus membuat ringan langkah untuk maju tiba-tiba.
7: Saking dijawab patutnya kekaweten guru.
6: Li angkolane.
7: sing kan ora ndak mantel
1: kene. Tantan niku saking tak lese apa isi itu mangga dong.
2: Bicara soal kemajuan bangsa memang identik dengan isu di bidang ekonomi. Tapi sebetulnya permulaan langkah untuk menggapai kemajuan itu mestinya dimulai dengan memperkuat institusional politik.
5: Saras pembelungsut.
1: Saki wanten, bagaimanapun berbagai kebijakan mendasar di suatu negara merupakan hasil keputusan politik. Nah, pimalih Indonesia sampun memilih jalan demokrasi sekali mungkin.
2: Nah, mawinan irage pertama-tama harus memperkuat lembaga demokrasi sebagai penopang segala keputusan dan kebijakan untuk menuju kemajuan yang diharapkan.
1: Besar jauh. Aman. Ini boneng ranang. Namun demokrasi harus dijaga tetap berada dalam koridor ideologi dan konstitusi supaya tidak kelewat merdeka.
6: Kebablas aja dia.
1: Nah,
6: berarti raga harus mempertanggungjawabkan dan menghindarkan. Makanya setiap tahun raga aduh merdeka itu.
7: Kira ulahan sih.
6: Nah semangat ya kan. Tiannya ganti lebih yang menerona. Nah on aji. Aja yang kudu ada jero pas sampean sepeda ne apa sebenarnya.
1: Ini nepo tieng nene kok tieng nyen ada kuat kan tieng.
5: Sapun api dadosnya pelembagaan sana puni ke guru. Nah wenten lembaga eksekutif, wenten legislatif, sapun ke taler yudikatif tuh.
2: Nah, untuk itu pelembagaan yang benar adalah menempatkan setiap lembaga sesuai tugas dan fungsinya. Tupoksi kita artinya itu. Eksekutif yang kuat, mapan dan mempunyai apa dan mumpuni gitu akan dianggap gitu akan sanggup melaksanakan berbagai kebijakan dan program kemajuan.
1: Dan sapunika taler yang nerandring legislatif yang kuat dan sehat akan selalu memperhatikan sekaligus mitra eksekutif demi sebesar-besarnya kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir mereka saja.
7: Contoh nih guru.
2: Sebagai contoh lantasan di bidang SDM, sumber daya manusia. Anggaran pendidikan 20% itu merupakan hasil keputusan politik pemerintah dan parlemen. Bila anggaran itu optimal dipergunakan, semestinya terciptalah manusia-manusia Indonesia yang berkualitas,

0: institusionalisasi politik bukan saja tak akan mencapai kemajuan, melainkan juga akan menjadi negara yang gagal. Ingat tuh, Indonesia harus maju untuk meraih kemerdekaan sebenar-benarnya.
1: Inggih ya diahtun kadiasa punika, Wiraga tetap ingat bahwa Indonesia sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945.
0: Sekarang tugas kita adalah untuk mengisi kemerdekaan itu sendiri.
2: Tapi yang ngisi itu kan ya.
0: Nah,
2: yang ya pas udah di dagang pan human bati.
0: Ya, politik.
2: Yang dari murid
1: pelajar.
0: Agama, ekonomi, pendidikan,
1: keamanan,
0: sosial, dan banyak sekali. Nah, didasari dengan mental sekarang.
1: Betul.
0: Kalau sudah mental kita bagus, mindset kita bagus, jadi kedepannya haluk untuk mencapai suatu kemajuan kalau kita mau melakukan sesuatu. Apabila SDM tidak mau melakukan sesuatu, apa sih artinya?
1: Mengentan sumber daya alam berdepin gitu.
0: Depin gitu.
2: Nah, asonyang. As.
0: Ada SDA, sumber daya alam. Jadi ngelah kirago SDM, sumber daya manusia. Nyak cara sangar juna kepice pasupati astro
2: lantas. Hilang kemiskinan
0: itu. Ane madan main behind the gun. Ya, manusia di belakang senjata. Sang Arjuna sebagai manusia yang pintar mempunyai senjata yang ampuh. Nah itu iman dah dene.
3: Maka dari itu penjajah di dunia harus kita hapuskan tuh.
0: Ya, linia pertama dong, karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan perikadilan.
3: Kita tingkatkan. Makanya jadi ini mekejang nih. Itu
0: ya dengan pas. Dengan sendirinya Irago mengkerucut sekarang pembangunan, pembangunan fisik maupun mental. Yang disebut dengan fisik yaitu infrastruktur apa jeluwire pembangunan
1: jembatan.
0: Yang disebut dengan pembangunan mental, rohani. Nah itu kita harus mental kita kuat. Apa ngelah kira-kira pengetahuan yang bagus, tapi mental kita tidak bagus. Wih. Jadi kemampuan itu akan merusak dunia.
3: Jin sih kalau cepat lancar saja tuh. Royo sedang atur dulu.
1: Nah, semangat 17 Agustus ini ngeranak.
0: Merdeka! Merdeka! Merdeka!

Rakyat dan rakyat Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur merupakan cita-cita yang telah dibangun sejak awal kemerdekaan. Mewujudkannya membutuhkan proses panjang yang dilakukan secara bertahap dengan meningkatkan kesejahteraan dan membangun kebersamaan di tengah masyarakat. Ketua Umum Yayasan Sabo Budaya Bali, Dr. Randus Igusti Madingura MSI mengatakan, masyarakat perlu mendapat pemahaman mengenai tujuan bersama serta didorong untuk menjaga kerukunan dalam kehidupan sosial. Kebersamaan dinilai menjadi bagian penting agar masyarakat dapat bergerak menuju cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga perlu menjadi perhatian agar cita-cita kemakmuran dapat dirasakan secara nyata. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
4: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

0: ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
3: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue Ari Tala.
4: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
2: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Om Swastiastu. Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Namanya Rahinane makin sama 17 Agustus warsa kali tali 6 likur rikanjakan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia sani kaping ulung dasa siki. Rasa gar kita mana titiang Agung Krisna Sidomuali nyarengin ide dan nereng FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz program 4 RRI Denpasar. Pasti ke titiang nyarengin ide dan untuk nginterang acara-acara ring siang dipuniki kantas puputnya titiang petugas mulai jebos ring jam 3 sore. Rayu rajang sarang sami ngeh rekelan rai napi malis sane menawite ngawit dibi sampun ngelasana yang kudang-kudang kegiatan angin memeriahkan perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia sane kaping ulung dasa siki. Aduh mogi semangat perjuangan, semangat kemerdekaan state membara kenten nenten wantar kanjekan 17 Agustus kemanten saking wantar setiap hari kenten nggih mangdene semangat perjuangan puniki nggih mengakar kuat nggih berjuang untuk diri sendiri, untuk keluarga, lebih luas kepada masyarakat, bangsa dan negara. Nah siangnya pun iki rekelan rai pasti ketitiang nyarengin ide dane ring sesi acara dagang gantal nge pacang kedagingin dumun antuk tabuh legong lasem nge mau sang ini tari legong lasem pun iki pinake tarian klasik Bali sane terkenal lan anggun nge tari pun iki dibawakan oleh kirang langkung 2 atau 3 orang penari nge menggunakan properti utawi perlengkapan ngangge kipas menceritakan tentang Prabu Lasem yang ingin menikahi putri Langlang Buana saking kerajaan Dehe saking wantan ditolak sane berujung perang kinten nggih tarian puniki lahir ing abad ke-19 ring lingkungan istana waktu zaman kerajaan ring Bali kinten nggih gerakannya cepat dinamis lan selaras dengan tetabuhan musik gamelan Semar Pegulingan sare makin ngiring piarsang sarang-sarang tabuh legong Lasem.

naman ni Bulo na riyang Yogi Swarie. Dulang sang sudo bangun padbu kerdaya sasre.

0: किसान पाटू कबटारो
1: कुर्सी तो कौन पुरानी पुरांग लावा

Tannan manke kohanan nirang tiak langke sari. Luar nian kati kekening semaru raga tuas di dalam bulat tu. Sari kaya wang ni dia.

ಆ ಚಾತುರ್ಮುಖ ಸ್ವಾಮಿ ನೇತ್ರ ಕಾಸ ಪ್ಲೂ ಹೋಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇವಾನಿರಲಿ.

non-stop.

Bayi sarjulah, wanjian terus sekanang kali. Kerana dia.

ಕೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಟಾಟಿ ಆಗುವ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು.

0: sapi kerumbungan di Buleleng. Budaya dan tradisi unik di kawasan Bali Utara ini memperlombakan sepasang sapi yang pada lehernya dipasangi sebuah genta besar yang dinamakan kerumbungan. Kemudian, sapi dihias dengan berbagai aksesoris agar terlihat gagah dan indah. Pada kedua leher sapi itu saling dikaitkan dengan sebatang kayu melintang bernama uge, kemudian di tengahnya sebuah kayu melintang sepanjang 3 meter untuk seorang sais atau joki mengendalikan sapi tersebut. Yang dipilih adalah sapi jantan, itu pun yang berbadan kekar. Kriteria pemilihan pemenang dan penilaian bukan berdasarkan pada kecepatan, penilaian berdasarkan keserasian gerak seperti gerak kaki yang seragam, ekor sapi yang melengkung ke atas, dan kepala sapi yang mendongak ke atas. Sebagai warisan leluhur agar tetap lestari, maka sapi kerumbungan ini senantiasa digelar pada HUT Kabupaten Buleleng di bulan Agustus.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah metemang, ring acara dagang gantal.
5: Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali kan besar yang titik Agung Krista Rekalan Rai ring sesi acara dagang gantal kedangingin antu tabu-tabu pelegongan. Nah, mau sangen ini nindik asal usul tari legong puniki Rekalan Rai wenten akeh versinya nih. Nggih nalai tunggilnya nih versi sane populer inggih punika mengacu ring babad dalam Sukawati. Sane mawasang ide tarian puniki berasal saking Raja Sukawati Idewa Agung Madikarna kirang langkung ring awal abad ke-18. Ritat kalau bersemedi, raja melihat 9 bidadari menari ring surga, nganggen topeng busana yang indah, lan hiasan kepala dari emas. Nah, selesai bersemedi, raja menciptakan koreografi tari yang diiringi gamelan semar pegulingan, seperti yang dilihatnya saat bersemedi. Nah, genre tarian puniki dikenal dengan berbagai macam seperti topeng sanghyang, sanghyang legong, topeng legong, legong ratu dari, dan legong dedari. Nah, wenten akeh versi Rekalan Rai saking wonten sane paling populer pasti ke sane mengacu ring babad dalam Sukawati. Sane bagian ngereng piar sang sarang-sarang tabuh tari legong perdana.

만든 도로

Manusia surat kepenaku pusat sendiri.

Rakyat dan Rai Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan komitmen untuk mendata anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Provinsi Bali tahun 2026 yang berasal dari keluarga kurang mampu atas prestasi yang telah mereka raih agar mendapatkan bantuan. Ia merasa bangga dan memberi apresiasi yang tinggi terhadap semangat serta kedisiplinan para putra-putri daerah yang terpilih menjadi pengibar bendera pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat provinsi. Sementara Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesbangpol Bali, Iko Mangkusuma Edi menambahkan bahwa sebanyak 72 pelajar dari 9 kabupaten kota se-Bali yang dikukuhkan merupakan hasil seleksi ketat dari total 90 peserta awal. Dari 90 peserta tersebut, sebanyak 16 anak harus kembali ke kabupaten kota dan 2 orang pelajar terpilih mewakili Bali ke tingkat nasional, yang mana salah satunya berasal dari Karangasem dengan latar belakang anak yatim. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
3: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
4: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
2: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
3: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Rakelan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Muali kesarinya Titia Agung Krista Rakelan Rai nyarangin ide dane ring sesi acara dagangan tal sana kedagingin antuk tabu-tabu pelegongan. Ge sarimangkin aturang Titia yang tabu legong kuntul Rakelan Rai. Masa ngeninin indik legong kuntul puniki ge biasanya ditarikan oleh 2 kantos 6 gadis. Ngangin kipas niki aturan bakunya mereka adalah para gadis yang belum mendapat menstruasi lan dipentaskan di halaman keraton kenten niki utawi kerajaan di zaman dulu waktu zaman kerajaan ge. Tarian legong kuntul puniki pindah ke bagian saking tari pementasan. Nah, legong puniki berasal dari kata leg dan gong. Leg sani bermakna gerakan inan luas, lantur gong puniki adalah tetabuhan utawi gamelan. Nah, alunan tetabuhan yang mengiringi tarian puniki dikenal sebagai tabuh semar pegulingan. Giring piersang sarang-sarang tabuh legong kuntul.

macer. Pontianak kweki kanang paksi. Oli lecita mulet dari kewayuan kanang wanya. Wamuki kanang bodoh kupo boge. Mangkana juga kanan irang paksi kundul dari tuan yekin.

Genderwayang. Genderwayang atau gender merupakan alat musik yang berasal dari Bali, memiliki 10 selendro suara di sebelah kiri, memiliki nada yang rendah, sedangkan di sebelah kanan memiliki nada yang tinggi. Dalam kehidupan masyarakat Bali, gender biasanya dimainkan dalam pertunjukan wayang di Bali. Dari sinilah mengapa dinamakan gender wayang. Gender juga digunakan pada upacara umat Hindu Bali seperti upacara potong gigi atau metata, upacara pitreyatnya seperti

saat ngaben, gender ditaruh di bade atau penyusung jenazah dan dimainkan dari rumah mendiang sampai menuju kuburan. Sedangkan saat memukur, biasanya pada jalannya upacara tersebut diadakan pementasan wayang lemah atau wayang yang dipentaskan pada siang hari tanpa menggunakan kelir atau kain yang diiringi oleh gender. Dalam upacara manusayatnya digunakan pada waktu nyambutin, sedangkan pada saat upacara dewayatnya digunakan pada upacara piodalan jele. Biasanya saat berjalannya upacara dilakukan pementasan wayang lemah dengan iringan gender. Selain untuk upacara, gender juga digunakan pada saat pertunjukan wayang Bali yang biasanya hanya untuk hiburan masyarakat.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ratu Ida Dani sarang sami, ngiring, sarang melajah bertemang ring acara dagang gantal.
2: Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Katunggu saring titih Agung Krista Rakelan Rai nyarangin ide dani ring sesi acara dagang gantal sane kedagingin antuk tabu-tabu pelegongan. Sedemikian jagi aturan titiang tabu legong tombol buleleng. Nah tari legong tombol puniki pina kebentuk garapan tari yang sampun tua dan sempat punah. Lantur digali, dilestarikan, lan dikembangkan dengan penambahan jumlah penari. Kenten nge, talar pasti ke pengembangan kostum. Nge. Nah rakelan rai awalnya tarian puniki diciptakan maestro legong wayan Bapak Wayan Rindi lahir ling lingkungan kerajaan Karangasem sekitar tahun 1950-an. Iringannya dawak punika gamelan pelegongan dan semara pegulingan. Nah tarian puniki biasanya ditarikan untuk menyambut tamu kerajaan dan untuk membuka sebuah acara. Akibat situasi politik tarian puniki tidak dipentaskan lagi di lingkungan kerajaan Karangasem. Nah, Bapak Wayan Rinding lantar membawa tari legong tombol puniki ke desa Banyuwatis sekitar tahun 1959. Ring Banyuwatis tarian puniki dihidupkan kembali bersama keluarga Pan Manikan. Pastika disesuaikan lagi dengan karakter buleleng. Ya, misalnya saat itu tarian diiringi gamelan gong pacak milik Pan Manikan. Ya. Nah, legong tombol pun seakan lahir kembali ya, dan hidup di Banyuwatis. Sekitar tahun 1960-an, tari puniki sempat dibawakan oleh penari-penari Banyuwatis di Istana Tampak Siring untuk menyambut Presiden Soekarno Dawagi Punika. Sedemikian ngering piar sarang-sarang tabuh legong tombol buleleng.

Memasuki desa Petulu Ubud, sahabat budaya akan takjub dengan kehadiran ratusan burung kokokan yang menyerupai bangau putih bertengger dan berterbangan di pepohonan desa ini. Percaya atau tidak, burung kokokan ini sangat dikeramatkan oleh warga Petulu karena dipercaya bisa menghadirkan keberuntungan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

quitte Nanak Akabehan. Riwa Kasang, Wenang Tekite Pratiak Sukirlan Pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ngelebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Dianing Wenten, anaknya Sani Nenten, nanang modano punya. Nenten nanang ngemar yang berada, yogo miwah tapo. Raris momong ah nunas kewirian, wiaden kesenangan. Majang reng ide sang yang widiwase, sekadi momakse pedewekan ipun. Pacang kebalikin pengabdin ipun, kesengsaran, kenerakan. Pacang kepanggih dan surut-surut kesakitin antuk raja tamah kededah antuk sakit hati ngiring ngulangan pikayun sareng-sareng nguncarang puje Tri Sandiaga.

0: Rajang laksana yang persemayangan puja Tri Sandia majaring matindus dharma ring di jeje pada mengena dumogi desang yang widiwasa statu mapai cek rayuan lan kerajangan rei rage sarang sami jagat lan stagingnya ne. Rekelan rai muali kesarangin titiang agung krisna rekelan rai seremangki titiang nyerangin ide dani ring sesi acara teras UMKM pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik kenini nindik UMKM Bali lan nasional nge. Selamat siang majaraya rekelan rai rajang mesandekan niki sampun jam roras lewat 10 menit kenten nge. Sampun galah ning ajang durusang mesandekan dumun pangkat dan dumun pekarian druene sane makta bekal durusang dibuka dumun bekalnya kenten nge. Sane menawita wenten ring juru puri grepo kebon suang-suang durusang kepuargan nge. Awa jekang tangannya ngajeng dumun pangkedan pekarian ruine mang nene sida lebih bertenaga melaje bos meputang pekarian kantos puput titiang ibarat kelan rain untuk teman-teman pebali ring acara teras UMKM.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Bali hanya di Perempat RRI.
2: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Rakyat Lanrai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali, Agung Krisna kentunya ringin ide dane ring sesi acara teras UMKM kantos puputnya jam asik siang malah jebos Rai dan makin Rakyat Lanrai 17 Agustus 2026 ya, diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Nah, tema besar HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 puniki, inggih punika Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Nah, rekelan rai nggih yening maosan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia puniki. Nah, pemerintah menetapkan slogan Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur untuk peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia nggih 17 Agustus 2026. Karya desainer asal Padang bernama Fajar Novario terpilih sebagai logo resmi HUT ke-81 Republik Indonesia melarapan jajak pendapat publik pada 29 Juni 2026. Tema punika resmi nggih wajib digunakan dalam berbagai kegiatan publikasi untuk menyemarakan perayaan kemerdekaan di seluruh lingkungan masyarakat Indonesia nggih. Tema Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur puniki nggih manut napi wastani niki tema puniki dapat digunakan dalam berbagai kegiatan kenten nggih mulai dari spanduk, baliho, media sosial, kantos berbagai acara di lingkungan masyarakat. Nah, tema Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur puniki terdiri dari 3 nilai utama sani menggambarkan cita-cita bangsa dalam mengisi kemerdekaan nggih. Kata berdaulat mencerminkan cita-cita Indonesia untuk menjadi bangsa yang mampu menentukan arah dan masa depannya sendiri. Kedaulatan nenten wantah berkaitan dengan wilayah lan pemerintahan. Sake wanten taler mencakup berbagai aspek kehidupan bangsa termasuk ekonomi, pangan, energi, teknologi lan kemampuan menghadapi tantangan. Lantur kata adil niki nggih menggambarkan harapan agar pembangunan lan berbagai kesempatan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh masyarakat. Lantur makmur puniki berkaitan dengan cita-cita menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hiya, beli nasi goreng yuk di kantin.
2: Hai Vi, aku kan lagi diet, males ah makan berat.
1: Loh, diet itu kan bukan berarti tidak makan loh.
2: Kita ini kan masih remaja, jadi harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita agar sehat dan kuat.
3: Hah? Emang iya ya? Demi apa Vi?
2: Ya demi masa depan pertumbuhan kita lah, dan mempersiapkan diri untuk mencegah stunting di masa depan.
3: Stunting? Hello, kita baru usia 14 tahun loh, belum waktunya nikah dan punya anak.
2: Ya, nggak sekarang juga maksudnya ya. Kalau kita kekurangan gizi dari remaja, nanti ketika sudah cukup umur dan menikah kemudian punya anak nih, bisa berisiko anak kita itu bisa stunting gitu loh.
4: Yuk penuhi kebutuhan nutrisi harian sejak remaja. Pastikan makan makanan bergizi seimbang, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral untuk mencegah stunting di masa depan.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali. RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Perkenalan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kenaikan harga bahan baku nggih ngawinang biaya produksi songket ikut meningkat. Nggih pemilik upah boga songket Sidemen Igede Pratikayasan iki maosang kenaikan harga bahan baku yang dihadapi iki mencapai 99% iki nggih. Nah, kebawasang bahan baku yang sebelumnya diperoleh dengan harga sekitar niki 3 juta rupiah lebih makin puniki berada di kisaran 4 juta rupiah dan bahkan mencapai 5,9 juta rupiah. Nah, kondisi punika ngawinang biaya produksi ikut bertambah nggih. Nah, punika rekalan raya di Aston biaya bahan baku meningkat, pratika maosang tidak langsung menaikkan harga jual songket terlalu tinggi. Pindah ke pelaku industri kecil, nah pasti ke ia mempertimbangkan kemampuan pelanggan, mengenai kenaikan harga punika tidak terlalu membebani konsumen. Nah, kebawasan keputusan menahan kenaikan harga punika dilakukan untuk menjaga pelanggan dan diharapkan konsumen tetap datang dan membeli produk songket yang dipasarkan. Nah, ya di Aston kenaikan harga bahan baku puniki, nggih, pratika pastika berharap pelaku industri kecil di Bali presiden memperoleh bahan baku dengan harga yang lebih stabil. Duanya kenaikan yang terjadi dari waktu ke waktu puniki menyulitkan pelaku usaha dalam mengatur biaya produksi. Informasi puniki yang kutip saking laman berita rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kita masak yang vokalan mo Agustin singidang milih lengis sambut ke pirsa sarang-sarang. Kanto kesara yang titik Agung Krisna Rekalan Rai ring sesi acara teras UMKM katos puputnya jam sekis yang meleji bos nge. Nah, Rekalan Rai di tengah gempuran produk modern, gerabah tradisional mungkin pamekas jadi untuk kebutuhan upacara adat di Bali, sida tetap bertahan. Gering Banjar, Basang Tamyang, Desa Kapal, Kabupaten Badung, usaha gerabah ini sampun diwariskan turun-temurun sejak sekitar tahun 1970-an. Tetap hidup kantos mangkin sangkaning ketekunan keluarga perajin dalam menjaga tradisi sepisana menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar. Sedalih tunggalnya nengge punika Bapak Nyoman Subarana, generasi penerus usaha gerabah keluarga. Sane kantos mangkin kantun memproduksi berbagai perlengkapan upacara adat berbahan tanah liat. Nge. Usaha puniki bojo wantah sumber penghasilan kemanten pindah ke sumber penghasilan sake wantan taler pindah ke bentuk tanggung jawab menjaga warisan leluhur mangdenis tidak hilang di telan zaman nggih. Nah, kebawasang sejak kecil niki Bapak Nyoman Subarana sampun akrab dengan proses membuat gerabah nggih. Keahlian membentuk tanah liat dipelajari langsung saking orang tua dan leluhurnya, sanes sampun menggeluti usaha punika sejak puluhan tahun. Nggih, seiring waktu usaha yang awalnya berskala kecil puniki terus berkembang lan dados penopang utama ekonomi keluarga. Nah, permintaan gerabah puniki untuk kebutuhan upacara adat kantos mangkin kantun stabil, produk yang diproduksi inggih punika payu pere, coblong, dulang, caratan, kantos menggunakan perlengkapan berbahan tanah liat saneka angin ring upacara keagamaan Hindu ring Bali ngawit saking odalan piodalan kantos upacara ngaben. Nah, khusus untuk kebutuhan upacara pengabenan permintaan pinake kebawasang sane paling besar niki nggih. Dalam satu kali pemesanan pelanggan tetap dapat memesan, pelanggan tetap niki presiden memesan kantos sekitar 4.000 buah berbagai jenis gerabah. Pesanan punika datang secara berkala rata-rata setiap 2 hingga 3 minggu. Nah, produk gerabah punika dipasarkan ke berbagai wilayah di Bali. Para pengepul atau pelanggan tetap datang langsung ke lokasi produksi untuk mengambil pesanan sesuai kebutuhan upacara. Informasi punika ditangkutip saking laman berita rri.co.id.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Warnyawan. Kuliner tradisional khas Bali ini sangat unik karena menggunakan bahan utama larva lebah madu. Lawarnyawan diperkirakan lahir dari kearifan lokal warga agraris kuno saat berburu madu di hutan. Daripada terbuang, sarang penuh larva yang kaya protein diolah menjadi hidangan istimewa. Larva lebah madu yang sudah diolah dipadukan dengan kelapa parut bakar, bumbu basa genep, dan sayuran menciptakan cita rasa gurih, manis, pedas, dan asam. Saat dikunyah, sensasi kenyal dan renyah meletus di mulut. Lawarnyawan bukan hanya kuliner warisan leluhur, tetapi juga merupakan makanan yang bernutrisi tinggi. Kakak dan Rai, tertarikkah Anda mencoba?
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Rakyat Rai Pemerintah Provinsi Pemprov Bali berburu anggaran untuk pemajuan kebudayaan Bali, desa adat hingga subak. Selain itu, Pemprov Bali juga memetakan perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Pulau Dewata agar berkontribusi tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL perusahaan atau CSR Corporate Social Responsibility. Gubernur Koster mengatakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali telah memberikan pengakuan dan kewenangan yang bersifat khas kepada Bali, termasuk dengan keberadaan desa adat dan subak serta pemajuan kebudayaan Bali. Menurutnya, ketentuan tersebut juga mengamanatkan pemerintah pusat dapat memberikan dukungan terhadap upaya pemajuan kebudayaan Bali, desa adat, dan subak. Namun dukungan anggaran dari pemerintah pusat tersebut hingga kini belum berjalan secara optimal. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Hingga Ratu Ida dan Era Kelandrai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ya, mau kesari titik Agung Krisna Rekelandrai. Sore makin titik yang nyarangin ide dan ring acara ngelila ulangun kantas puputnya jam kali siang malai jebaski. Sekali biasa menjari Rekelandrai sani arsa nyarangin nurusa ringgala on air 0361-223361 utawi ring layanan WhatsApp Pro 4 RRI dan Pasar ring nomor 087898822420. Sada makin sampun wentan penelpon ka pertama nggih Sang Ratu Tiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajeng Siang.
0: Nggih, selamat siang Kak Dania.
1: Punapi gatra geng.
0: Gatra kena ke manten niki. Punapi sampun ngedang niki.
1: Nini kari bubuk nih sih geng.
0: Oh, giliran jaga.
1: Ya asal tembang teman Kiki kong
0: ya. Inggih tembang napi niki kak.
1: Tembang ni sembilan nyawa saking adi gitu ya.
0: Coba titi yang cingat niki dumun gitu. Sembilan nyawa makin dumun. Bagi cewenten niki yeningten menawi sembilan nyawa saking Andriadi. Oh nggih.
1: Benten kong
0: ya.
1: Kemanten
0: ya nggih.
1: Majeng gongge rajang tugas galak mewali.
0: Susemah
1: Om Santi Om.
0: Inggih, matur susemah Kak Dania kesarangin Nini Talarika nggih rajang mesanekan. Ring lan telepon 223361 nggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu gongge.
0: Inggih, selamat siang rajang sareng sirereng titiang niki.
2: Lali gongge nggih. So dia widang ikut Pak Kusino Kerto.
0: Pak Murdaya. Pak Pandetama. Oh, nggih. Punapi sibuk pisan nggih tumen iki nyarengin nggih.
2: Napi niki no wedang pengabe ana niki nggih.
0: Oh, nggih.
2: Niki sedang niki ngenak niki ring setro tiang di Bali Banjar niki nungon Banten nggih.
0: Oh, nggih. Boleh gala on air
2: terus. Hari H tanggal 20.
0: Oh, genten nggih. Dumugi lab de karya nggih.
2: Nggih. Tomen tiang idang masuk niki
0: nggih. Nggih. Dure sak niki jagi megatra utawi ngarsang tembang menawi.
2: Jen megatra kan dados boleh tembang.
0: Ah, kenten.
2: Jen boleh tembang kan megatra kan.
0: Ah, kenten sampun Kang ya siki-siki wonten niki.
2: Oh, siki-siki niki nge tembang wonten niki.
0: Nggih, tembang napa niki Pak Pandita?
2: Kenten beli gejur niki gebong nggih.
0: Beli gejur gebong nggih.
2: Aing ngeso semono galak nggih yang pamit. Om santi.
0: Inggih matur sesemah Pak Pandetama ring Singakarta Ubud sane sampun nyarengin nggih. Sane tiasan malebas nggih mali Sang Ratu Tiang ring lan telepon 223361 sane mangkin teman umum saking beli Andriadi 9 nyawa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Rekelan Rai Pemirsa, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sekita mengelawas saking vokalannya beli kejur, duet kesarihin mau eca, gebuh, samun kepiar saksara-ksara. Gemoli kesarihin titi Agung Krisna Rekelan Rai, ring acara ngelila ulangun, kantas puputnya jam kali siang meli jebos. Selamat siang nemu beli ketus sumarja ring banjar bengkal Denpasar, kesarihin Agung Ayu Chandra, suksemergi sampun nyarangin nge. Wali Sangra Titi Ring 223361 nge, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Krisna.
0: Inge, selamat siang Niki Haji Tatag.
1: Selamat siang, Saler Mawali. Aduh, nembe pun iki yang pemengudara.
0: Oh, nge suwe, ternyarengin Haji pun api sibuk.
1: Kak kuantan kenten nak gede kan iki. Kenten napi wasan kesibukan gitu. Karena wau pun pirang pandai tamo. Ikut paku pun pirang. Gue mogi istirahat dumun kenten pak pandai. Kalau megato dumun gue enggak.
0: Gederes.
1: Kami tenten mengudara. Kewanten kak pandai tegur yang megati mangku Alexa. Terus mang nek dan Yasanur Gu ayo tuban punapi nenggak teran punikirin tuban. Ampun orang rame paksi makin turun gitu. Kalau siro mali ibu Pera di Tabanan, ibu Ana wang ayo gede. Kalau Pak Putu di Kalantang wang ayo. Buk Sukma bengkel punikir punapi gak teru. Suk semua ampun kenten ngicin beras merah. Tapi bidan kalau ibu Ana suk semua wali. Nggih, cucuk sareng sami janten boleh tembang kangge yang megatro kumanten.
0: Nggih.
1: Cuaning cuaca pernikahan driki peniki gelem gulem. Tapi mendaging ai okay. Wanten dingin gitu. Nggih, wanten menika go nggih.
0: Sek semang nggih.
1: Mugi lanjut kenten makaryo sane kenten. Selamat rayu rajeng.
0: Nggih.
1: Nggih wanten menika kumanten. Om santi-santi om.
0: Nggih, matur sek semang Cik Tata nggih sane sampun nyarengin. Sanetiosan nurusang moli ring lan telepon 223361 nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rahajang siang.
0: Selamat siang niki mau mailin.
2: Nggih.
0: Pun api ngatra mau mailin.
2: Ya terus bece. Moga pun api.
0: Kenak mantan sampun ngajang neh.
2: Ampun. Moga ampun.
0: Sampun jangkep titian niki.
2: Nggih. Nana tembang nih.
0: Nggih, tembang napi niki mau mailin.
2: Tembang nih saling isin nih.
0: Saling isin. Oh, saking belian seng nggih.
2: Nggih, Bapak Krisna sana juga kerajaan juga. Semua untuk galah Om Santi Santi Santi Om.
0: Nggih, matur susema mau mailin nggih, sani sampun nyarengin kena rahayu niki sekeluarga niki nggih. Nah, Rekelan Rai nggih, titah wonten siki informasi saking Kabupaten Jembrana nggih. Nah, pemerintah Kabupaten Jembrana niki mencanangkan bunga cempaka putih pindah ke maskot daerah dalam berbusana adat Bali. Pencanangan puniki dados bagian saking upaya memperkuat identitas budaya sepisanan mengenalkan kekayaan hayati khas daerah kepada masyarakat. Nah, launching cempaka putih punika berlangsung bersamaan dengan pembukaan pameran Semarak Jembrana ring area kantor Bupati Jembrana Sukre 14 Agustus war sekali tali 16. Nah, prosesi pencanangan niki ditandai dengan penyematan bunga cempaka putih secara simbolis. Menurut Ketua TPPKK Kabupaten Jembrana, DRG Ani Setiawarini nggih menyematkan bunga punika ring destar Bupati Jembrana Bapak Imade Kembang Hartawan nggih. Lantur Bupati Kembang memasangkan bunga cempaka putih pada rambut istrinya. Prosesi punika ngelantur diikuti para tamu undangan yang hadir nggih ngawit saking Wakil Bupati, nggih jajaran Forkopinda, anggota DPRD, pimpinan OPD, kantos tokoh masyarakat. Bupati Kembang maosang niki nggih pencanangan cempaka putih puniki nenten wantah dimaknai pinake seremoni kemanten. Saking wonten taler dados bagian saking upaya menjaga jati diri daerah di tengah perkembangan pembangunan nggih. Kemajuan daerah perlu berjalan beriringan melarapan untuk pelestarian budaya lan kekayaan alam sane dados bagian saking kehidupan masyarakat. Nah, kebawah sang bunga cempaka putih puniki memiliki nilai estetika sepisanan keterkaitan dengan tradisi lan kehidupan sosial masyarakat Bali. Duaning asa punika kewentenan cempaka putih puniki perlu semakin dikenalkan terutama kepada generasi muda. Informasi puniki ditiang kutip saking laman berita rri.co.id.
3: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Daun pecut kuda. Ramuan daun pecut kuda sangat ampuh untuk mengobati sakit tenggorokan dan amandel. Cara untuk membuat ramuan daun pecut kuda, petik daun pecut kuda segenggam, lalu cuci bersih, masukkan ke dalam mangkok atau wadah bersih, lalu ditambahkan air hangat kurang lebih setengah gelas dan sejumput garam dapur. Remas-remas daun hingga lumat dan pastikan air berubah menjadi berwarna hijau. Saring ramuan ke dalam gelas dan ramuan sudah siap untuk diminum. Biasanya, jika sakit tenggorokan dan amandel, diminum 3 kali sehari, masing-masing 1 gelas, sehingga sakit tenggorokan akan langsung hilang dan amandelnya akan menjadi mengecil. Tetapi, bagi yang menderita sakit tenggorokan dan amandel, ramuan ini harus diminum secara rutin. Dan minuman ini tidak terasa pahit.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Perkenalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Temang Laos duetnya ne Bliansa kesarangin mode ulik nggih saling isinin sambut ke piarsang sareng-sareng nggih. Rakelan Rai kantun reng acara ngelila olangun kesarangin Titia Agung Krisna kantun nonton gala niki muli buka Titia gala on air ring lan telepon 0361223361 nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Krisna.
0: Inge, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang, Mbak Indira.
1: Pendados bahasa selamat pagi menjelang siang.
0: Weh, ya ampun. Tapi wasa petengai niki nyaluk sanje bisa de niki.
1: Aduh, penting orang merdeka jeneng ne.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Inge, pun api teh nyarangin tarik tambang niki.
1: Tapi wau mah dan manu pembana kayak mengikuti siaran langsung mah upacara kayak okay. Awal sampai terakhir jeng lelepan atau sirap surne kayak
0: oke dan geng
1: dosan lucu kayak mah mengikuti upacara kayak menangis terharu mah kayak lihat orang pengerek bendera cewek tuh kayak salah no menjiwai yang penting sudah berjalan lancar siang
0: panggungnya.
1: Cuaca dikit terang sekali gak?
0: Nggih, dan pasar telur menyala niki.
1: Mana ya? Napi nggih Krisna pun boleh napi wau penyandro.
0: Oh, Kang Yang bubuh Bali niki.
1: Siangnya bubuh aja.
0: Inggih, niki agak krodit kolongannya Kang Yang bubuh mantan nggih. Nggih,
1: punah niki keras-kerasnya. Lemut-lemut.
0: Nggih.
1: Nggih, nyelang kalian mendatar ke tiga.
0: Nggih, terus.
1: Nggih, niki sana wau ajik tak sabun. Nggih, wenten ini ita. Wenten mau ayu tuban. Nggih, punah pigat sarang dungka. Nggih, wenten niang kirana, niang kisawa. Bu Eka batu bulan. Ini Jermana di beleleng kecap niki, nggih.
0: Nggih.
1: Mereka kecap silaturahmi ke nepi dan ke kuburan Rika kan. Nggih, wonten taler niki sira ya ni bu nini Santa, nini Dania taler nggih. Nini Ayuna taler. Mbah nini. Aje sira ama Pak Dikarjo, Pak Yanarbo, Pak Kiman. Nggih, mun nika di mana kang Gek Krisna?
0: Sama.
1: Nggih, niki Mayelin nyoleh aja bu putu kebo
0: ayo. Ya raja Mbak Welin nggih.
1: Nggih menika di mana Gus Krisna?
0: Sek sama.
1: Galah wali yang masih dapat Cak Brahma Santi. Santi. Om.
0: Inggih, matur susama niki majareng Mbah Indira. Nggih, sami sampun nyarenge. Sade tiasa durung sang wali. Ringan telepon 0361223361. Nggih, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Gongge.
0: Inggih, rahajeng niki niang kesawan iki.
2: Atuh, jek tepat, Gongge.
0: Punawi gatren niang.
2: Nggih, becek-becek tuh niang kari di dapur niki.
0: Oh, kenten. Be, masak napi niki?
2: Kentan ngarian yang sepas pinang tuh.
0: Be mantap sekali. Ngge. Lagi pas pangwenten aja nganget-angetan gitu.
2: Nge, kentan nampun tuh senang yang rarang yang bongkok tuh di tebo. Mari nomak pinang kali J50 tuh gongge.
0: Hai, mahal sekali.
2: Mahal sekali. Rarang yang dan sele kutuh tuh. Genap-genap dagingnya.
0: Nggih.
2: Yang megatre kidek nggih.
0: Terus.
2: Wau.
0: Nah. Pun apa niki? Niang kesawa bi pedalam sekali. Wau boleh jebos niki sampean mlebu nggih. Nggih moali buka titik ring 223361 nggih. Om Swastiastu. Nggih, Om Swastiastu. Inggih. Sarang sira ring titiang niki.
3: Siang Mbak Kaciran.
0: Mbak Kaciran ring Tabanan nggih. Oh, kenten nggih. Aduh, pedalam sekali niki nggih. jaga stata tulu din sinyal nggih ten penapi nggih. Sira ya boleh ulungan-ulungan iki nggih ring 223361 nggih. Om Swastiastu. Menawi te sinyal iki jelek kenten nggih. Titik kamu ali ring 223361 nggih. Dumugi lancar niki on air niten winten sane meglebuk niki nggih. Om Swastiastu. Niki nggih. Kantor wonten kalah rekalan rai ring 223361 nggih. Om Swastiastu. Nggih terputus niki. Menawi te kendala sinyal. Majare rekalan rai sane menawi te jagi menabung, menabung karma baik kenten nggih. Ngiring on air ring lan telepon 223361 nggih. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
0: Sarang sih merdeka. Merdeka. Waduh siro ya diwau glebak-glebuk niki kenten sinyalnya niki nggih. Nggih. Astu karo geles adik iki Kak. Jero mangkung nggih. Oh kenten, gatro becik manten niki. Kak telur kena nggih. Temang napi niki.
4: Bagus bari gatro kawang kan kuno-kuno.
0: Oh kenten nggih.
4: Sile-sile kambing.
0: Sile-sile kambing nggih.
4: Oh nggih sing nyak uliang.
0: Pilur kupingne. Nggih.
4: Mungkin ya ke bebe boleh ngomongane
0: nggih.
4: Jalan wayang.
0: Niki. Aduh, pedalam pisan niki. Aget sampun boleh ngarsak tebak niki. Susah niki jero mangkus Dani pindah ke penelpon terakhir ring acara ngelila ulangun terakhir dan mangkin nggih. Sedurung tembang wentas saning lintang demun rekelan rai.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rakalan Rai Rara Kiduma di tiang nyarangin ide dani ring acara ngelila ulangun game lagi bos ring jam kali siang di tiang pacem wali nyarangin ide dani ring sesi acara suara budaya Nusantara lokal Bali tetap ring perempat RRI Denpasar pasti ke ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz.

Raga dan Rai, sektor pariwisata menjadi salah satu bidang yang mencerminkan perjalanan pembangunan sekaligus tantangan Bali ke depan. Pariwisata telah menjadi kekuatan utama perekonomian daerah, namun pertumbuhan sektor ini dinilai tidak lagi cukup diukur dari banyaknya wisatawan yang datang. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Iwayan Sumarjaya, mengatakan perjalanan pariwisata Bali selama ini telah memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu tercermin dari capaian devisa pariwisata Bali pada 2025 yang mencapai Rp176 triliun dari total devisa pariwisata Bali pada tahun 2000 dari total devisa pariwisata Indonesia sebesar Rp319,9 triliun. Kontribusi tersebut juga berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi Bali. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah. Jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge muali kesarean titi Agung Krisna Rekelan Rai. Sore mangke titi nyarengin ide dan nering sesi acara Suara Budaya Nusantara Lokal Bali, pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi budarek siki jam kantos puputne jam 3 sore malai jebos. Siangnya mangkin titi yang pacang ngudar informasi ngeninin ini keunikan tari baris singa mandawa kebut tambahan. Sani sampun winten sejak abad ke-9 nggih. Nah, rekelan Rai tari baris singa mandawa puniki kantos mangkin kantun tetap lestari ing desa adat Kubu Tambahan, Kecamatan Kubu Tambahan Buleleng nggih. Tarian sakral puniki wantah bisa nggih, wantah dados dipentaskan di pura dalam puri Kubu Tambahan. Nah, tari baris singa mandawa puniki medue akar sejarah yang sangat tua nggih. Tarian puniki diperkirakan sampun wenten sejak tahun 886 sebelum masehi utawi abad ke-9 gering masa perkembangan spiritual masyarakat Bali. Sani kantun dipengaruhi oleh ajaran Siwa Budi. Nah, ring periode puniki mekudang-kudang tradisi ritual dan kesenian sakral diciptakan pinake saranayatnya termasuk tari baris singa mandawa puniki. Nah, manut perbekal desa Kubu Tambahan, sekadisan tiang kutip saking baliexpress.com, nggih, perbekal desa Kubu Tambahan, gede pariat nyane, niki maosang, awal kemunculan, nggih, tari puniki berfungsi pinake simbol kekuatan, keberanian, lan perlindungan masyarakat desa, nggih, sane diwujudkan melarapan peran baris utawi barisan prajurit lan singa, pinake lambang kewibawaan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Duetnya ne Blian Mus kesarengin mo Nia Prasetya Sari demuin ragu sambil ke pirsa sareng-sareng ge. Kanu kesareng titi Agung Krisna Rakelan Rai ring sesi acara Suara Budaya Nusantara Lokal Bali. Titi kantun ngodar informasi ngeninin indik keunikan tari baris singa Mandawa kubu tambahan Buleleng kinten ge. Nah, Rakelan Rai, tarian puniki bojo wantah dados hiburan saking wonten sarana sakral. Nggih, mangdene sida menjaga keseimbangan jagat lan memperkuat ikatan spiritual masyarakat kubu tambahan Buleleng sarengin ide Sang Yang Widiwasa utawi Sang Maha Pencipta. Nggih. Nah, nglantur Rakelan Rai ring perkembangan, nggih, tari baris singa Mandawa puniki mengalami masa kevakuman, nggih. Tarian puniki napi wasane nanin tidak dipentaskan muali ring upacara, darusnya nyaris hilang dari kehidupan masyarakat. Kebangkitan tari baris puniki wau terjadi ring era modern, inggih punika risampune pandemi COVID-19, nggih. Nan ring situasi punika nggih muncul kesadaran mangdane sida menghidupkan kembali warisan leluhur yang sarat makna nggih tari baris singa Mandawa puniki lantur dipentaskan muali pinaka sarana memohon keselamatan sepisanan memperkuat kebersamaan masyarakat irike. Nah, jumlah penari tari baris singa Mandawa puniki Rakelan Rai umumnya niki terdiri dari 9 orang sane melambangkan 99 perjuru mata angin sesuai konsep Dewata Nawasangga. Para penari berbaris ring formasi tertentu sane mencerminkan barisan prajurit sakral penjaga keseimbangan spiritual desa. Nah, ring upacara besar jumlah penari niki dapat dibagi menjadi kelompok utama lan cadangan bila diperlukan nggih untuk pementasan bergilir. Syarat dados penari pasti keketat pisan nggih harus merupakan krama asli desa kubu tambahan Buleleng. Laki-laki berusia remaja hingga dewasa taler sampun melalui proses penyucian diri sekadi melukat utawi mecaru.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Rekelan Rai Pemirsa Program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali, duet lawas Beli Ekeja Keserima Susi Paramita Selantang Urip Samun Kepiarsang Sarang-sarangnya Kantung Kesara Intiti Agung Krista Rekelan Rai Reng Sesi Acara Suara Budaya Nusantara Lokal Bali Masa ngininin indik uniknya Tari Baris Singa Mandawa Reng Buleleng. Nah para penari baris puniki Rekelan Rai wajib memiliki niat tulus ngayah Duaning tarian puniki bersifat sakral nggih, boyoje angin tetujuan komersial. Nah, sedurung tampil pasti ke para penari nggih nyarangin latihan khusus lan memperoleh restu saking penglingsir adat, talu tokoh spiritual desa Irika nggih. Nah, peran penari boyoje wantah pina ke pelaku seni. Saki wanten taler pina ke perwujudan kekuatan gaib pelindung desa nggih roh singa mandawa nggih yang menjaga keharmonisan jagat. Nah ngene nene kostum, nah kostum lan polesan wajah ring tari baris singa mandawa puniki meduwe makna simbolik lan sakral nggih sane mencerminkan nilai agama, budaya taler identitas spiritual masyarakat Bali. Lantur tombak dewata nawasange niki dados properti utama nggih kebakta oleh 9 penari punika sani masing-masing mewakili arah mata angin. Nah tombak puniki melambangkan keberanian lan kekuatan spiritual prajurit pelindung desa. Udang putih polos sane kangge ring dhuwur utawi ring kepala pinaka simbol kesucian lan kejernihan pikiran nggih mengingatkan manusia mangdane sida menjaga kemurnian batin. Lantur saput poleng hitam putih. Nah, niki menggambarkan keseimbangan alam, pelarapan konsep ruwo binede inggih punika dua unsur berlawanan, sekadi baik buruk, siang malam lan panas dingin, sane saling melengkapi mangdane tercipta harmoni kosmos. Nggih. Lantur busana berwarna putih niki terdiri atas baju, kamen lan celana niki melambangkan kesucian diri, talar harapan mangdane penari punika mampu menjaga kemurnian lahir batin. Nah, bunga merah sana disematkan niki menambah napi wasan niki hiasan kenten ge penari baris puniki dados lambang keberanian lan penghormatan majareng dewa siwa pinaka sumber energi pelindung. Lantur daun beringin sane taler keanggen kenten ge bermakna kekokohan lan kesucian. Nah, sapun api sekadi pohon beringin kenten ge sane dados simbol kesejukan lan ketutuhan dalam ajaran Hindu. Nah punikah rekalan rai nge informasi jangkep ngeninin indi keunikan tari baris singa mandawa kebut tambahan buleleng. Informasi puniki ditiang kutip saking sumber baliexpress.com.

0: geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Rekalan Rai Rai Rai Kirimu di tiang nyarangin ide dani Ring Rai Nani Makin Gem Malah Jeba Suentan Beli Gede Duta Sani Pacang Lanturang Acara-acara Ring Perempat Kantos Peputnya Jam Kutus Wangi Menawi Tau Yang Tani Watu di tiang Rekalan Yang Tarang Acara-acara Siang Nipun Iki Ton Lali Titiang Nunas Gerada Pengapura Sani Makin Titiang Agung Kristang Nungsur Mau Pamit Puputang Titiang Antuk Kuncarang Para Mesanti Om Santi Santi Santi Om.

Selamat sore rakan dan rai, kembali lagi bersama dengan Gede Duta di Gatra Bali. Gubernur Bali Wayan Koster menyiapkan pendataan anggota Paskibraka Provinsi Bali tahun 2026 yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan bantuan atas prestasi yang diraih. Pendataan akan dilakukan untuk memastikan anggota Paskibraka yang membutuhkan dapat memperoleh dukungan pendidikan. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbang Pol Bali, Ikomang Kusumaedi, mengatakan anggota Paskibraka berasal dari beragam latar belakang, termasuk keluarga kurang mampu di Jembrane, Karangasem, dan juga Klungkung. Bantuan pendidikan bagi mereka dapat didorong melalui sinergi sekolah dan Kesbang Pol Kabupaten atau Kota, termasuk program Satu Keluarga Satu Sarjana. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu anggota Paskibraka dari keluarga kurang mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta. Sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Agustus 1945, Indonesia memang telah memproklamasikan diri. Namun kedaulatan kita tidak diberikan begitu saja. Disinilah kisah para penjaga Fajar Merdeka dimulai. Di atas tandu bambu dalam balutan tubuh yang digerogoti sakit parah, Jenderal Sudirman tidak menyerah. Memimpin tentara keamanan rakyat, ia menembus hutan, memimpin perang gerilya dan membuktikan pada dunia, Republik ini masih ada. Dari Surabaya, gelora perlawanan membakar langit. Lewat siaran radio, Bung Tomo mencambuk nyali rakyat menantang sekutu. Dan di bawah kepemimpinan Gubernur Suryo, ultimatum musuh dijawab dengan satu kata, lawan habis-habisan. Perjuangan tidak hanya di medan laga. Melalui ketajaman penalaran, Perdana Menteri Sutan Sjahrir mematahkan argumen Belanda di forum PBB dan meja diplomasi. Sementara Bung Hatta merajut kedaulatan lewat fondasi pembangunan ekonomi bangsa. Dari ufuk timur, Fran Kai Siepo berdiri tegak. Dengan keberanian mutlak, ia mempopulerkan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan merah putih di tanah Papua. Mengikat erat persaudaraan dalam dekapan Republik. Mereka adalah lentera di masa kelam pasca kemerdekaan. Tugas mereka kini telah usai. Kini, giliran kita menjaga api kedaulatan ini tetap menyala. Merdeka!

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Halo, mengudara langsung dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar. Rakyat dan Rai masih setia ditemani bersama dengan 106,4 MHz 104 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Apa kabarnya hari ini Rakyat dan Rai? Semoga sehat selalu, bahagia dan juga merdeka. Kembali lagi bersama saya Gede Duta di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Di edisi spesial ya di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini, di hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Akan Rai, mari kita bakar semangat kita sambil mendengarkan Pro Dangdut ya. Untuk Akan Rai yang ingin request lagu dangdut, bisa langsung nanti ya di line telepon di 0361-223361. Bisa juga nih senggol deduta di WhatsApp di nomor 087-898-822-420. Dan jangan lupa kalian juga bisa ikutan komentar di postingan teratas Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Oke, sebagai pengawal acara ini, Dedy Uta akan bakar semangat kita nih dengan sebuah lagu dangdut dari Mbak Pia Palen, Meraih Bintang. Rakyat dan Rai,

0: Iya, karena itu dia tadi sebuah lagu dari Mbak Pia Palen dengan judul Meraih Bintang. Ya, itu tadi merupakan sebuah lagu yang mengajarkan atau memiliki pesan untuk pentingnya berjuang dan fokus pada satu tujuan serta mengejar mimpi tentunya. Nah, lagu Meraih Bintang ini akan raih pada tahun 2018 menjadi lagu untuk Asian Games 2018 di Jakarta, Palembang. Nah, kalian raih, mari kita semarakan lagi nih hari kemerdekaan ya, peringatan kemerdekaan Indonesia ke-81. Ya, kalian raih yang ingin cuap-cuap, yang ingin mengucapkan merdeka nih di udara, bisa langsung nih di line telepon 0312233361. Halo, Prodangdut.
1: Halo, halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik, asik. Merdeka.
1: Ya, dengan siapakah Beduta sekarang?
0: Ini dia. Tabanan ini.
1: Iya, dengan siapa dan di mana sekarang Beduta bagus?
0: Mbah Indira, Niki.
1: Bunga di atas meja. Kalau tidak diulang, tidak mungkin ditebak ya.
0: Iya, Ma. Apa kabarnya ya, nih?
1: Kabarnya, Dita.
0: Deduta sehat nih dan juga semangat, Mahindira tentunya.
1: Ya, Mahindira juga sehat, semangat. Cuacanya terang benderang ini menyambut hari kemerdekaannya.
0: Iya, lagi Sang Surya lagi bersemangat ini ya, Mahindira. Ya,
1: semangat ini harus bersemangat kan gitu, Deduta.
0: Iya, harus bersemangat.
1: Ya, semangat berjuang 45. Menyambut dan merayakan kan gitu dari
0: saya. Iya, kentan ampun.
1: Ini dangdutnya dulu ya.
0: Nggih, mau dangdut apa ini, Mbak Indira?
1: Dangdutnya apa namanya itu biar greget itu piring dibanting ini. yang siang membanting piring.
0: Iya. Iya, mau salam-salam silakan.
1: Salamnya pertama sekali ini buat Bu Sinta di Penate.
0: Bu Sinta Penate.
1: Katanya hari perkawinannya dia dulu, gitu.
0: Oh iya, lupa Deduta, baru ingat Deduta. Nikahnya pas 17 Agustus ya, Mbah ya.
1: Kita dulu dipisani sama Bu Sinta ya. Ya, selamat Bu Sinta. Semoga panjang perjalanan pernikahannya ya. Semoga apa yang diinginkan dicita-citakan tercapai. Ya, itu aja Bu Sinta. Sudah kali 2000 kali calling ini. Iya. Lanjut ya ke kita ya.
0: Silakan.
1: Ya, ini ada Nini Ita juga ya. Dapat Dupi juga ini. Mbah Tunindi juga ya. Ada lagi ini Maelin sama Bu Putu Kebo Iwa. Oh, ini ya. Ya, ada juga Bu Jerman dia di Buleleng sekarang di Duta. Ada Bu Eka Batu Bulan, Mama Endang Sempidi, Bu Eka Sempidi juga ini. Bu Putu Adi, Ring Pasar Mengui, semoga laris manis. Ini ada orang ganteng, ini nyeletuk deh Duta.
0: Siapa itu? Siapakah itu?
1: Dewa Windu, ini sama dedarinya.
0: Ais.
1: Iya, nyolek dia ya. Selamat hari kemerdekaan Dewo. Udah itu ada lagi Pak Dekarjo, Pak Tutmanjung, Pak Ian Narbo gitu. Ya, yang mau ikut bergoyang sekarang tak serahkan waktunya. Kayaknya yang belum di calling bungkus jadi satu ya Deduta ya.
0: Oke, dibungkus ya Mbak Indira ya.
1: Ini Bu Jeruk Hukum nyolek lagi ini sama Pekak Sedani, Mangku Sedani. Siapa? Nini Bagas, ini 40 ini ya, Nini Bagas. Sudah ada ini 2D Bu Ayan Suwartini. Ya itu aja Deduta.
0: Oke, Mbak Indira.
1: Ya Duta, terima kasih. Dadah, bye-bye.
0: Bye-bye, Mbak Indira. Semoga Mbak Indira selalu sehat dan tentunya merdeka, nggih Mbak Indira. Oke, itu dia tadi Mbak Indira. Dan sekarang Duta buka lagi satu penelpon nih. Silahkan akan Rai yang ingin request lagu Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, datanglah kita.
0: Merdeka Pak, Pak ya.
2: Ya merdeka, merdeka deh, merdeka. Sekali merdeka,
0: tetap merdeka. Ini.
2: Kapal cerah ya deh.
0: Kapal cerah di sini juga cerah Pak Yan.
2: Iya, secerah hatinya Dedi.
0: Secerah hati kita rakyat Indonesia, menyambut Dirgahayu Indonesia.
2: Iya, moga-moga Indonesia lebih baik dan rakyatnya makmur-makmur enggak sekarang deh ya.
0: Nggih, astungkare Pak Yan.
2: Iya.
0: Supaya rakyatnya enggak susah nyari kerja.
2: Gemahli paloh jinawi ya.
0: Aye.
2: Asing dinandur sarwa mupu ya ya.
0: Iya, astungkare.
2: Jagat Indonesia makin makmur, rakyat-rakyatnya sejahtera ya.
0: Nggih.
2: Enggak pemimpinnya aja makmur, yang penting rakyatnya juga makmur gitu ya.
0: Iya. Aduh, enggak yang di atas aja yang gedut-gedut ya.
2: Di bawah juga makmur, yang di atas makmur, di bawah melarat. Ojo ngono ya.
0: Ojo ngono. Iya.
2: Tak Indonesia namanya ya. Pokoknya semua rakyatnya makmur ya. Pemimpinnya juga makmur, sehat sejahtera ya gitu ya.
0: Pak Yan mau lagu dangdut apa nih?
2: Ya, berjuang yang ngomong irama itu ya.
0: Berjuang.
2: Iya, berjuang, tetap berjuang ya.
0: Tak berjuang walaupun kita sudah lepas dari penjajah ya Pak Yan ya.
2: Iya, tetap berjuang. Sekarang berjuang mencari rupiah ya.
0: Berjuang mencari.
2: Tapi sulit sekarang berjuang dari zaman dulu ya.
0: Lebih sulit sekarang gitu Pak Yan.
2: Iya, kalau zaman dulu ya kan anu karwan musuhnya itu Belanda, Jepang. Kalau sekarang musuhnya Soroh Gamang tuh enggak kelihatan ya.
0: Musuhnya nggak bisa dilihat dan tidak bisa diraba.
2: Iya, musuhnya ada di mana, di belakang, di muka, apa di atas? Nggak urus ya.
0: Pak Yan.
2: Pokoknya tetap semangat, gaspul segar gen tunas gitu deh.
0: Segar gen tunas saja rezeki deh.
2: Dan selanjutnya itulah, kalau sudah sehat segar kan selanjutnya ya cari rezeki. Anu. Ya itulah pokoknya anu itu ya selanjutnya ya. Salam-salam dulu dikit enggak ngalor ngidul nanti ya.
0: Silakan Pak Yan, salam-salam dulu.
2: Ya, tadi Mbak Indira. Mas rahat, Mbak. Sehat-sehat selalu Bu Merdeka. Naik Bu Merdeka.
0: Naik Bu Merdeka.
2: Ya, tetap merdeka Bu Merdeka ya. Mahdu Indi ada Nini Ayuna, ada juga Bu Mar, Pak Mar Nyidda, Kak Ciatop, Kak Pedas Gurun Pendi, Jelomangku Sudani ya. Ini Kak Tau, Kak Setiasi, Mbak Hege Gombiang Seri, Kak Kede Kede, ada juga ini Tut Manjung, naik Pak Tut, Manik Kapal Bu Enang, Bayu Tuban, Bu Surya juga cepat ke selingsing ya. Bu Putu ke Boiwo, naik Bu Putu. Habis goyang-goyang tadi ya. Pokoknya acaranya meriah 17 Agustusnya. Iya, ada juga ya Dewa Biang Kirana, Nini Janura, Bu Jero Susi. Bu Lodro, naik Bu Lodro, jangan metik bunga aja. Apa Lodro. Sudah senam pocol-pocol tadi ya.
0: Senam pocol-pocol.
2: Ada juga Pak Eka Plago sama Kak Eka Mamal itu ya.
0: Kembali Pak Yan, Kak Plago.
2: Eka Mamal, Pak Eka Plago gitu ya.
0: Kak Eka Plaga, Kak Eka Mamal. Kak Eka Plaga, Pak Eka Mamal.
2: Iya. Ada juga Bu Swastini, Bu Sinta. Siapa ini ya? Bu Eka BB, Bu Jerman katanya di Beleleng ya.
0: Tinggi lagi Beleleng katanya.
2: Iya, ada juga ada Weskin, Tugus Bawa, Bapol Yong S, Kak Angga, Blimang Pandu, Pak De Gunawan, Pak De Polos Jaya, Pak De Karja, Pak Atut Mudaya, Pak Atut Wirke, Jero Mangkunyo Manase, Jero Mangku Kale juga kerobohan, Yang Tusri kerobohan ya. Ada juga ini Pak Mangde, Bu Dewi, Nang Ayu Sading, ada Gongkak Tipat, Pak Putu Yase, Gombiang Yoga, naik-naik, Cik Dua Mia juga, Moklul Sekar Satung, Bu Jero Grios Lundeng, Bu Dinakum juga, Moklul Dekar Yase, kangen-kangen Moklul De, naik-naik. Ada Mailen juga ya, Bu Nonik, Bu Eka Sempidi, siapa ini, Bu Eka Sempidi ya. Nini Nika juga ya. Pokoknya semuanya deh.
0: Oke, dibungkus jadi satu ya.
2: Iya, selamat bertugas dan semangat pul.
0: Oke, Pak Yan, terima kasih.
2: Dadah,
0: bye bye, Pak Yan. Iya, itu tadi dua penelpon kita ya. Ada Mbah Indira dan juga Pak Ian Ngarbe. Dan ini di WhatsApp ada Jeruk Kukuh dari Tabanan yang nyolek nih. Terima kasih sudah monitor dan ikutan goyang Jeruk Kukuh. Oke, Kang Rai, sekarang Duta akan putarkan nih lagu requestan dari Mbah Indra dulu nih, Piring Dibanting dari Idolala, dan kemudian dilanjutkan dengan Perjuangan dan Doa dari Roma Irama.

Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa Barong Brutuk adalah simbol penguasa di desa Trunyan, Ratu Sakti Pancaring Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ide Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong Brutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Barong Brutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan beleganjur atau bebonangan, dan tari Barong Brutuk hanya terdapat di daerah Trunyan, Kintamani, Bali.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, angon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga, nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Suara budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Produk dunia.

0: Raka dan Rai masih ditemani bersama dengan acara Pledangdut, Dangdut adalah kita. Ya, tadi sudah Deduta putarkan ya dua buah lagu requestan dari Raka dan Rai. Semoga lagu tersebut bisa menghibur Raka dan Rai dan juga membakar semangat Raka dan Rai sekalian. Akan Rai kembali ini Deduta buka line teleponnya. Silahkan yang ingin request lagu dangdut favoritnya dan salam-salam bisa langsung di 0361-223361. Halo Pledangdut.
1: Halo Pledangdut, Dangdut adalah kita.
0: Merdeka Mbah Tunindi.
1: Siapa?
0: Mbah Tunindi.
1: Dari mana?
0: Tanah Lot.
1: Pinter sekali kamu deh.
0: Iya, sudah mulai hafal.
1: Jangan aja nyaut dulu. Deduta.
0: Nggih, Mbah Tu, Bunapi.
1: Apa kabar deh, Bagus?
0: Deduta sehat dan juga semangat nih karena Indonesia sudah berumur 81 tahun.
1: Selalu sehat. Sini cuacanya cerah, Deduta.
0: Nggih.
1: Ya, secerah hatinya gede duta.
0: Ah, secerah hatinya gede duta ya. Dan juga hatinya Mbah Tu Nindi.
1: Ya, terima kasih.
0: Mbah Tu.
1: Ya, gede duta. Request lagu dulu ya.
0: Lagu apa tuh?
1: Anu sebentar. Salam merdeka.
0: Merdeka.
1: Ya, merdeka, merdeka.
0: Merdeka selalu kita ya.
1: Merdeka selalu. Hati supaya tetap merdeka.
0: Iya, selalu merdeka. Merdeka di hati dan merdeka di pikiran ya.
1: Merdeka untuk semuanya. Seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia.
1: Request lagu dulu ya.
0: Lagu apa tuh?
1: Lagunya Rindu dari Mus Mulyadi.
0: Rindu dari Mus Mulyadi, bukan Mus Mustika ya.
1: Iya, Mus Mulyadi sama Gede Duta. Rindu, hatiku rindu kepadamu Gede Duta.
0: Kok masih rindu, kan sudah berjumpa ini di udara.
1: Jarang-jarang berjumpanya Gede Duta. Kalau malam hari itu Gede Duta tetap nggak bisa masuk Gede Duta.
0: Oke, entah.
1: Ya, melenten.
0: Ya, nanti coba lagi.
1: Udah Gede Duta.
0: Sampun Niki, silakan salam-salam dulu.
1: Dikit, ya.
0: Silakan.
1: Dari barat dulu.
0: Inggih, silakan.
1: Ada Nini Ita. Selamat sore, naik nih Nini. Mbah Handira juga tadi sudah masuk. Terus Jero Mangku Sedani, Nini Ayuna, Mbah Mangku Rajapati, selamat sore. Siapa lagi Kak Ciatop. Naik Kak, yuk Megarang. Selamat sore. Terus Kak Mangku Sedani juga ya. Selamat sore Kak. Terus Kak Pedas juga ada. Pak Ian Narbo tadi sudah masuk juga. Ada Ketut Pak Tut Mancung, ada Pak De Polos Jaya. Selamat sore Pak De. Terus Bu Ani yang ada di kapal. Bu Eka Sempidi, Bu Eka Bebe juga selamat sore Ibu. Naik Bu. Terus Gong Biang Sri Agung juga, ada Gong Biang Yoga juga, ada Nini Santa, Nini Dania, sama kakek yang ada di Sanur juga semuanya. Selamat sore, ada Niang Sri yang ada di Kerobokan juga. Terus ada siapa lagi? Ada Pak Man Pandu, selamat sore. Terus ada Ibu Jerman, terus ada Bu Agung Goam Sukawati, juga ada siapa lagi nih, Bu Putu Keboywo juga, ada Nenek Santa, ada Ibu Santa, Nenek Santanya udah tadi, terus ada Lus Sekar juga di Satung, ada siapa lagi, Bu Yan Swartini juga, ada Pak Pak Eka Mama, Pak Eka Plago, ah, selamat iya. sore. Terus siapa lagi? Bu Iluh Galuh, naik Iluh Galuh.
0: Naik Bu Galuh.
1: Selamat sore, Iluh Galuh tuh penghibur sekali dia tuh.
0: Iya, benar. Iya,
1: terus siapa lagi? Ibu siapa namanya
0: yang, mana
1: yang ada di Sembung itu deh?
0: Oh, Bu Luh Kardiasih.
1: Bu Luh Kardiasih juga selamat sore. Terus semuanya udah nih deh ya?
0: Inggih, sampun
1: ya Gede Duta pokoknya untuk Gede Duta selamat bertugas ya. Kasih. Yang penyiar di Propat dan Pasar semuanya saya salam untuk penyiarnya semua, salam manis, salam sayang.
0: Salam
1: oke, Gede Duta.
0: Nih. Terima kasih, Mbak Tunini.
1: Itu saja. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Yeh, itu dia tadi Mbak Tunini dan lagi satu penelpon Gede Duta. Buka line teleponnya di 0361-223361. Halo, Prodangdut.
2: Halo Bro Dangdut, Dangdut adalah Sinta Merdeka.
0: Merdeka, Bu Sinta.
2: Jadi Mahindira udah ngucapin selamat istrinya. Sekarang kan hari raya perkawinan dulu deh.
0: Iya, sekarang gini ya, anniversary.
2: Iya, tanggal 7 kawin, tanggal 17 Agustus entah kapan. Pas beli kita waktu itu deh.
0: Oke, ntar.
2: Untuk mobil, terus gak dapat beli pita karena tutup tokonya semua.
0: Karena libur ya 17 Agustus.
2: Terpaksa enggak isi bicara. Kan melalui tadi anyal. Kawin ke penake terus beli pita enggak dapat.
0: Artinya pas kawin Bu Sinta gini ya dekorasinya merah putih semua kayaknya ini.
2: Merdeka ada perkawinan.
0: Iya, langsung merdeka nih.
2: Ya, udah, terima kasih Mbak Mahindira dan ucapin selamatnya.
0: Bu Sinta, mau request lagu kah?
2: Lagunya Jatuh Bangun Aku Mengejarmu.
0: Jatuh Bangun Aku, asik. Oke, lagunya sudah siap nih. Mau salam-salam, Bu Sinta.
2: Ya, Batu Nini sudah tadi ya.
0: Sampun.
2: Mau kirim salam dulu. Ada ya. Bu Yanto ini, ada Bu Eka Bebe, ada Gede Jerman, Dewan yang Tirana, Dewan yang Kesawa juga. Ada ini Ita, ini Agus. Udah Agus, Iman Bonyo juga. Ada Kak Rayu di Redian. Ada di rumah Cucu Dani.

0: ada kajol juga. Ada ini Ayuna. Ada begitu ke Boiwo. Ini ada kirim salam sama Gong Yang Uban. Ada Gong Yang Degang Bubun juga. Ada siapa lagi tu? Di Plaga, Kak Eka Plaga. Ada Pak Man Sandu juga. Ada siapa tu lagi? Jiro Kuku, Bu Janura juga ya. Jiro Kuku juga. Semuanya ikutan dangdut. Semoga merdeka semuanya.
1: Inggih, semoga semua merdeka.
0: Sudah semuanya ya.
1: Nggih, sampun.
0: Malam belum ini Dania juga sama semuanya merdeka. Dadah bye bye.
1: Merdeka dan dadah bye bye Bu Sinta dari Penate. Okey, itu dia tadi dua penelpon kita ke Dan Rai. Sekarang Daduta akan putarkan lagu requestan dari ke Dan Rai. Nanti Daduta akan kembali lagi di Pro Dangdut sesi kedua di jam 4 sampai jam 5. Yeah.

Raka dan Rai, pemerintah Provinsi Bali terus memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk pemajuan kebudayaan Bali, desa adat dan juga Subak. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan Pemprov Bali telah menyurati Menteri Keuangan dan Badan Anggaran DPR RI agar APBN mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan tersebut. Upaya ini dilakukan karena dukungan anggaran pusat yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali belum berjalan optimal. Selain dana pusat, Pemprov Bali juga memetakan perusahaan yang beroperasi di Bali untuk mengoptimalkan kontribusi tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR. Koster mengatakan langkah tersebut mengacu pada Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2023 yang mengatur koordinasi pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota terkait penggunaan dana TJSL perusahaan. Data perusahaan nantinya akan dimasukkan ke dalam sistem aplikasi agar keberadaannya dan aktivitas perusahaan di Bali dapat terdata dengan lebih jelas. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Tradisi Siat Sarang. Tradisi Siat Sarang di Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali menjadi ritual agraris yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun serangkaian dengan ngusah bedimal atau dodol. Siat Sarang dilaksanakan di pertigaan desa setempat sebelah utara Pura Bali Agung. Keunikan Siat Sarang adalah menggunakan sarang atau alat untuk membuat jajanan uli yang terbuat dari enau atau daun kelapa. Enau atau daun kelapa ini disusun sedemikian rupa berbentuk kerucut dan memiliki tekstur yang unik. Sebelum tradisi dimulai, warga mempersembahkan sesajen berupa tenge berisikan daun kegirang, bambu, gunggung, daun abe yang dihiasi gambar butekale. Kemudian tenge dimasukkan ke dalam sarang agar kekuatan negatif terserap masuk ke dalam sarang sebelum dihancurkan. Siat sarang dilakukan para pemuda desa yang dibagi menjadi dua kelompok. Kedua kelompok tersebut nantinya saling melempar sarang sekuat tenaga, sehingga sarang yang dipakai hancur berantakan. Dengan hancurnya sarang tersebut, diharapkan kekuatan negatif juga hancur. Tradisi siat sarang ini sebagai simbol memerangi butekale atau kekuatan jahat yang ada pada diri manusia, buana alit maupun alam sekitar atau buana agung.
1: Bu Bagas, kenapa bengong aja di teras? Saya lewat sampai gak dilirik loh.
2: Enggak Bu, saya lagi nemenin Bagas main sambil mikirin itu. Nanti itu mau masak apa ya? Untuk maamnya Bagas itu loh, kan sudah usia 1 tahun. Maamnya sudah macam-macam sekarang.
1: Masak yang simpel aja Bu, yang penting bergizi. Soalnya jika makanannya kurang bergizi bisa menyebabkan stunting loh Bu.
2: Stunting? Maksudnya gimana sih Bu?
1: Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis Bu Bagas. Terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Anak yang stunting itu bisa terhambat loh pertumbuhan fisik dan kecerdasannya.
2: Aduh, saya gak mau ah anak saya stunting. Terus gimana kita bisa mencegah stunting itu Bu?
1: Yang pastinya, cegah stunting dengan makanan bergizi seperti buah, sayur, protein, dan lanjutan pemberian ASI sampai usia 2 tahun, Bu.
3: Ayo Bunda, wujudkan generasi sehat dengan makanan bergizi untuk mencegah stunting.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Merdeka Rakyat dan Rai. Di Hari Dirgahayu ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus 2026 ini mengangkat tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Nah, berdaulat di sini menekankan kedaulatan rakyat sebagai pondasi utama serta wujud kemandirian bangsa. Dan adil di tema kali ini merupakan komitmen terhadap pemerataan hak dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dan makmur merupakan cita-cita mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan yang merata di Nusantara. Ya, semoga masyarakat Indonesia makmur dan sejahtera, selalu merdeka pikirannya. Oke, sekarang Deduta akan buka lagi nih line teleponnya. Silakan Rakyat dan Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung di 0361-223361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, beli gede duta bagus kencing.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka sampai mati.
0: Ampura niki Deduta agak lupa-lupa ingat.
1: Saya Yoga Saputra.
0: Beli Yoga Saputra.
1: Penggemar berat beli D Duta bagus.
0: Bisa saja beli Yoga.
1: Ya, serius Duta. Kabarnya bagaimana ini?
0: Duta sehat niki. Beli Yoga.
1: Ya, semoga sehat ya sama keluarga kita.
0: Astungkara beli juga nge.
1: Ya. Request lagu beli Duta.
0: Mau lagu apa tuh?
1: Lagunya romantis ya.
0: Romantis.
1: Sepiring berdua ya.
0: Sepiring berdua. Aduh, ya. Aduh, romantis sekali.
1: Iya, supaya senang itu ya.
0: Lagunya sudah siap ini, beli Yoga ya, mau salam-salam. Beli Yoga Saputra, silakan.
1: Di sini ada Kesumujaya, ada Kemaloper, ada Manmoko, ada Dekyong. Teman-teman saya di Bayung Cirik Indamanis, semuanya salam merdeka. Ya gitu aja beli di Ruta bagus kencing.
0: Oke. Ya,
1: terima kasih atas
0: waktunya. Dadah bye bye beli Yoga. Terima kasih sudah request lagu dan juga salam-salam. Semoga beli Yoga Saputra nih selalu sehat dan juga sejahtera tentunya. Dan tentunya tidak lupa merdeka juga. Oke, itu dia tadi beli Yoga Saputra. Sekarang Duta buka lagi nih line teleponnya. Silakan yang ingin request lagu dangdut. Halo Pro Dangdut. Ternyata terputus Akhir dan Rai. Nanti siapapun itu silakan dicoba lagi. Oke, Duta buka lagi sekali nih. Nah, sudah ada penelpon. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita gede Duta.
0: Asik. Merdeka Nini Dania.
2: Ya.
0: Apa kabar ini?
2: Kabarnya baik-baik saja. Gede Duta gimana?
0: Gede Duta sehat selalu nih Kinge. Nini lagi sama kakek nih ke?
2: Lah kakeknya ke belakang masih mandi.
0: Oh masih mandi. Sudah dibuatkan teh kah kakeknya sebelum mandi tadi?
2: Sudah selesai. Tadi jam 2 tuh deh.
0: Oh iya.
2: Iya, lagu dulu deh Duta.
0: Mau lagu apa nih Nini?
2: Apa lagunya ya? Pipi Mimi aja ya, yang dari siapa? Siti Badriah ya?
0: Pipi Mimi, aduh mesra sekali nih lagunya. Jangan-jangan Nini Dania panggil kakek Pipi juga nih.
2: Ya, kakek aja dah.
0: Oh gitu.
2: Kalau punya cucu, jangan cucu.
3: Aku habis mandi.
0: Oh, selesai muncul kakek kalau nih.
2: Salam ya.
0: Silakan.
2: Dama Hindira naik kapal, Pandepi budaya Kemang Mete, ada Gamis Payangan, ini Ita, ini Ita, ini Mika juga, Gus Bawo, beli Kenaro, kue kabar bulan. Ada Bu Sinta ya, Penati, ada Mak Melin, ada Budek Kemang Mete, ada Lodeka Diasi, Bu Lodre, ada Bu Pera juga, Batu Nini, ada Nini Ayuna, Bira, ada Gungyang Yoga juga, Nini Suwade ya. Ada siapa, Bu Aituban, ada Pak Man Pandu, ada Pak Yanarbo, Pak Tep Mancung, ada Bu Aituban juga, Gungyang Kirana, ada Bu Jero Cinago juga, ada Kak Pedas, ada Bliro Iskani juga ya. Ada Aji Sarta juga. Ada siapa lagi, Bu Lodro ya, Gungyang Kirana. Ya pokok sisanya bungkus aja jadi satu deh, Duta.
0: Oke, dibungkus jadi satu ya.
2: Oke. Buat Deduta, selamat tugas. Makasih.
0: Oke, terima kasih Nini dan juga Kakek Dania yang ada di sana. Semoga Nini dan juga Kakek sehat-sehat selalu nih, supaya bisa nih selalu menemani penyiar di Pro 4. Itu dia tadi dua penelpon kita, dan ini ada Pak Ketut Sumarja bersama dengan Agung Ayu Chandra nih dari Sumarja, Banjar Sumarja, Banjar Bengkel dan Pasar maksudnya Duta, yang ikutan goyang merdeka. Merdeka Pak Ketut, merdeka selalu kita. Oke, selanjutnya Duta akan bacakan niki sedikit senggol-senggolan, colek-colekan yang ada di Facebook nih. Ini ada Abah Waisel Samplangan yang dari Gianyar nih, Gianyar, stay tune Pro Dangdut, merdeka merdeka merdeka. Terima kasih Abah Waisel. Ada juga nih Bu Jero Tunjung dari Umu Abian yang hadir dan ikutan bergoyang. Dan ada Ayu Bless nih dari Ubud yang ikutan hadir dan goyang. Ada juga nih Mbah Mangku Prajapati dari Pemenang Tabanan yang sudah ikutan goyang. Ada Pak Wayan Siaje dari seputaran Mas Ubud yang ikutan goyang. Masih di Gianyar nih, ada Pak Wayan Berate dari Batu Bulan yang hadir dan goyang. Dan tidak lupa nih ada Ibu Gung, Bu Agung Guang Sukawati yang hadir dan ikutan bergoyang. Merdeka Ibu Agung. Oke, itu dia tadi yang nyolek-nyolek nih. Sekarang Duta akan putarkan nih lagu requestan dari Bli Yoga Saputra ini. Judulnya Spiring Berdua dari Ida Lailang. Dan dilanjutkan dengan Pipi Mimi, lagu dari Siti Badriah.

0: pemilihan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring di tiba, maide, maide kapeng.
2: Bemulai acara dogang gantal nih. Mai, mai, mai, mai.
0: Ya, sajo.
2: Salam menyambut dogen di tiba. Beli nyoman yuk kangkung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Dukungan. Dukungan adalah perahu tradisional khas Nusantara yang sejak lama digunakan oleh masyarakat pesisir. Selain digunakan nelayan untuk mencari ikan, dukungan juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan pendukung wisata bahari. Dukungan menjadi simbol kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat pesisir yang masih lestari hingga kini.
1: Adek, kenapa?
2: Aku jatuh.
1: Mana coba mama lihat. Oh, enggak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.
2: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih. Perih.
2: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kokoknya kecil. Semangat ya, Ma.
3: Ih, pinter sekali kamu.
4: Anak adalah peniru yang hebat.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 106.4 MHz Zakat dan Rai masih ditemani bersama dengan Gede Duta tentunya di Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Oke, Kang Rai, tadi Deduta sudah putarkan dua buah lagu requestan dari Raka dan Rai. Semoga lagu tersebut bisa menemani Raka dan Rai di sore hari ini. Oke, kembali nih Deduta buka line teleponnya. Silahkan Raka dan Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung di 031-22-3361. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Tetap merdeka.
1: Sekali ya. Di udara, tetap di udara. Sekali di perempat, tetap di perempat.
0: Yeah, Bu Lode, apa kabar?
1: Kira enggak. Aduh. Pas sekali deh, bunga di atas meja.
0: Iya, boleh deh.
1: Apa kabar deh?
0: Kita sehat nih.
1: Iya, yes, semoga sehat selalu ya. Panjang umur, murah rezeki, enteng segala-galanya sekeluarga.
0: Boleh deh juga
1: nih. Iya, amin, alhamdulillah.
0: Bu Lode, gimana cuaca di sana?
1: Cuaca cerah, air terus mengalir ke selatan sampai ke Sanur.
0: Kalau mengalirnya ke utara, bingung deh Duta.
1: Bingung.
0: Ih, bingung dong, masa naik ya ke puncak gunung?
1: Itu dia mau dia aja sama bingung jadinya.
0: Aduh.
1: Lode. Ya, asungkare, syukurin aja ya dia.
0: Bu Lode.
1: Yang penting selamat sehat.
0: Ya. Bu Lode, di Sembong ada lomba enggak? Menyambut 17-an.
1: Oh. Sekarang soalnya gini, banyak ada upacara.
0: Oh, nggih, dua setengah ten nggih.
1: Ya, ada pernikahan, ada odalan, ada orang meninggal gitu.
0: Iya, duase sekarang.
1: Gemuh gini, ya, gemuh hadir di Sembung gede.
0: Gemuh kan?
1: Gemuh di Sembung.
0: Napi nih ke artinya?
1: Gemuh artinya. Itu pokoknya rame-rame gitu.
0: Rame-rame. Iya, Bu Lode. Biar tambah rame nih, mau request lagu apa nih, Bu Lode?
1: Lagunya gini aja ya, deh. Lagunya apa ya?
0: Apa-apa-apanya, dong?
1: Ada, tak mungkin ada deh.
0: Oh, tak mungkin, tak mungkin ya. Aku kembali. Oh,
1: tak mungkin. Tak mungkin aku kembali. Tak mungkin ku datang lagi.
0: Cukup sudah.

0: jadi ketahuan nih. Jadi ketahuan nih dia udah tahu umurnya berapa.
1: Umur aduh. Umur kepala 5 sudah deh.
0: Oke. Kepala 5.
1: Umur kepala 5 sudah hampir mendekati lansia gitu.
0: Lansia gitu. Tapi lagi tetap semangat
1: gitu. Lagi berapa jadinya? Lagi 5 tahun ya.
0: Masih lama nih ke Bu Lude. 5 tahun nih ke masih lama.
1: Ya syukurin aja deh. Yang penting sehat, selamat. Bisa berjalan-jalan, bisa bekerja dengan baik gitu.
0: Nah, sekarang bisa menimbang cucu juga.
1: Udah, sudah.
0: Ya. Gak bisa ditimbang-timbang lagi, udah besar.
1: Cucu sudah kelas 3 SD. Tapi tidak bersama Mok De. Iya, bersama kakeknya di utara.
0: Oke.
1: Iya, Mbok De kan disembung, kakeknya kan di utara.
0: Oke.
1: Maka dari itu bebaslah Mbok De nya di rumah gitu, sama keluarga.
0: Ige, Bu Lode, mau salam dulu nggak sebelum kita ngantar?
1: Salam buat Bu Jeruantri yang tadi. Nini Dania sama kakek ya. Selamat sore. Ada Bu Citra, naik Bu Citra. Selamat sore. Bu Sinta, lupa sama Kardiasih ya. Bu Sinta, selamat sore. Ada siapa? Bu Lodre, naik Bu Lodre. Selamat sore. Bunganya mungkin sudah turun sekarang. Terus ada juga Bu Ana, Nini Ita juga ya. Ada Pak Mang Pandu, Pekak Plage, sama Eka. Bapak Bapak dari mana deh?
0: Yang mana nih ke? Yang mana?
1: Bapak Eka Mambal.
0: Oh, Eka Mambal, ya. Pak Eka Mambal nih.
1: Bapak Eka Plage dengan Bapak Eka Mambal gitu ya. Terus ada siapa? Kak Mailin juga ya. Selamat sore. Ada juga Anik Kapal. Selamat sore. Itu aja dulu ya deh. Pak Yanarbo ini lagi satu deh. Selamat sore. Deduta, selamat sore. Pokoknya penyiarnya semuanya ya, deh ya.
0: Oke, Bu.
1: Selamat sore semua petugas-petugas di sana ya. Kompakan di udara maupun di darat. Salam rahayu semuanya tanpa kecuali sama Deduta. Selamat bertugas. Makasih banyak waktunya. Yuk, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, Bu Lode Kardiasih. Oke, itu dia tadi Bu Lode Kardiasih. Dan kita buka lagi satu nih, lagi satu penelpon. Silahkan kalian lagi yang ingin request lagu dangdut favoritnya. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita merdeka.
0: Merdeka. Ini Ita Niki.
2: Harus merdeka, tetap merdeka. Dek Duta, apa kabar?
0: Sehat Niki. Ini Ita Niki.
2: Apa?
0: Nini Ita Niki.
2: Oh, sing kenal nih.
0: Nini Ita Niki kan?
2: Bener. Melena deh Duta.
0: Tumben.
2: Melena ya Nini ya.
0: Tumben bersemangat soalnya biasanya. Aduh, Nini mau bangunin deh.
2: Soalnya hari kemerdekaan.
0: Ah, ini
2: harus semangat.
0: Ini harus semangat nih ya. Kobarkan semangat perjuangan.
2: Dia tuh umurnya sudah tua, harus semangat gitu.
0: Nih, benar nih kan ini.
2: Enggak mana umur semangat tuh ya.
0: Nih, benar.
2: Ya sudah.
0: Nih, Nini.
2: Tumben sana di Duta mano meragukan.
0: Soalnya semangat sekali tadi. Di Duta jadi ragu-ragu.
2: Mudah-mudahan bukan Dek Duta. Kayaknya jumlahnya nih.
0: Eh, gimana nih kita baru masuk langsung merdeka. Wah, merdeka nih.
2: Kira mangku sudah nih kok Dek Duta. Ya belum dapat naya.
0: Belum agak.
2: Iya, Bu merdekanya belum juga.
0: Belum juga Niki, Bu Merdeka belum dapat.
2: Iya. Tadi Nini Bagas ikutan tadi waktu Mbak Indira tuh, Nini baru bangun tuh.
0: Oh, baru bangun. Dari duduk apa dari tidur?
2: Enggak, dari
0: istirahat. Oh,
2: oke. Masih cilih-cilihnya dia. Dek Duta.
0: Iya, Nini.
2: Bim bidannya kalau harus ketemu jadi dutanya pang-pang ada kejutan deh duta.
0: Aduh jangan dikejutin deh duta, ulung jantung deh dutanya.
2: Ya?
0: Jangan dikejutin deh duta, ulung jantung.
2: Kejutan terkejut. deh duta.
0: Ulung jantung deh dutanya.
2: Mailin ikutan.
0: Gini nih.
2: Mailin. Hei, ini mana ini ikan nunggu macamnya domen melalui kita deh duta.
0: Mal.
2: Aduh, itu kalau tidak bisa lancong kan lebih bahaya ya.
0: Iya kalau nggak bisa melancong.
2: Iya kalau bisa lancong itu kan lebih semangat.
0: Iya lebih semangat, lebih happy ya, lebih bahagia.
2: Ya Melin, udah Melin, jangan ngancang ya. Udah. Oh lagunya apa ini?
0: Lagu apa ini? Lagu dangdut apa nih ini nih?
2: Apa namanya itu? Pagar Makan Tanaman ya.
0: Pagar Makan Tanaman. Oke, lagunya sudah siap nih Nini. Mau salam-salam ada. Dulu ada.
2: Oh, ini siapa ikutan tuh? Amburo nak jo dan kriteria jero. Cungkrang cungkrang mau jo. Salam-salam sedikit, Dek.
0: Yes, silakan ini.
2: Iya, Masun Nindi dah naik Kak Ciatop naik belum dapat naik Kak Ciatopnya nih.
0: Belum.
2: Ada Kak Pedas, rumahku nyoman nasi. Kak Duyasu, Pak Dekarjo, Pak Depolos Jayo sama Suri. Ada Bu Sinta, makasih atas kulingannya. Ada Bu Petuk Keboiwo, ada Pak Yanar, Bu Tut Mancung, Bu Yang Sri Kekerang Dahegi. Ada Bu Pera, Mahindira dan Ayah.
0: Iya, sampun.
2: Jerumangku Merjepati, selamat sore. Ada lagi Bu Januran, yang Kirana, yang Kisawa, selamat sore. Ada Ninik Tuade. Siapa ini ikutan? 105, siapa ini lo deh tadi asyik kiranya ya?
0: Mungkin.
2: Iya, makasih lo deh. Biarpun tak ditarik, bisa naik Ninik saya. Ini bolodronya belum dapat ya?
0: Belum dapat ini.
2: Iya, besok naik bolodro udah habis waktunya.
0: Iya.
2: Ya, ada Weni, ada Nini Santa, ada Bu KBB, Bu Kasempidi sama sore. Jero Manurago besok naik jero. Ada Pak Eka Plago, Pak Eka Mama, Patut Wirko, Patut Murdayo, Pak De Gunawan, selamat sore. Ya, semua-semuanya, Dek.
0: Oke, dibungkus ya, Nek Taya.
2: Ya, semua-semuanya bungkus jadi satu ya. Bu Sinta, apa nang ulang tahun perkawinannya katanya?
0: Iya, hari ini ulang tahun perkawinan.
2: Berapa tahun dah, Bu Sinta?
0: Lupa Duta nanyain tadi.
2: Ya udah Duta. Makasih atas waktunya. Nanti ya hati-hati di jalan pulang ya. Sampai malam deh Duta.
0: Sampai jam 8 hari ini Nini.
2: Oh ya jam 8. Tapi gak nyampe 12 ya.
0: Gak nyampe.
2: Iya, makasih atas waktunya Duta. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Nini Ita. Oke, rekan Rai itu dia tadi Nini Itang. Ya sudah ikutan gabung dan ada colekan nih dari Nenek Romi. Salam merdeka, merdeka, merdeka tetap rahayu. Sekali merdeka tetap merdeka. Sukses mau Nenek Romi. Sampunya rangin. Ada juga nih Pak Arya Asta nih yang ikutan goyang di Pro Dangdut nih. Salam Merdeka katanya untuk semua semeton penggemar dangdut di Pro 4. Eh, terima kasih Pak Arya Asta. Enggak karena lain, Niki, karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.52 WITA. Nggih, jadi kita harus cukupkan nih acara Pro Dangdut untuk hari ini. Nggih, karena lain, terima kasih sudah ikutan bergabung, ikutan request lagu dan juga senggol-senggol dan tentunya bergoyang. Nggih, jadi kita pamit undur diri. Karena lain semua tetap jaga kesehatan, nggih, dan semangat selalu merdeka.

Hajang Suri, Rakyat Rai, Pemerintah Kabupaten Badung memastikan usaha rumah kos dengan jumlah lebih dari 9 kamar dikenakan pajak sebesar 10% dengan penerapannya disamakan seperti pajak hotel. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo mengatakan sektor rumah kos menjadi salah satu potensi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendataan dan pelaksanaan pajak rumah kos menjadi kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. Bupati Adi Arnawo mengatakan Pemkab Badung terus memperluas sumber pendapatan daerah dengan memetakan berbagai potensi yang dapat meningkatkan PAD. Optimalisasi pendapatan dinilai penting untuk mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur di Badung. Selain Bapenda, seluruh perangkat daerah juga diminta ikut memetakan dan mengoptimalkan potensi pendapatan sesuai tugas dan kewenangannya. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rahajeng sore, rakan rai, muali nyarangin ring frekuensi 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Muali kesarangin gede duta, sana mangkin ring acara lingsir sanjeng. Yeh, gede duta pacar nyarangin ngawit jam 5, kantos jam 6 mali bos. Yeh. Ring edisi Soma pinanggal 17 Agustus waksa 2026 likur puniki deduta pacang mengajak kan rai niki membahas terkait dengan budaya nggih, budaya sarang adat istiadat. Nggih, sedurunge deduta ngaturang informasi puniki ngiring deduta pacang mutarang niki sebuah lagu saking Bli Yudi Rajapala nggih sanes judul Boyo Je Pilihan.

106,4 MHz, Sakron Rai Kantun Kesarangin Pro 4, RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Wabu sampun diduta putarkan sebuah lagu dari Bli Yudi Rajapala. Sane mejudul Boya Je Pilihan. Ya kan Rai, sane mangkin bertepatan dengan hari peringatan nggih atau Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Deduta pacang mengajak Niki Rakan Rai untuk mengingat kembali, membahas kembali Niki terkait dengan lambang negara kita yaitu Indonesia yang berupa Garuda Pancasila. Nah, Kang Rai, lambang negara kita Indonesia niki dirancang oleh Sultan Hamid II dan diresmikan dan digunakan pertama kali pada tanggal 11 Februari 1950 dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nah, pada tahun 1950 puniki Indonesia masih menjadi Republik Serikat nggih bentuknya. Nah, Kang Rai, lambang Garuda puniki melewati banyak sekali nggih melewati sejarah yang panjang mulai dari sayembara nasional hingga penyempurnaan langsung oleh presiden pertama yaitu Insinyur Soekarno. Nah, pada pasca kemerdekaan di tahun 1945 niki, di awal kemerdekaan niki Indonesia belum memiliki lambang negara nggih karena fokusnya niki fokus Indonesia adalah mempertahankan kedaulatan. Kemudian saat terjadi pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat, barulah kebutuhan akan lambang negara ini menjadi mendesak. Nah, pada tahun 1950, tepatnya pada bulan Januari, dibentuklah panitia lencana negara di bawah koordinasi Menteri Negara Sultan Hamid II nggih tugasnya untuk menyeleksi rancangan lambang negara. Kemudian diadakan juga sayembara desain nasional nggih di mana dua rancangan terbaik yang terpilih adalah karya Sultan Hamid II berupa burung Garuda dan karya Muhammad Yamin. Namun karya milik Muhammad Yamin ditolak oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat karena dianggap mengandung simbol-simbol yang menyerupai pengaruh Jepang. Nah, untuk inspirasi dari lambang negara sendiri, niki Sultan Hamid II menggambarkan figur Garuda berdasarkan masukan dari Ki Hajar Dewantara yang mengumpulkan foto-foto mitologi Garuda dari berbagai candi di Jawa. Ia juga membandingkannya dengan lambang negara lain yang menggunakan burung elang Raja Wali. Inggih Kang Rai, mesandakan dumun melebas dari Duta Pacang Muali niki membahas tentang lambang negara kita yaitu burung Garuda. Akan Rai tetap setia Rempel 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa Barong Brutuk adalah simbol penguasa di desa Trunyan, Ratu Sakti Pancarin Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ide Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong Brutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Barong Brutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan beleganjur atau bebonangan, dan tari Barong Brutuk hanya terdapat di daerah Trunyan, Kintamani, Bali.

0: capek bersihinnya. Sudah dibuang, entarnya ada lagi. Gimana ya?
1: Tar.
0: Aduh, apa sih kamu, bikin kaget aja?
1: Kamu lucu kalau lagi mewek.
0: Mewek lagi. Lagi stres nih. Bersihin kantong plastik belanjaan. Di setiap sudut rumah ada aja.
1: Mau tahu caranya supaya enggak stres lagi? Gini nih. Mulai sekarang kamu beralih ke kantong belanja non plastik.
0: Maksudnya?
1: Maksudnya kantong belanja yang biasa dipakai berulang-ulang. Jadi enggak bakalan ada kantong plastik di mana-mana. Pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai juga sudah tertuang dalam peraturan pemerintah Bali.
0: Ngerti-ngerti. Makasih ya solusinya.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Kesehatan buah hati kita tidak hanya ditentukan dari apa yang tersaji di atas piringnya, tapi juga dari bersihnya lingkungan tempat mereka tumbuh dan bermain. Tahukah Anda, sanitasi yang buruk dan air yang tercemar bisa membuat si kecil sering diare. Akibatnya, zat gizi makanan tidak terserap sempurna, dan stunting siap mengintai pertumbuhan mereka. Ayo, jangan tunda lagi. Jaga kebersihan lingkungan mulai dari rumah sendiri. Mari berikan pelindungan terbaik bagi tumbuh kembang anak dengan kebiasaan hidup bersih dan sehat setiap hari. Gunakan air bersih, pastikan jamban keluarga kita sehat, dan selalu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Generasi bebas stunting dimulai dari pelemahan sehat.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Makanan Rai, Kantun Kesarangin Perempat, RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Oke, Muali membahas tentang lambang negara Indonesia, yaitu burung gagak.

mendesain ya, mendesain lambang negara kita ini yaitu burung Garuda, terjadi 4 kali tahap penyempurnaan. Yang pertama itu saat penambahan jambul nggih di lambang negara burung Garuda puniki, di mana awalnya kepala burung Garuda itu gundul nggih dan dianggap oleh para bapak bangsa kita menyerupai lambang bald eagle-nya Amerika Serikat, sehingga ditambahkan jambul agar lebih menyerupai Garuda dalam mitologi. Kemudian di tahapan selanjutnya ada pembenahan posisi cakar nih, di mana arah cakar burung Garuda niki mencekam pita diubah dari yang semula menghadap ke belakang menjadi menghadap ke depan. Selanjutnya di tahapan penyempurnaan nih, pada pita semboyan yang dicengkam oleh burung Garuda, di mana pita merah putih polos nike diganti dengan pita putih yang bertuliskan semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian setelah 3 tahapan ini terselesaikan, kemudian masuk ke tahapan lukis ulang, di mana sketsa final dari lambang negara niki disempurnakan dan dilukis ulang oleh pelukis istana bernama Dullah atas perintah dari Presiden Soekarno. Nah, Kang Rai, seperti yang kita ketahui, terdapat filosofi juga nih dari lambang negara niki berdasarkan jumlah bulu yang dimiliki oleh burung Garuda ini. Di mana di sayapnya terdapat 17 helai bulu sayap dan di ekornya terdapat 8 helai bulu ekor dan 19 helai di pangkal ekor dan 45 helai bulu di bagian leher. Ini melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu 17 Agustus tahun 1945. Ayah Kadun Rai, mesanakan umun melebas dari Utapa Camwali, nyarangin Kadun Rai, tetap catir yang 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

merupakan sebuah tempat seperti warung atau posko yang berada di pojokan Banjar. Penggak merupakan sebuah wadah informal yang biasanya dipakai oleh masyarakat untuk berdiskusi atau melakukan kegiatan sebelum melaksanakan rapat Banjar. Biasanya dari penggak ini muncul ide-ide baru yang akan dibicarakan pada rapat Banjar. Seiring dengan perkembangan zaman, wadah seperti ini sudah jarang dijumpai. Penggak sekarang ini fungsi utamanya sudah hilang dalam berkreativitas untuk memunculkan ide-ide baru.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Dharma itu laksana sifat sang surya, begitu terbit lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

Akan raih sahabat budaya, wau sambung kita ikuti persembahyangan Puja Trisanya. Akan raih umat Hindu Sedharma ring sajebak Bali, mogi-mogi ida sang yang widiwasa ngicenin kerahyuan lan kerahajengan.

0: Kakren Rai tepat pada pukul 18 lebih 22 WITA. Mari kita ikuti ibadah azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Kakren Rai tetap setia ring 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rakan Rai, tadi sudah kita ikuti ibadah Azan Maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Semoga Rakan Rai dan seluruh umat muslim di Bali selalu diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

saoulé. Gamelan gong suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kendang kerumpungan lanang wadon, kajar, klenang, cenceng kecek, gong pulu, 2 suling berukuran kecil, 4 suling berukuran sedang, dan 2 suling berukuran besar.

0: hakikatnya merupakan pengembangan dari Gong Kebiar. Tamu-tamu yang dibawakan hampir semuanya berasal dari Gong Kekebiaran. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawa, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.
1: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
2: Maaf. Tidak bisa begitu.
1: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
2: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
1: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
2: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Mau tidak?
1: Maaf, Pak. Saya permisi.

0: korupsi di kehidupan kita.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

106,4 MHz Akademi RI Kantun Kesarang Info 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ya Akademi RI wau kita titiang sampun membahas terkait dengan lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda. Di mana di kaki burung Garuda punika sedang mencengkram nggih pita bertulisan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Akademi RI semboyan Bhinneka Tunggal Ika puniki merupakan pilar kebangsaan Indonesia yang menegaskan bahwa kesatuan bangsa justru lahir dari keberagaman ras, suku, agama dan juga budaya. Nah, kata Bhinneka Tunggal Ika puniki pertama kali digubah oleh Empu Tantular pada abad ke-14 nggih, di mana Empu Tantular puniki merupakan seorang pujangga penganut Buddha Tantrayana nggih. Di mana dalam kekawin Suta Soma nggih pada masa pemerintahan Raja Hayamuruk dan Kerajaan Majapahit, kalimat ini berada dalam kekawin tersebut nggih. Nah, kalimat lengkapnya berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrawa nggih, yang berarti berbeda-beda itu satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Nah, konsep ini lahir sebagai media rekonsiliasi nggih untuk meredam konflik persaudaraan dan menciptakan kerukunan antara penganut agama Hindu Siwa dan juga Hindu Buddha yang hidup berdampingan di Majapahit. Nah, berabad-abad kemudian Akademi RI, para pendiri bangsa, founding father Indonesia, menyadari relevansi besar teks tersebut nggih bagi Indonesia yang multikultural. Atas usulan Muhammad Yamin, semboyan Bhinneka Tunggal Ika niki mulai dimasukkan ke dalam diskusi kenegaraan dan resmi ditetapkan sebagai semboyan negara lewat Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951. Lalu semboyan niki digambarkan di pita nggih yang dicengkram oleh burung Garuda. Nah, Akademi RI, Bhinneka Tunggal Ika niki memiliki filosofi yang mendalam nggih tentunya nggih. Di mana Bhinneka Tunggal Ika niki terdiri dari tiga patah kata mendasar yaitu Bhinneka yang berarti beragam, Tunggal yang berarti satu dan Ika yang artinya itu nggih. Di mana tiga kata ini melahirkan makna filosofis yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, informasi ini kita duta rangkum dari berbagai sumber. Angge akan rai mensanakan umum male bos duta Pacang Wali nyarangin akan rai tetap setia RM4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: swastiastu. Inggih pamirsa Ratu Idadane malih iring titiang miarsa yang gatra basa Bali saking 24 RRI Denpasar. Mungguin gatra sane katur minakadinyane. Indonesia sane berdaulat, adil lan makmur punika cita-cita sane sampun kawangun saking pengawit kemerdekaan. Pemerintah Provinsi Bali sedang aktif ngerah dana anggen nincapang budaya Bali desa adat miwah suba. Agih pemirsa sana mungkin titiang gede duta ngaturang gatre sejangkepnya ne. Indonesia sana berdaulat, adil lan makmur punika cita-cita sana sampun kawangun saking pengawit kemerdekaan. Kemargiang punika wantah pidap-dap sana suwe pisan sana kemargiang sake kidik. Antuk nincapang ke kasukertan miwah ngewangun pasawitan ring parejanane. Ketua Umum Yayasan Sabe Budaya Bali, Dr. Dokteranus I. Gusti Madengurah, MSI, ngudarang krama sami patut ngeresepang tetujuan samian talar ngusahayang, mangde sekancan anake pasiden nunggil sajroning kauripan sekala. Kebersamaan kasengguh pinake pahan pingit, mangde kramane pasiden memargi, nuju cita-cita Indonesia sane berdaulat, adil lan makmur, nincapang kesejahteraan kramane, taler patut kau ratiang mangde cita-cita kemakmuran praside kerasa yang sepatutnya ne. Gatra selanturnya ne, Gubernur Bali Wayan Koster lantaran komitmen jagi nyurat utawi ngeranjingan data para anggota pasukan pengibar bendera pusaka utawi paskibraka Provinsi Bali warsa 2016 sane mawit saking keluarga kirang mampu. Santukan prestasi sane sampun kapolehang mangde praside, poleh wantuan. Dane ngerasa bangga tur ngaturang apresiasi marep ring semeton lan kedisiplinan para putra-putri daerah sane kapilih dados pengibar bendera ring upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat provinsi.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiaran oleh RRI Denpasar.
0: Gatre selanturnya nih, pemerintah Provinsi Bali sedang aktif ngerah dana anggen nincapang budaya Bali desa adat miwah suba. Tiosan punika pemerintah taler ngidentifikasi perusahaan sane ngemargiang usaha mangde praside ngamong wewidangan sosial lan lingkungan hidup utawi TJSL utawi Corporate Social Responsibility utawi CSR. Gubernur Koster mangosang Undang-Undang Nomor 15 warsa 2023 ngenenin indek Provinsi Bali ngincenin miwah ngangkenin wewenang indek kawentenan desa adat suba taler indek kemajuan budaya Bali. Dane mangosang Undang-undang punika taler ngaptiang pemerintah pusat mangde nukung usaha ngalimbakang unsur-unsur budaya. Nanging, sokongan anggaran saking pemerintah pusat durung memargi becik. Koster nguningayang Pemprov Bali sampun ngambil pemargi antuk ngirimang pus surat resmi majeng Menteri Keuangan miwah Panitia Anggaran DPR RI. Gata kapinguntat baga pariwisata pinake widang kunci sane nyingah yang indik pemargi wewangunan Bali. Miwah tantangan sane karepin mangde memargi. Yadiastun pariwisata sampun dados penerong utama ekonomi daerah panglima sektor puniki nenten malih praside ka ukur wantah antuk akeh pengunjung kemanten. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Iwayan Sumarejaya ngudarang indek industri pariwisata Bali sampun mabuat pisan ngincenin kontribusi majeng ring ekonomi miwah kasukertan krama. Indek puniki kabuktiang antuk Bali ngamolehang pikulih pariwisata 107.6 triliun rupiah ring warsa kalih tali selai. Saking makasami pikulih pariwisata Indonesia 312,3 triliun rupiah. Kontribusi sanes sampun memargi sarang pertumbuhan ekonomi Pulau Bali punika. Inggih pamirsa, wantah kadiasa punika gatra bahasa Bali sanes prasida katur wengine mangkin. Titiang gede duta kesarangin pangembel gatra Bali ngelungsur mempamit. Puputan titiang antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asapunika wau sampun iri.

0: Tradisi mebuag-buagan di Kedonganan. Tradisi unik di Pulau Bali yang digelar setiap tahun, tepatnya pada saat hari Ngembak Geni atau sehari setelah perayaan Nyepi. Tradisi ini sebenarnya adalah warisan leluhur, tapi sempat lama vakum. Namun beberapa tahun terakhir, tradisi mebuag-buagan kembali digelar. Lokasinya sendiri adalah di kawasan rawa-rawa hutan mangrove, Desa Kedonganan, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung. Pada saat tradisi ini berlangsung, peserta akan melumuri tubuh mereka dengan lumpur, apalagi memang tempatnya di daerah rawa-rawa berlumpur di desa tersebut. Setelah semuanya puas mandi lumpur, mereka pergi ke pantai Kedonganan untuk membersihkan diri. Tujuan tradisi ini digelar memiliki makna simbolik sebagai bentuk pembersihan diri atau badan dari pengaruh negatif yang nantinya setelah dilumuri lumpur akan dibersihkan lagi di pantai.
1: Bosan. Setiap hari harus ngurus sampah melulu. Harus pilah inilah, harus pilah itulah. Bosan, capek aku.
2: Ada apa, Nak? Kok cemberut begitu? Menggerutu terus setiap hari.
1: Ini loh, Pak. Kok pakai pilah-pilah sampah rumah tangga segala sekarang? Dulu kan gampang. Sekalian aja dicampur sampahnya, biar cepat bersih dari rumah.
2: Oh, itu penyebab cemberutnya. Sekarang memang beda, Nak. Sesuai anjuran pemerintah, di setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah saat ini berfungsi untuk mempermudah alih fungsi sampah itu sendiri. Seperti sampah organik bisa dipakai pupuk, sampah plastik bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali.
1: Oh, begitu ya, Ayah. Sekarang Adik mengerti guna memilah sampah itu, Ayah.
2: Mari, pilah dan pilih sampah sesuai jenisnya biar berdaya guna kembali.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Tradisi Nyekjak Api. Di Desa Adat Pendukaha Kaje, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, ada sebuah tradisi unik Nyekjak Api. Nyekjak api berarti menginjak api. Ritual ini juga dikenal dengan nama Nyekjak Bute. Tradisi itu dilaksanakan sebelum pelaksanaan Nyepi Adat. Prosesi diawali dengan melaksanakan upacara Purnama Kesanga. Seusai itu, proses dilanjutkan dengan pecaruan Pancasate dengan mengaturkan segan agung di perempatan desa. Ritual mecaru dilaksanakan dini hari sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Tengah dan diikuti oleh semua umat. Prosesi ini diiringi suara kentongan

Walaupun sekilas tampak mirip dengan tradisi perang api di daerah-daerah lain di Bali, tradisi ini memiliki beberapa perbedaan. Dalam tradisi nyekjak api atau menginjak api, para pemuda mengumpulkan danyu atau daun kelapa yang telah kering, serta bahan-bahan lain untuk disulut. Api yang menyala disebut sangyang api dan digunakan untuk ritual nyekjak api. Tradisi nyekjak api digelar di Jaba Pura Pusa Bali Agung di depan Pura Kepah Agung Desa Adat setempat. Tatkala api berkobar, mereka bergiliran menendang dan melompati kobaran api ini. Para pemuda juga membawa tongkat panjang dengan ujung mirip sumbu obor dalam upacara ini. Tradisi unik ini juga diiringi oleh gamelan tradisional Nusa Penida. Warga yang menginjak api sesekali dipercik tirta suci selama tradisi berlangsung. Tujuannya agar selalu mendapatkan kekuatan dan perlindungan.

Gargori Yowanda akan mempersembahkan sebuah tabut rumpungan yang diberi judul Gelar Hulu. Hadirin, terimalah penampilan pertama dari Sanggar Gora Yowanda. Selamat menyaksikan. Thank you.

0: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
2: Itu sudah dekat.
1: Mana sih, Bu, kok nggak ada tulisannya?
2: Ada, itu tulisannya.
1: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
2: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
1: Wah, keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.

0: Inggih kebawa sang ulih ide sang peragoyan wicaksana regi. Kesujatianipun nenten kekalih punika pojarane.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan

0: dan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Geguntangan. Geguntangan adalah gamelan yang dipakai untuk mengiringi drama tari arca. Sesuai dengan bentuk arca yang menggunakan melodrama dan tembang, maka gamelan yang mengiringi sangat lirih sehingga tembang-tembang yang dinyanyikan para penari dapat terdengar jelas oleh penonton. Nama geguntangan sebenarnya diambil dari nama instrumen yang dipakai, yaitu guntang, kajar, dan guntang kembur. Di samping memakai instrumen di atas, barungan ini juga dilengkapi dengan kendang kerumpungan, kajar, klenang, tawa-tawa, ricik, suling, curing, dan rebana. Dalam perkembangan selanjutnya, arca banyak diiringi oleh gamelan gong kebiar. Laras yang dipergunakan dalam gamelan geguntangan adalah laras lendro dan pelog sesuai dengan laras suling karena ini satu-satunya instrumen yang mempunyai nada fix dalam gamelan tersebut.
2: Yes, akhirnya menang juga.
3: Kamu lagi apa, Man? Kelihatannya senang sekali.
2: Biasa, lagi main game. Aku kan emang pinter.
3: Aku tes ya.
2: Oke, siapa takut?
3: Pesta masyarakat Bali apa yang pada tahun 2018 pernah mendapatkan penghargaan? Tahu nggak?
2: Pesta tahunan dong.
3: Salah.
2: Terus, pesta apa?
3: Nggak tahu kan? Makanya jangan sok pintar. Pesta yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai Best of the Best Event Calendar of Event Wonderful 2018 adalah Pesta Kesenian Bali.
2: Oh, aku baru tahu loh.
3: Makanya kalau punya gadget itu jangan dipakai main game saja. Sekali-sekali dipakai browsing untuk update informasi.
4: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
8: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
7: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
8: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
7: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan kak?
8: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
7: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
8: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
7: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
9: RRI Denpasar, selamat pagi.
7: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
9: Bisa dong, Kak.
10: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

setia musik yang ring prompat suara budaya Bali ring DJ pada megena ring wungi becik muka dimangkin demugi panggilan di tiang starter kenak tur nemu rahayu muali malit sarang di tiang ketut mus jagi pacang iring semetora kalang rai pamiarsa sarang sami ring acara rahina lati ragam irama nusantara siaran lila cita ngantos puput galah di tiang bertugas melejebos ring galah camroras wungi. Pemirsa rekan rai pastikan melaju bos jagi pacang sangar di tiang ring lain telepon 223361 nggih. Nah, pemirsa sanes sampun bergabung ring via WhatsApp Prompat RRI Denpasar nggih. Rika jagi pacang sangar di tiang napi wastane gatre duwe utawi salam duwe jagi pastikan jagi kebaca di tiang nggih. Ring Rahina Somo tanggal 17 Agustus warsa duang tali duang senam puniki nggih nepetin warsa hari kemerdekaan Republik Indonesia sane ke ulung dasa siki nggih pasika pamirsa sareng sami rakelan rai saking Indoni sampun wenten sane merayakan nah saking Idibi sampun nggih sampun merayakan HUT RI yang ke-81 puniki antuk lomba-lomba utawi wenten sane tapi wastane upacara bendera ngeten nggih. Rekan rai pemirsa sareng sami jagi pacang lantur di tiang acara duwen ring acara Rahina Latri apresiasi budaya lokal obrolan kelangwan antuk di tiang aturan tembang-tembang pop Bali nggih. Antos segala di tiang puput mulai jebos bertugas ring galah jam roras wengi. Pemirsa sarang sami rakelan rai sanekantun bergabung iring di tiang ring perempat suara budaya Bali sedereng di tiang jagi pacang aturan temang pengawit ring wungi kade mangkin. Nah sekali sane sampun memargi acara derwe jagi pacang aturan di tiang dumun drama legenda nggih. Pemirsa rakelan rai sarang sami sampun memetila ring frekuensi 106,4 MHz durus dumun piar sayang drama mini legenda sane mejudul Van Balang Tamak.

0: Pada zaman dahulu di Bali, ada seorang yang bernama Panbalangtama. Orangnya licik, pintar bersilat lidah, pintar melakukan tipu muslihat, selalu bebas dari denda di desa, sehingga warga benci, tapi tidak bisa membencinya, karena semuanya masuk akal. Suatu hari ada pengumuman. Besok pagi semua warga gotong royong di Balai Banjar ketika ayam turun dari peristirahatan. Jika tidak datang, akan dikenai denda. Keesokan harinya, ketika ayam turun pagi, semua warga bergotong royong. Hanya Panbalangtama tidak kelihatan. Sorenya, bendesa dan warga mendatangi Panbalangtama ke rumahnya.
1: Panbalangtama?
2: Ya, juru bendesa. Dan warga semua, ada apa?
1: Karena kamu tidak hadir gotong royong, sekarang kamu harus bayar denda.
2: Sebentar, juru bendesa. Saya hadir kok.
3: Gak ada. Bohong kamu, Panbalangtama. Apa buktinya?
2: Isi pengumumannya ketika ayam turun dari peristirahatannya. Tetapi ayam saya satu-satunya baru turun dari peristirahatannya siang hari. Langsung saya hadir ke Balai Banjar, tapi semuanya sudah pulang.
1: Ayam apa turun di siang hari?
2: Tuh lihat, itu dia.
1: Hah? Ayam betina sedang mengeram telur.
3: Juru bendesa, mari kita pulang. Malas bicara dengan orang ini. Teman-teman, pulang.
0: Keesokan harinya, juru arah menginformasikan rencana rapat adat kepada Panbalangtama. Seperginya juru arah, Panbalangtama punya ide gila. Dia akan membuat sayembara dalam rapat adat tersebut. Istrinya disuruhnya membuat jajan iwel atau beras hitam yang digiling-giling. Pagi-pagi sebelum warga datang, Panbalangtama bergegas ke Balai Banjar membawa bungkusan jajan iwel dan sebotol air minum. Cepat-cepat jajan iwel itu diletakkan di tiang bangunan Balai Banjar dan disirami air, sehingga jajan iwel itu sama persis seperti kotoran anjing. Lalu dia pergi. Terdengar suara kentongan. Warga pun berdatangan. Panbalangtama pura-pura terkejut melihat kotoran anjing berserakan.
2: Juru bendesa, warga sudah pada datang. Kok tempatnya masih kotor begini? ada tai anjing berserakan. siapa dapat giliran bersih-bersih sekarang?
1: Jangan permasalahkan yang dapat giliran, Panbalangtama. Kau yang sering terlambat datang setiap ada kegiatan. Sekarang, aku memintamu untuk membersihkan tai anjing itu.
3: Rasain lu.
2: Gak boleh begitu. Hari ini saya kan tepat waktu. Hargailah. Makanya saya nanya, siapa giliran sekarang? Nah, kalau tak ada yang mau ngaku, juru bendesa dan warga semuanya, bagaimana kalau kita buat sayembara berhadiah? Barang siapa yang mau membersihkan tai anjing itu dan memakannya, ingat, memakannya, maka dia mendapat hadiah 2 juta rupiah. Siapa yang berani?
1: Tuh, terlalu usulmu. Baiklah, saya tanyakan pada warga. Gimana warga yang lain?
4: Oh, sayembara apa itu? Gila!
3: Saya gak mau jalan desa.
4: Apa itu?
3: Coba tantang balik. Dia mau gak makan tianjeng itu?
1: Gitu, Panbalang Tamak. Warga gak ada yang mau. Gimana denganmu? Mau?
2: Ah, aku? Baiklah. Juru Beneso dan warga semuanya. Saya akan membersihkan dan memakan tai anjing ini.
0: Panbalang Tamak benar-benar membuktikan tantangannya. Dia mengambil dan memakan kotoran anjing yang dibuatnya. Duh, menikmati sekali dia. Warga yang menyaksikan aksi itu pun muntah-muntah.
2: Segitu aja kalian udah mabuk. Dulu Sang Yudhistira pergi ke surga diantar sama anjing, tahu? Kalian kok takut? Nih, ada lagi satu yang tersisa. Kuhabiskan saja tai ini.
0: Jero Bendesa dan warga masih terbelalak. Tak percaya dengan Panbalang Tamak yang nekat memakan kotoran anjing itu. Mereka tak tahu diperdaya bahwa kotoran anjing itu adalah jajan iwel yang enak dan lezat.

0: Hai warga semuanya, karena Panbalang Tama telah membuktikan omongannya, sekarang silahkan kumpulkan uang sebesar 2 juta.
1: Iya. Aduh. Nih, uangku.
2: Ini dah. Ini dia. Ini.
1: Ini dah aku.
0: Aduh, kena.

0: Sesuai kesepakatan, uang 2 juta rupiah itu diserahkan kepada pemenang sayembara. Panbalang tamak tersenyum menerimanya. Perut kenyang, pulang pun mengantongi uang. Warga sangat geram kepada Panbalang tamak atas kelicikannya. Sekarang warga minta bantuan kepada raja agar Panbalang tamak mati dengan meracuninya. Panbalang tamak tahu hal itu. Dia meminta pada istrinya, setelah dia mati, mayatnya disandarkan di sanggah dengan rambut terurai. Selanjutnya, ditaruh di dalam peti arta dan ditempatkan di gedung arta. Sedangkan artanya ditaruh di balai duka diselimuti kain putih. Keesokan harinya, ada warga mengintai rumah Panbalang tamak.
1: Panbalang tamak gak mati. Tuh dia di sanggah. Dia sembahyang dengan rambut terurai. Melantunkan mantra-mantra lagi dia tuh.
2: Sialan. Racun yang diberikan raja gak mati.

0: ampun Raja, racun yang Raja berikan tidak manjur.
1: Hah? Apa maksudmu?
0: Ampun Raja, hamba lihat Panbalang Tamak masih hidup dan dia bersila berdoa di sanggahnya.
1: Masa iya? Racun ini yang aku berikan. Coba aku yang cicipi.

raja yang semula ingin membunuh Pan Balang Tamak, akhirnya raja yang mati karena racun miliknya. Karena berita kematian Pan Balang Tamak telah tersebar, di suatu malam ada yang hendak mencuri hartanya karena Pan Balang Tamak terkenal kaya. Pencurinya 4 orang. Mereka melihat istrinya menangisi mayatnya di balai dangin. Langsung mereka mengendap masuk ke gedung Arta, melihat peti Arta, langsung mereka berempat menggotongnya, berjalan

0: Nih, di sini kita turunkan dan buka yuk peti harta ini. Aku gak sabaran melihatnya. Pasti banyak sekali isinya.
1: Jangan di sini. Tuh, bau di sini. Mungkin bangke anjing atau apa gitu.
2: Kalau gitu, yuk jalan lagi dikit yuk.
1: Nah, di sini aja.
0: Tuh, pasti ada kotoran di sini. Bau sekali.
2: Gimana kalau kita ke Prodeso aja? Kalau di sana, pasti tidak ada bangkai atau orang buang air besar.
1: Oh iya. Bagus. Cepat.
0: Aduh, isinya pasti bagus. Ya.
3: Setelah sampai di halaman pura desa, di sana peti artanya dibuka. Betapa terkejutnya mereka setelah melihat jasad Pan Balang Tamak. Semua pencuri pada ketakutan dan pergi meninggalkan mayat Pan Balang Tamak di pura desa. Itulah asal mulanya ada pemujaan bale bernama Pan Balang Tamak di pura desa sampai sekarang. Artinya, bila masuk ke pura desa, ada pelajaran bahwa kita harus menghilangkan rasa tamak dan rakus. Demikian drama legenda persembahan RRI Denpasar dalam judul Pan Balang Tamak. Sampai jumpa.

0: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
1: Eh, Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
0: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari, Bu.
2: Pagi, Bu Ayu. Eh, udah selesai belanjanya?
0: Eh, pagi, Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
2: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
0: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh, Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
2: Mari.
3: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Nggak capek apa?
0: Ayu, nggak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
3: Bangga dong, Ma.
0: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.

Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapan. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Inggih pemirsa Rekalarai, sahabat budaya, inggih sanekan don tetap setia ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Kali temang sampun atur di tiang talar dama legenda duwe sampun mengudora inggih dumugi presiden menghibur ring wengi kadimang. Pemirsa sanesami sangra di tiang ring lain telepon 223361. Dulu sanes sampun bergabung. Sanes sampun saya ge talar inggih. Inggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Tut Mul.
0: Ingi, pun api gatro, Mbah.
1: Kenak, Mbah, kenak, sehat, rahayu. Mugi, Tut, lantur, masih kenak. Cuaca terang sekali, Tut.
0: Ingi, terang, saking ini, Niki, Mbah.
1: Ingi. Mungkin, tapi Niki menunas tembang, ajak
0: megang. Ingi, patut, malah jebos, wawu, macet simpadan.
1: Oke, ntar. Sebelum Mbah megatro, dumun ucapan niki dumun ge kemerdekaan anu niki yang ke-81 dumun merdeka
0: merdeka nggih
1: merdeka merdeka
0: nggih tetap semangat nggih
1: nggih maro janmi maka megatre
0: nggih lurus
1: eh iki sane paling cek malu bu kudu kebo iwao Mama Elin, Wenten, Nini Dania, Kakek Dania, Nini Santa, Jero Susi, Jero Ratna, sarang ajik kambing ring bangli, Wenten Bu Eka Batu Bulan, Nini Jerman, ampun rau, nikiling beleng, ragandut. Wenten baler niki Nini Isa, Pak Depi niki nak di tetangga tiang niki Pak Depi
0: tuh. Inge.
1: Dan lali kau niki kita pada pengendan wenten Pak Yan Narbo Pak Tut Mancung dan wenten malih niki siro ya Mailin nge mangga kenak satu niki Pak Tut proyek baler nyarangin. Temang nih mah nyarangin mancan nge tuh
0: nge.
1: Niko dumun, niki sareng jero kukuh nyolek niki wau.
0: Ingeh, salam wali ingeh.
1: Kan sareng sami tuh.
0: Ingeh cutat maka sami sawi terduwe kan.
1: Ingeh, terajang tugas, malah jebos budal saya kering margi ingeh tuh.
0: Ingeh, suk semua mbah.
1: Ingeh, cinta bang mbah tuh Pramo Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge suk semua niki Mbah Indira inge sampun dados penelpon sane kaping kapertama ring wengi kadimangkin inge talar sampun megatre ring sawitra duwe mah kesami inge pemirsa sangrita malesiki dumun ring lain telepon 223361 Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rahajang wengi dumun
0: inge rahajang wengi melok mawali niki
2: merdeka
0: merdeka inge
2: ada kok orang Punapi gatre tut.
0: Kena rahayu Nini punapi niki.
2: Ini seger. Mantap kena lantun.
0: Yeah.
2: Dung cuaca adem.
0: Ah napi saking nuni panas taler ngeten.
2: Di ten loang ah. Ini bang buduk nyareng se semua bu bang buduk. Kunga nau bareng bang buduk. Bernostalgia belajar sudah tu.
0: Malih jebos napi wastane.
2: Kita simpanan tu.
0: Inge malih jebos simpanan.
2: Inge ini nunas tembang tu.
0: Inge lurus.
2: Ini siapa mengatur mangkin nunas tembang
0: tu.
2: Tembang nenek napi wastan meong bang pindang.
0: Meong bang pindang. Inggih.
2: Nek lemon me wong bang pindah. Kalau mau maling men yo. Inggih, kita sareng sami cumeten mang dok kena raja. Terus mang dok kena sate tu.
0: Inggih.
2: Sok semua dok kala nini mau pamit om santi-santi tadi om.
0: Inggih, sok semua niki nini Ita nggih sampun munggah nyarangin semeton rakala rai maka sami ring wengi kadi makin merdeka do mungkin kena rahayu niki nggih. Malesiki dumun sang radit yang pemirsa sarang sami ring lain telepon 223361. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu rahajang wengi ratu.
0: Rahajang wengi mewali.
3: Mewali.
0: Punapi gatra ring ubud.
3: Oke, makin dingin batu.
0: Dingin.
3: ini saya cuni panas berkepak nih.
0: Mungkin wanginya dingin.
3: Dingin. Pikirin studio ngapi paket.
0: Nah, ring studio pasti ke niki dingin ke wanten di luar niki agak ongkep
3: begin.
0: Dingin.
3: Wangi paket kena ya.
0: Dingin kena kena.
3: Sekarang kami dikirim tempat dari Denpasar. Halo, sebatang lakarai di Jaya Menyenah, pemina mangkin, tane kantun ngarang yang ring perempat, mana rahajang, kena.
0: Iya.
3: Mas temang sih kita tuh.
0: Durus temangnya nih.
3: Bungan sanat ini.
0: Bungan sanat ini.
3: Ini dikirim tempat tuh. Terima kasih. Om santai.
0: Inge suk semua niki Aji Uban ngiring widangan Ubud. Sampun munggah nyarangi semetor akalan rai ring ungi kadi mangkin nge. Inge pemirsa akalan rai sana sampun bergabung ring pia WhatsApp 4 RRI Denpasar nge. Malah jebos pasti ke jagi pacang sangre titiang tur baca titiang salam tur gatre druwene. Rekelarai pemirsa sarang sami sampun nang medi laring frekuensi 106,4 MHz 4 RRI Denpasar. Dulu semun biar sayang temang sane sampun saya Gayang Titiang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya balik.

Inge pemirsa Rekelarai, sahabat budaya, senekantun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Inge nahi wawu kali teman sampun aturan di tiang demogi presida menghibur ring wengi kadi mangkin. Inge pemirsa sana sampun bergabung ring via WhatsApp perempat RRI Denpasar. Inge tetap satya niki beli wayan sena Banjarmas bedulu. Rahajang wengi beli tutmus nyarangin monitor. Inge suk semua beli wayan sena niki sampun bergabung ring via WhatsApp perempat RRI Denpasar. Saking Banjar Bengkel niki nge Bapak Ketut Sumarje niki Merdeka kenten nge Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 kenten suk semua niki Bapak Ketut Sumarje sampun napi wastane mungaring pia WhatsApp perempat RRI Denpasar druwe kenten nge Talar wentan Ibu Agung ring seputaran Guang Sukawati. Nggih, nyarangin Megatra sarang sami suksemo merdeka. Nggih, merdeka niki Bu Gung nggih, suksemo niki sampun bergabung ring pia WhatsApp Druwe niki nggih ring 4 RRI Denpasar.

Pemirsa Rekelang Rai, sahabat budaya nggih, sane tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Dua ning galah di tiang kosak niki ring palaten satne kaping kapertama puniki. Mulai jebos pastike di tiang nyagi pacang nyangre Rekelang Rai ring palaten sane kaping kalih nggih ring sesi kelangwan mececim pedan nggih. Nah, uning ayang di tiang niki ring sesi mececim pedan puniki durus penelpon pertama sarang kedua jagi pacang icen aturan di tiang midar tayang cecimpa dan drue. Malah je bos penelpon selanturnya ne jagi pacang nyawis cecimpa dan sane sampun kepidar tayang oleh penelpon pertama sane tur penelpon sane kaping kali. Nah, pemirsa Rekelang Rai, sahabat budaya, Mang Dane tetap satya ring perempat suara budaya Bali. Sampun nomor dilar ring frekuensi 106,4 MHz. Pasti kau malah je bos ring palatan sane kaping kali. Ngantos segala puput jam solas, sang raditiang mewali mali ring lain telpon 22336.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
1: Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
0: Wow, keren, keren. Jadi kepingin rasanya.
2: Selamat pagi, ibu-ibu.
3: Pagi.
0: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
2: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong buatan bangsa sendiri.
4: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
2: Iya, Bu. Karya bangsa kita gak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri mencerminkan sikap keindonesiaan.

0: Gelebek. Gelebek merupakan tempat penyimpanan padi khas Bali. Desainnya telah dirancang sedemikian rupa sehingga gelebek berbeda dari bangunan adat Bali lainnya. Biasanya berbentuk lonjong dengan pilar yang tinggi penopangnya atau atapnya pada umumnya memakai ilalang. Dahulu, gelebek dibuat dengan konstruksi yang fleksibel, mudah dibongkar pasang dan tahan terhadap gempa. Gelebek, menurut tiang penopangnya, biasanya digunakan untuk menyatakan status sosial suatu masyarakat. Yakni, semakin banyak tiang yang menopang gelebek yang dimiliki, maka semakin tinggi pula status sosial yang disandang. Di sisi spiritual, masyarakat Bali menggunakan gelebek sebagai pelinggih atau stana Betara Sri atau Dewi Kesuburan. Gelebek secara umum berfungsi sebagai penyimpanan hasil panen padi untuk pemakaian jangka panjang.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge pemirsa rekalarai mewali mali sarang didang kedutmus kantun ring programa 4 Radio Republik Indonesia Denpasar kantun ring acara apresiasi budaya lokal obrolan kelangwan ring palatan saneka pengkalih puniki inge ring sesi maca cimpedan. Nah, telah dua wu kali temang sampun atur didang nemugi presida menghibur pemirsa sawitra rekalarai ring wengi becik mekadi mangkin nggih. Duaning sampun galah pamirsa sane sampun bergabung ring lain telepon niki durus sampun sayago sang retitiang. Dumun. Nggih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rajang Wengi.
0: Nggih, wali male. Nggih. Nah, durus. Kena rahayu nini. Nah, makin ini sane medalan cecimpedan genten.
1: Ini. Ini aneh,
0: ini awal durus nak eh, malah jebos mang de kecawis.
1: Napi ke lekat panglu.
0: Dia?
1: Buron napi ke lekat panglu.
0: Buron napi lekat panglu.
1: Iya.
0: Sampun menika wonten. Nah.
1: Ini kira sene uning yenan ini nyawis yang sing wan masuk sing ini bisa nyawis ini sing bisa SMA.
0: Kentan.
1: Ini sing bisa ini yang ano semua tuan nyawa ano cacing pedang semua tuan uli diduri.
0: Kurapi.
1: Itu belum apa tuh?
0: Nih. Malah jebos pasti kau entan sana uning niki.
1: Nah, ya, nah kita yang tiang menahan atau cingin bisanya nak.
0: Inge, dados malah ben puan ni kering harahin orang Rabu, dados benahan ni ke kentan.
1: Inge. Inge, suk semua dan mau.
0: Inge, suk semua ini.
1: Inge, mondo kena raja. Kira sana cawis ni.
0: Inge.
1: Ini mau pamit tu.
0: Durus. Nah, suk semua niki nini ita sampun dados penelpon sane kaping kapertama ring sesi maca cimpedan ruwe niki tur sampun ngicen cecimpedan nah napi buro napi sane lekat pang tiga durus rakalarai pamirsa sarang sami sane nenton bersidang munggah ring lain telpon dados ring pia WhatsApp ruwe niki nah sang radit yang rumun ring lain telpon ruwe ring 223361 nggih. Inge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu itu.
0: Nah, punapi gatra Pak Ian.
2: Astung karo kena itu.
0: Ring kantor?
2: Nggih, kali ring kantor niki nggih.
0: Inge lurus boleh nomor kalih niki nggih.
2: Oke, tenten. Yang...
0: Durus dumun. Durus dumun cawis.
2: Ya caw nyawis niko.
0: Nak nyawis dumun, ribus nyawis wau ngicen kenten.
2: Tekan pang telu napi ya niko nge. Buron napi
0: lekat. Buron napi lekat pang tiga.
2: Nge.
0: Dian pangkale mekulas wentan nge pangkale.
2: Nge.
0: Nah.
2: Tekan pang telu.
0: Napi niki wah nge mangkin durus nae ijen cecimpadan malisiki
2: nge yang nak aluh cecimpadan niki kan akeh ulama di pasir itu
0: nge
2: makacang niki dua melangi kentan
0: nge
2: wetan ya ulama niceng bisa melangi libag-libag kan ulam napi wastana niko itu
0: nah ulam napi pi sanet kan bisa ya. Ngelangi
2: Malaysia itu
0: inge kang yang lumun meniki mana lumun
2: oke entar
0: inge ah niko simpan lumun
2: niko mantan niki kak tahu pun nyolek niki
0: inge berarti niki cecimpannya surah buron niki berarti mungkin
2: inge buron napi kayak sing usah melangi buron napi
0: inge semua pak Yan niki inge
2: Tinggi Bu Mata Pak Marnya dah. Suksumo itu.
0: Tinggi.
2: Santi.
0: Inge suksumo niki Pak Yanarbo niki nge sampun mungah nyarangin semetor kelarai taler sampun ngicen cecimpa dan ulam napi ring segara sanetan bisa ngelangi. Nah terus pemirsa rakalarai ring lain telpon malih siki sangra di tiang dumun. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak.
0: Inge Swastiastu nini galu punapi gatre.
1: Mecik nih si Pak.
0: Mecik.
1: Inge Pak.
0: Dados.
1: Inge siang mecik nih si Pak Tut menunggu Pak Tut.
0: Aduh, durus nak ini nih.
1: Bu, mana mau buruan api lekat panci dulu nike ini.
0: Buruan api nike.
1: Henten, minat godogan nih.
0: Godogan. Iye, simpan di tiang dumun. Pun genten, sana kapeng kali.
1: Yang, sana kapeng kali, si tiang henten,
0: ulam napi ring segaro tan bisa ngelangi kenten.
1: Ulam. Tan napi bisa ngelangi ulam di segaro nikin.
0: Nah, napi niki.
1: Tanun
0: ini kan legal. Ini wa nikin ini. Nih. Suksumo niki sampun munga.
1: Yang nabes mau
0: sempetan mangkit. Nih, ledang dumun kalih mantan.
1: Nih.
0: Kenten iki durung terjawab iki soalnya kenten.
1: Nih.
0: Ledangan dumun ini.
1: Nih,
0: suk semua nak enge.
1: Nih, pamit satu.
0: Nih, udah mogi kena rahayu. Nih.
1: Datang siang mangkit nanti. Ramai
0: cantik satu. Nih, durus.
1: Ya.
0: Inge suk semua semetuan di tiang niki ring sibang niki nge nini galuh sampun munggah nyarangin semetuan rakalan rayi makasami niki sampun menjawab nge sana kaping ke pertama niki buron api lekat pang tiga niki godogan kintan nge. Nah sangra di tiang dumun malih siki dumun rakalan rayi pemirsa sarang sami durus munggah ring lain telpon 223361 nge. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Rajang Sem. Uyi teman, yang mau rauli makario sambil merayakan 17-an niki.
0: Gung biang yoga niki.
3: Inge satu pi, penapi gatro teman.
0: Gatro kena gung biang punapi niki.
3: Yang kena mau rauli makario niki, boleh mencet niki. Uling di telun, ampun sibuk dan boleh nyarengin.
0: Nah Raina niki akeh talar.
3: Niki masih pedangnya, tadi mau. Ya Narbo, Nini Ita, Nini Galuh. Jadi yang jawab kentannya Pak Ya Narbo.
0: Inge.
3: Ulam tan sedang ngelangi ni ke penyu tet mas.
0: Penyu.
3: Penyu.
0: Inge simpan di tiang jawab bendrui. Sana keping ke pertama ni kipun api buron nani lekat pang tiga.
3: Sana ke pertama buron lekat pang tiga ikan ni ke ikan.
0: Ikan napi niki.
3: Ikan cupang.
0: Ikan cupang. Ada
3: napi ini ikan niko lekat buron ke buron ke.
0: Inge.
3: Bojok tet mus bojok.
0: Bojok. Inge suk semua niki gong miang ye.
3: Inge. Dalang eh
0: enten Kang Yang kali Kang Niki
3: nggih oleh jebos budal sadar margi yang tegang wau akeh tamu meriah-liah
0: oke enten
3: orderan akeh wau tiang Niki yang ngibur nge ampuro enten pan patut cari sana ampuro tetmu
0: nggih sung semua
3: selamat rahayu ring jero tiang mau pamit. Untuk pendek promo Santi, Om Santi, Santi, Santi.
0: Inge suksemo niki gong biang yoga nge sampun munggah talar sampun menjawab niki ulam napik cupang. Inge boleh jebos pasti kau dari yang niki jawaban ruwe nge. Nah suksemo niki Mbah Indira sampun munggah ring pia WhatsApp sampun membisiki niki jawaban saking Cimpa dan ini Ita sane. Pertama buruan api lekat pang tiga niki nge sampun dikasih di masukan niki. Malah aja bos ring sesi terakhir jagi pacang jawab di tiang taler. Padat mancung niki sampun munggah ring pia WhatsApp dwe buruan lekat pang tiga wantah siap. Nah ulam sanetan bisa ngelangi wantah ulam lengah. Nge niki satu geng niki sarang Pak Yanarbo niki nge ulam tan bisa ngelangi ulam lengah. Suksemo niki patut mancong nge sampun bergabung ring pia WhatsApp druwe niki nge malah aja bos. Nah ring sesi terakhir pastikan jagi pacang udari tang jawaban druwe. Raga larai pamirsa sarang sami iring di tiang mesanang dumun iring di tiang miarsa yang tembang sane sampun saya gayang di tiang balik malah jebos pasti ke jagi pacang sangre di tiang mewali malere yang lain telpon 22336 1

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge pemirsa rekan larai sahabat budaya sanek kantun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali mewali mali di tiang ketut mus kantun nyarang sementara rekan larai ring acara drue ring palat sanek kaping kali puniki ring sesi maca cimpedan nggih. Nah, durus pemirsa rekan larai sarang sami sang reti tiang mewali mali ring lain telepon 22-33-61 nggih. Om swastiastu. Ingih.
1: Ingih, yang patut mancing.
0: Nah, niki, bunga, punapi gatro rumun niki tak ya.
1: Segar, wau dikali banyak.
0: Nah, wenten acara
1: perayaan HUT.
0: Oh, nggih, cak merdeka pokoknya niki kenten.
1: Merdeka, nggih, kenten ulang tahun Juni makin
0: pokok. Hmm, kenten.
1: Wis mau balik, yes balik niki.
0: Inge boleh menghibur ring banyar gitu.
1: Ya pun, mungkin ngajakan radio paman mau disimpan gitu. Sepan penyawa mungkin
0: itu. Aduh, Inge.
1: Kita itu siap nalekan pinu.
0: Tiang?
1: Siap itu lekan pinu yang buru.
0: Oh, Inge, sana ring WA wawu Inge.
1: Iya, kata wawu panggilu, jalu, cing-cing, kata.
0: Nah. Kata niki pangdigo beceng-beceng taluh beceng-beceng kata nggih tu sampun niki kecawis niki
1: yen paya narbo aja kula kepiye lengah terus sing iso
0: ngene aduh nggih durung
1: iki belok gak piye lengah nggih kembe mati to orang
0: wis aduh nggih suksemo niki Pak Yan. Eh, tapi saya patut nih kengi.
1: Itu tu di kamu ni yang buruk.
0: Kengi.
1: Baru kita agak di radio ulik kalau ni banyak. Ingin itu, itu
0: gas. Kengi, suk semua niki sambung nih. Suk semua niki patut mancung nih, belengah dua niki. Nah niko sekian ini ita jawabannya kupu-kupu. Tapi mestane. Becing-becing kenten nggih. Nah, tapi becing-becing lekat pang tiga kenten. Nah, saking talu becing-becing dados kata nika jawisnya jawabannya nih kenten nggih. Nah, talor niki Mbah Indira niki cawis nini ita kupu-kupu kenten nggih penjelasannya ulet dados kepompong dados kupu-kupu kenten nggih. Nah, durus pemirsa rekan larai sang radit yang male siki ring lain telepon 22-33-61 nggih. Ini Om Swastiastu.
2: Halo Om Swastiastu, Rajang Wengi, Pak Tutmus.
0: Rajang Wengi mewali.
2: Nggih.
0: Gatro duwe?
2: Yang?
0: Gatro punapi niki becik?
2: Gatro re becik-becik mantan ya. Amunikian. Patuh ceribi puan.
0: Nih, kena rahayu. Punapi pemargi betaro tedun mesola.
2: Lancar.
0: Pemargi antar.
2: Lancar.
0: Nih.
2: Saya medan sabah.
0: Tan nih.
2: 6 bulan sabah terjadi.
0: Ada nih, sampun pemargi antar mantan.
2: Gitu. Nih, boleh sih nyari yang tapi tengah pat yang itu.
0: Hmm, kenten.
2: Jadi sud. Kalau beli yang ada banget dan bani, dia boleh dijad ya. Dia tu royong dia itu, andosan, meton itu andosan.
0: Tiang dawa geladi bersih boleh simpang.
2: Ini pun raja panak dia. Panak dia barang nikul.
0: Oh kinten. Tiang?
2: Tapi jam dulu kita juga.
0: Iya. Kadung ngomogonyak ni kau sarang alit alit dulu.
2: Oke. Kau panak dia geladi dia kali ni malih ni pak. Oh, kau jam kuda tu kau suci arah punya malih gitu.
0: Inge durus Pak Tut.
2: Dikimpatnya lebih nyawab.
0: Nyawab dikin nyawab.
2: Nyawab anu ini ikat yang Pak Tut itu kupu-kupu
0: inge.
2: Yang penpan arbo itu udang atau yuyu.
0: Nah
2: yuyu dipasih. Jangan senang.
0: Inge
2: ngerayang kan
0: inge.
2: Yuyu Pak Tut masih ngerayang
0: kan. Ah inge simpan tiang jawabnya demun inge.
2: Simpan tiangnya
0: durus
2: Pak Tut.
0: Dados malih nggih.
2: ketimbang dendian iki jawabnya asiki pertanyaannya ketiga
0: jawabnya asiki pertanyaannya tiga
2: tiga iki
0: inge
2: pertanyaannya yang dialase tapi kini ke yang di kamar mandi udang ini ke yang batisnya dia yang dibatisnya cengken tau batisnya.
0: Inge.
2: Pertanyaannya tiga, jawabnya asiki.
0: Inge.
2: Jawab
0: itu. Inge.
2: Urus sawis juga.
0: Inge. Suk semua niki patut nge.
2: Banyak balik TikTok nih tawa ampun. Ini balik TikTok nih tawa ampun. Dan boleh anu niki di TikTok.
0: Dia lah senapi, yang di batis yang udiang, yang di WC.
2: Di kamar mandi ngudiang.
0: Dan
2: di batisnya kengken. Di
0: batisnya kengken.
2: Iya.
0: Inge.
2: Iya. Menikah kan
0: batu. Inge. Sung semua batu. Inge.
2: Wali. Om Santi Santi Santi.
0: Inge. Sung semua niki patut murdayo. Inge. Sampun mungah. Nyarangin sementara kalan rai. Ring ngungi kadimangkin. Inge. Nah, niki Cecimpa dan Pak Tut Murdayo duwe niki simpan di tiang rumun niki malih kalih raina ring hari Rabu niki angen di tiang Cecimpa dan pertama rumun nge. Nah, jawabnya siki pertanyaannya tiga yang di ala senapi yang di WC ngudiang yang di batis napi kentang nge. Nah, niki hari Rabu malih kalih raina niki jagi pacang wedar di tiang eh sangra di tiang rumun malah siki rumun pindah ke penelpon terakhir eh terus pemirsa sana sampun saya ga niki ingi om swastiastu
3: om swastiastu
0: ingi
3: kenapi gatro atasmu
0: gatro kena sarang sirat di tiang
3: yang mengungi Nini Agus
0: Nini Agus pun api gatro Nini
3: terus yang ini nak jedang udiang, kedan jedang sarang di Pak Tut, penting kedan dan jedang
0: lagi ni. Kedan ni, dah mungkin kena ni, Rahayu.
3: Kalau boleh hidup mungkin terus Pak Tut. Merdeka.
0: Merdeka ni.
3: Kedan tercimpa dan Pak Tut Niko, wah kan ampun
0: ni. Nge.
3: Yang musuhan sumpah dan.
0: Nah dulu, ledang dumun kang ya Siki mantan dumun nge ya Siki yang di tengah hari Rabu ni.
3: Pak Yanarto.
0: Nge.
3: Kenten, kenten julet kan bisa, kenten, kenten lindung kan bisa, langi kenten itu kan.
0: Nge. Ring Nini Ita.
3: Ring Nini Ita ke Kupu.
0: Kupu, nge.
3: Kenten. Pompok, dada sulat, dumun, kopong-pong, gak tau sepupu-pupu, kentang. Itu nih, kok tiap kau nyawab dan nyedah-nyedah.
0: Oke, sawitra duwe niki mungah, kentang.
3: Iya, apa nyedah nyarangnya, Pak Tut.
0: Iya.
3: Ini melihat budal mana selamat.
0: Inge, suksumon ini.
3: Inge, Nini Agus Mopami.
0: Inge.
3: Santi, santi, santi.
0: Inge suk semua niti niki Nini Agus ngereng widangan mengui sampun munggah nyarangi semerta rakelarai maka sami niki.

0: inggih pamirsa rakal arai duaning sampun galah titiang niki inggih. Nah, jang mangkin jagi pacang wedar titiang kale cecimpa dan dumun nggih. Nah, ampura niki patut murdaya ring celuk niki cecimpa dan ruwe jagi wedar titiang malih kale raina ring rahina hari Rabu. Nah, kinten nggih. Mungkin tercimpan sakeng nini ita kesarangin Pak Ian Arbo dumun nge. Nah, sakeng nini ita buron api sane lekat pang tiga. Nah, wenten jawaban nika kekali nge. Wenten kupu-kupu kesarangin kata nika sane lekat pang tiga. Kenten nge. Nah, suk semua niki sane sampun nyawis napi wasane nini Mbah Indira nyawis sampun sarang Pak Dut Mancung kinten nggih. Cecimpadan saking Pak Ian Arbo niki ulam napi dan bisa ngelangi. Nah, akeh ya ulam di segara kewanten wenten ulam dan bisa ngelangi kinten nggih. Nah, jawaban ditiang niki ring cecimpadan Pak Ian Arbo niki wenten yuyu utawi udang. Kita nika tergolong ke dalam ulam taler nika nggih. Kewantan nentan ngelangi wantah tapi wastane ngepilpir kenten nggih. Nah, menika dumun sementara kelarai pamirsa sarang sami sane sampun nyarangin titiang ring acara kelangwan ruwe saking inuni nggih. Nah, pemirsa rakalarai sahabat budaya sane sampun iring titiang satya ring perempat suara budaya Bali nggih. Rawuh iki dumun titiang ketut mus jagi pacang iring sementara rakalarai make sami nggih. Suk semua banget niki uratian duwe saking inuni kirang langkung kalih jam ngiring titiang ring ambare niki nggih. Nah, retak kalane titiang iring pasika akeh kekirang titiang basa-basitan titiang nentan manut ring angga sariran pemirsa sarang sami titiang banget lungsur Agung Rene Pangampura. Talar teman-teman Pak Bali Drue sampun aturan di tiang demugi presiden menghibur ring wengi becik mekadi mangkin. Pemirsa sarang sami acara Drue jagi pacang puputan di tiang antuk para mesanti tur temang puniki pina ke temang penguntat di tiang. Om Santi Santi Santi Om.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dursasana, seret budak Drupadi dan letakkan di pahaku ini.
1: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
0: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
2: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
3: Perang ya?
4: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
3: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
4: Perang itu terjadi karena ada yang jahat dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
3: Oh, judi. Tak baik.
5: Kalau judi online gimana ya?
3: Kalau judi di HP itu boleh gak?
4: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
3: Oh, makanya gak boleh judi ya?
4: Kok jadi ayah yang kena?
6: Tari Sangyang adalah tari sakral yang ditampilkan dalam upacara adat suci. Sampai saat ini, tari Sangyang tidak diadakan sekadar sebagai sebuah tontonan. Tari Sangyang merupakan tari kerahun atau trans karena setiap menampilkan tari ini, penari harus kemasukan roh bidadari atau binatang yang mempunyai kekuatan gaib. Tarian ini adalah warisan budaya Prahindu yang dimaksudkan sebagai penolak bahaya. Tarian ini dapat membuka komunikasi spiritual dari warga masyarakat dengan alam gaib. Tarian ini dibawakan oleh penari putri maupun putra dengan iringan paduan suara dan wanita yang menyanyikan tebang-tebang pemujaan. Di daerah Sukawati Gianyar, tari ini juga diiringi dengan gamelan pelegongan. Di dalam tarian ini, selalu ada tiga unsur penting yang harus ada, yaitu asap atau api, gending sangya, dan medium baik berupa orang ataupun boneka.
7: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

Kreasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Engih, ora tu pamiyarsa. Sane mangkin mewali uning ayang titiang daging puniku keburitan sane mamude gane wirase. Kantun pawilangan utawi bebawasanipun ibibiman kesareng antuk ide sang dia ngenguning ayang panedengin kali puniku kekalan kumi. Taler mang do aratu dua gung uning make jatinipun.

ngen ke sukseman ke wentenan kap jagati kan imangkin.

Mang donet tendados musut ering sejeroning pikayunan iring taki-takilan. Sire menpatut iwangan ian gumanti san sampun prepradi memarga punika.

Ayah bibi di subuh kayun-kayun ninggalah bedek tuara lempas ceken atur bibi nih.

kewalo ampura yang bibi mapan. Basku kini ne terimulah bas kelewat dewa ratu.

sing jegelah moboyo teken pas wecanide mapan kene dari mugelah sang sardone ngenibenin nake buko gelah.

0: Nyenake waru sing nyebotan, nyen anak buku sing ngrawasan suka adu nduk sangsara buku kene.
1: Kantung kesarang. Suara RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

Sudah yang subuh aku gitu lan tutukan pasti ke aneh besik ke bawah utamu tuh bibi.

kita di wang nak wikan ngarawasan kaji pemagan pedati ni melindar puniki kemawas pelindaran gumi

tiga dan luput ering gogodan dan luput ering kewenten akan dijagat ke bawah semangkin.

Dan wenten kios antuk kemikan ipun isekar utawi kemikan ipun ibunge.

0: sing tadi tawah panik iyo ibu ngedoh maka hawinan paling sah kebudoh ipun itapu lilingan
1: ragane ratu puniki
0: kadi puniki ratu sedeng puniki mulika

0: makin giring mewali lima-lima ke ngering si jaran yang pekayut. Boyo pun diki kebawasan iwang.
1: Dia stung aradi biut dan jagat.
0: Dia stung mewetu ngadi kebiutan jagat.

wagung istri sampun langsung sud ering kayu niring memargi dap-dap pemargi sane becikang.

Antenipun mangdo poroside nagingin utawi ngemulihkan pomargi sane becikan malek.

0: napi timah kehawinan asap punika. Duan iratu pengkali titiang wenten kebawah inriyo ni mupul ering sejaroning atnya no.
1: Tuga.

Pinados si punika sami makte unduk seluwiran sanes jaga pacang tinakit utawi jaga pacang dadabang.

punika sami sampun kebawos yang titah sanit dan meresidang ngelit dia ni rago sarang sami.

artikel sampun dan ikut tengaraga. Jen mapi kayun masuluk ering angus harireh.

Diastuna sapuni kewenten usake ngereh sane kebawos pitengetuh.

0: Rawuh antuk ngerawasan taler tuare punika bakatku panggihkan
1: bas ngo
0: Wileh bahan bes ngulurat ni bakal acep-acep pengnik warung mah kata ngasil

Mapan merasa bahan satini ngunggulin ngebokeng dirasa dianggul.

0: dicumetul lantas angkuh ide sang Prabu Pandhawa Raja kuat merasa kukuh punika sami inriyane bakat pulpulan.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: kayaknya aku gak bisa sarapan deh cepet-cepet nih.
1: Mungkin temen gek. Sampun muspa. Ilingang mau pamit tim rajan. Nunas pas wecan ide betara yang guru. Mang de boleh tuntunan lan kerayuan gek.
0: Ibu apa sih pas wecan? Gek gak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, Nay. Bahasa kekinian. Biar anak muda seperti G ini ngerti bahasanya.
1: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, G. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Saking undan margi hamuruk nomor pitung dasa dan pasar Bali, Om Swastiastu. Selamat pagi, Rajeng Ratu Idodane Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Namani rahinane makin anggere pelkutus Agustus suar sekali tali 6 likur. Mali kecunduk sarang titiang Agung Krisna nyarengin Idodane ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 KHz program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kantas puputnya jam dan sesemang malunya bos yang nyaregin rakalan rai antuk ngintarang kudang-kudang acara ring semang nepuniki. Dumagi sarang sami panggil titiang kena rajeng stata gemole yang pas wecat saki ide sang yang kedua serajeng ngawitin swagino sukaryo suang-suang ring semang nepuniki. Nah, sekali biasa rekalan rai ring pagi hari pasti ketit yang nyarengin ide dan ring sesi acara Rahajeng Bali ya meliki bos wenten lagu-lagu rohani Hindu talar siaran acara Surya Puja kantos nampakin jam 6 semeng kelanturang antuk Puja Trisandya. Seusan Puja Trisandya rekalan rai muali titik Agung Krisna nyarengin ide dan ring sesi acara Rahajeng Bali antuk siaran acara Gelangkangin lan hiburan lagu-lagu Bali kantos nampakin jam 7 semeng. Lantaran jam itu semang katur Gatra Bali, Susan Gatra Bali, Muali Titi Agung Krisna nyarengin ide dan ring sesi acara Rahajeng Bali. Jam kutu semang Muali katur Gatra Bali, Susan Gatra Bali, Muali ring sesi acara Rahajeng Bali, kata sepupun nih jam sia semang. Jam sia semang Muali Titi Agung Krisna Gatra Bali, Rakelan Rai Susan Gatra Bali, Titi Agung nyarengin ide dan ring sesi acara obrolan komunitas, kesarengin kanwil Kementerian Agama geseki jam kantos puputne jam dasa semang. Dapundika rakelan rai acara-acara sandi jagian tarang titiang gawit semang dapundiki kantos puputne titiang bertugas malai jebos ring jam dasa semang. Sarangkeun nyarengin ide dane ngawitin aktivitas ring semang dapundiki ngiring demu biar sang sarang-sarang geseki temang saking vokalnya Nemo Evi suksemang meme.

0: Perwakilan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Yes, kita mang saking vokalnya nih. Mo Evi samin ke piarsang sarang-sarang suksuma meme. Ge dumugi sudah nyarengin sana ning aktivitas tru ini. Sane menawita sambut pada metangi ring sameng ne puniki. Ge dumugi sudah ngemolehang. Napi wasane ketenangan hati dimulai dengan rasa syukur di pagi hari bisa meningkatkan ketenangan hati lan ketenangan pikiran memulai aktivitas ring pagi hari. Untuk selanjutnya umat muslim dimanapun Anda berada, Krishna kumandangkan adzan subuh untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya pukul 5 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Selamat melaksanakan ibadah sholat subuh untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat kebaikan. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Roma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Garu. Garu adalah peralatan pertanian yang digunakan untuk mengolah tanah tahap kedua setelah pengolahan tanah yang menggunakan bajak. Pada saat dibajak, tanah masih berupa bokahan-bokahan besar yang harus diratakan agar dapat ditanami. Selain meratakan, garu juga berfungsi untuk meningkatkan unsur hara tanah. Garu digunakan untuk menghancurkan sisa-sisa tanaman dan mencampurkannya ke dalam tanah. Terdiri atas pegangan dan mata. Pegangan garu dibuat dari kayu yang digunakan untuk mengarahkan garu pada saat pengolahan tanah, sedangkan mata garu ada yang terbuat dari kayu ataupun besi. Cara penggunaan yaitu gagang garu dipegang dengan erat menggunakan kedua tangan, kemudian mata garu diarahkan pada tanah yang akan diratakan. Susunan mata garu yang ditarik ke depan menyebabkan bokahan-bokahan tanah yang telah dibajak menjadi lebih rata.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inyara tidak dan era kelan rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Katugas sarang titia Agung Krisna rekelan rai ring acara Rahajang Bali. Sare mangkin ngiring piarsang sareng-sareng siaran acara Surya Puja untuk topik dana puniayatnya yang satwika kesarengan Bapak Ida Bagus Putu Karedana.
1: RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu.
1: Selamat pagi pemirsa RRI Denpasar. Bertemu kembali dalam acara Surya Puja. Pada kesempatan ini saya Ida Bagus Putu Karadana, penyuluh Kemenang Kabupaten Gianyar, hari ini akan memberikan materi berupa Danau Punya Yadnya yang Satwika. Pemirsa RRI yang saya cintai, manusia menyadari bahwa alam semesta dengan segala isinya diciptakan oleh Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Beliau menciptakan segalanya berdasarkan yadnya. Kesadaran tersebut menyebabkan manusia berusaha membayar segala hutang dan karmanya yang dimiliki akibat kelahiran ke dunia ini dengan menjalankan yadnya, yaitu korban suci yang dilakukan dengan tulus ikhlas. Dengan melaksanakan yadnya berarti manusia sudah ikut berperan dalam pemutaran roda cakra yadnya. Yadnya atau korban yang dimaksud bukan hanya berupa upacara yang meriah, megah, dengan sesajian yang indah-indah, tetapi dapat juga berupa tindakan. Yadnya dapat dengan melakukan dana punya atau persembahan berupa menyumbangkan sebagian harta yang dimiliki, tidak tergantung oleh banyaknya, tetapi lebih ditentukan oleh ketulusan hati, keinginan untuk mempersembahkan tanpa adanya pemberi rezeki atau harta hendaknya diperoleh dengan jalan dharma. Demikian juga halnya dengan pemanfaatannya, tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama yang akan dapat membawa kebahagiaan kepada semua makhluk. Pelaksanaan dana punya sudah sejak lama dilaksanakan oleh masyarakat Hindu. Kesadaran umat Hindu untuk melaksanakan dana punya tidak perlu diragukan lagi. Hal ini terbukti dari besarnya antusiasme umat untuk memberikan sumbangan jika ada pembangunan pura atau tempat ibadah. Ketika upacara agama dilaksanakan, umat juga sangat antusias menyumbangkan langsung kepada panitia atau melalui kotak dana punya di pura-pura. Tetapi cukupkah hanya seperti itu? Dana punya yajnya yang satwika. Dana punya berasal dari kata dana dan punya. Dana artinya harta kekayaan yang dimiliki oleh umat manusia. Sedangkan punya artinya persembahan secara tulus ikhlas yang muncul dari hati sanubari masing-masing. Pengertian dari masyarakat umum mengatakan bahwa dana adalah sumbangan atau pemberian dari pihak yang lebih tua atau dituakan kepada orang yang lebih muda dari pihak yang jabatannya atau kedudukannya. Punya adalah kebalikannya, yaitu pemberian sumbangan dari pihak yang muda kepada orang yang dituakan. Punya mengandung pengertian persembahan yang tulus dikaitkan dengan melaksanakan yadnya yang ditujukan kepada Sang Yang Widi. Ajaran dana punya telah banyak diuraikan dalam berbagai sastra Hindu, seperti tertuang dalam Bhagavad Gita, Sarasamusaya, Nisi Sastra, dan lain sebagainya, yang menguraikan betapa pentingnya melaksanakan dana punya. Bhagavad Gita 9 sloka 25 menguraikan tentang dana punya sebagai berikut. Yanti de paprata dewan pitra, yanti pitra parah. Utani yanti butaya, yanti madiasa pinam. Yang artinya, penyembahan dewa akan pergi pada dewa. Dewa persembahan kepada leluhur akan pergi ke leluhur. Persembahan kepada buta akan pergi ke buta. Mereka beriatnya dan menyembah kepadaku akan datang kepadaku. Berdasarkan sloka tersebut memberikan inspirasi bahwa beriatnya kepada para dewa akan sampai kepada dewa. Menyembah para leluhur akan sampai kepada leluhur. Beriatnya kepada buta menjaga alam akan dilindungi oleh alam. Demikian pula halnya bagi orang yang berdana punya, mempersembahkan sebagian dari penghasilannya untuk kepentingan yatnya. Mereka akan mendapatkan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Sastra menyatakan bahwa bagi mereka yang selalu dekat dengan Tuhan serta selalu beriatnya untuk kebaikan dan dharma, maka Tuhan akan memberikan apa yang belum dimiliki serta apa yang dimiliki akan dilindungi pula oleh Ida Sang Yang Widiwasa. Betapa besar makna orang berdana punya. Makna berdana punya banyak diuraikan dalam bentuk cerita-cerita seperti halnya dalam cerita Ramayana, Adiparwa, Asrawamedha Parwa, dan lain-lainnya. Dinyatakan bahwa dana punya merupakan syarat pelestarian untuk suatu upacara. Tanpa dana punya, upacara dianggap belum sempurna. Ini menunjukkan bahwa persembahan korban dalam bentuk dana punya wajib dilaksanakan. Yatnya dalam bentuk sesajian dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi atau desa kalapatra. Pustaka-pustaka suci dalam agama Hindu banyak mengajarkan mengenai pelaksanaan dana punya. Di antaranya adalah Niham Kramayanam Pirantalu Ikang Sabada Sadahanu Ikang Sidaning Dharma Ikang Kaping Tuani Bahaga Sadani Sekadani Karma Ikang Kaping Itiga Sadana Rika Sadani Arta Ikang Ujaka Mua Mangkana Karyamnanan Pina Tiga Denika Sang Mahyun Mihangkana Kening Rahayu Sana Samusaya 262 yang artinya demikianlah hakikatnya. Maka dibagi tiga hasil usaha itu, yang satu bagian guna biaya mencapai dharma, bagian yang kedua adalah biaya untuk memenuhi karma, bagian yang ketiga diuntukkan bagi kegiatan usaha dalam bidang arta ekonomi agar berkembang kembali. Demikian hakikatnya, maka dibagi tiga oleh orang yang ingin memperoleh kebahagiaan. Sastra astra samohara, sahasra astra samokira, Atharvaveda 324.1 yang artinya, wahai umat manusia, carilah kekayaan dengan 100 tangan dan dermakanlah itu dengan kemurahan hati dengan 1000 tangan. Weda Widya Beratas Tanah Setiam Giri Grina Madina Pajayat Kawiana Wapasan Wapayat Sastra Manawa Dharma Sastra 4 Romawi.31 yang artinya, mereka yang telah memahami ajaran Weda tidak akan terkait akan duniawi. Kepada kepala keluarga yang menghormati dengan persembahan suci untuk yajna, mempersembahkan sebagian dari pemberian Tuhan adalah orang yang sattvika. Tetapi hindarilah hanya untuk kepentingan diri sendiri. Yakito pancamadatiam dataviam graha medina sami batasya tujiritiam hatariya nipratida sastra manawa dharma sasa kami 432 yang artinya kepala keluarga harus memberikan makanan sesuai dengan kemampuan kepada orang miskin, terutama kepada para pertapa dan brahmacari, mempersembahkan suatu kepada orang lain tanpa mengorbankan dirinya. Mempersembahkan sebagian diri miliknya adalah dharma yang mulia.
0: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
0: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
0: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
0: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

berdasarkan uraian pustaka-pustaka suci tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan dana punya baik merupa makanan, mempersembahkan tanah warisannya, lebih-lebih mengorbankan jiwa raganya merupakan suatu perbuatan yang mulia. Dalam hidupnya kelak, surga jaminannya oleh Sang Hyang Widi. Sebaliknya bagi mereka yang hanya mengumpulkan harta benda, apalagi harta benda itu didapat dari melawan dharma, hanya kesengsaraan yang akan ditunggu. Perbuatan yang melawan hukum serta bertentangan dari dharma, sia-sialah hidupnya. Tak ubahnya bagaikan kesebelasan pemain sepak bola jika mendapatkan bola untuk dirinya sendiri, tidak diberikan kepada orang lain, bukanlah sebagai pemain bola yang baik. Pemain sepak bola yang baik jika dia mengejar mendapatkan bola, setelah didapat segera diberikan kepada orang lain, dan bola itu tujuannya hanya untuk dimasukkan ke dalam gawang. Dana punya juga mempunyai makna hampir sama dengan kisah pemain sepak bola tersebut. Harta kekayaan yang dimiliki bukan untuk disimpan semata-mata, tapi untuk kebahagiaan dan kesejahteraan hidup sendiri, keluarga dan masyarakat. Orang yang senang berdana punya memberikan sebagian dari miliknya dengan dilandasi rasa ketulusan hati, memberikan pelajaran kepada orang miskin. Orang yang demikian perilakunya akan selamat selama hidupnya, termasuk anak-anak, cucu-cucunya beserta sanak keluarga yang lain akan ikut mendapatkan kebahagiaan dari hikmah dana punya tersebut. Pemirsa yang saya hormati, pandangan orang yang suci tentang dana punya menyatakan bahwa pemberian sebagian dari harta tersebut tidak dilandasi rasa dengki akan mendapatkan pahala yang baik. Oleh sebab itu yang perlu diperbuat, hendaknya jangan kikir, bersedekahlah melalui dana punya, kerjakanlah amal saleh. Keseimbangan dalam pelaksanaan dana punya belum seimbang, antara lain lahirlah dengan spiritual. Contoh yang konkret dapat dikemukakan, membantu orang miskin sebagai wujud pelaksanaan manusia yadnya. Masih ingat kecil kualitas maupun kuantitasnya, tapi jika dikaitkan dengan upacara dewa yadnya, yang lain lebih banyak orang yang telah melaksanakan dana punya dengan baik. Realisasi di masyarakat mengumpulkan dari umat untuk kepentingan piodalan di pura-pura, untuk pembangunan pura sangat mudah. Kesadaran masyarakat menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk kepentingan jadinya sudah baik. Pengumpulan dana punya dalam rangka mengentaskan kemiskinan atau kebodohan, tingkat kesadarannya masih rendah. Besar keyakinan masyarakat, semakin besar bentuk dana punya kepada Sang Hyang Widi, maka semakin besar pula rezeki yang akan diterima dari Sang Hyang Widi. Persoalan agama tidak hanya menyangkut antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga berkaitan dengan sesama manusia dan lingkungan. Jika ada keharmonisan antara manusia, Tuhan dan alam, maka kesejahteraan akan tercapai. Dana punya yang diberikan dengan ketulusan hati dipergunakan sesuai dengan keadaan yang membutuhkan, sehingga satwika sifatnya. Datayam itiyat atnam liyata nupakaran desa kalaca patrasya tad danam tad ikam sabretam. Bhagavad Gita Romawi 17.20.
yang artinya sedekah yang diberikan tanpa mengharapkan kembali dengan keyakinan sebagai tugas untuk memberikan pada tempat dan waktu yang tepat sekali dan kepada orang yang dapat disebut satika. Dari sloka Bhagavad Gita nomor 720 tadi dapat diketahui bahwa dana punya tidak hanya diberikan untuk pembangunan pura dan upacara, tetapi juga berkaitan dengan kesejahteraan sesama. Salah satunya adalah untuk kesejahteraan para sulingih yang telah mengabdikan diri untuk kepentingan umat. Para sulingih telah memberikan waktu, pemikiran, dan segala kemampuan untuk kehidupan rohani umat Hindu. Maka sepantasnya kesejahteraan beliau diperhatikan. Dana punya itu dipergunakan untuk meringankan kehidupan ekonomi dari kesehatan para sulingih sehingga beliau bisa lebih berkonsentrasi membina umat. Jangan sampai terjadi kesenjangan. Upacara agama dilakukan dengan utama meriah dengan para pemuda yang membawa sesajian yang mewah dan berpakaian rapi, sedangkan sulingih tampak pucat karena kelelahan mengurus upacara, tampil dalam kebersahajaan serta masih memikirkan ekonomi keluarga. Maka sepantasnya lah dengan dana punya yang ada, kesehatan dan kesejahteraan para sulungih lebih diperhatikan. Dana punya juga hendaknya dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sesama umat. Pada kenyataan, banyak umat Hindu yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Umat yang menderita dan kekurangan secara ekonomi akan sangat potensial untuk didekati oleh misionaris agama lain. Mereka diiming-iming supaya berpindah agama dari ajaran Dharma. Kita tidak meragukan serada dan bakti umat Hindu, tapi tekanan ekonomi sangat berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan keagamaan. Maka dana punya yang terhimpun dari para dermawan hendaknya dipergunakan juga memperdayakan perekonomian umat Hindu. Masyarakat Hindu diberikan pelatihan-pelatihan sehingga mempunyai keterampilan dan kemampuan untuk mengembangkan potensi ekonominya. Diberikan pinjaman-pinjaman lunak yang bisa dipergunakan sebagai modal usaha. Memperdayakan ekonomi umat Hindu, ini diantaranya sudah dilakukan oleh media Hindu yang memberikan modal kepada para peternak kambing di Dukuh Lempung. Penggunaan dana-dana punya dari para dermawan di bidang ekonomi ini akan menghindarkan kesenjangan yang terlalu lebar antara kehidupan umat Hindu di satu daerah dengan daerah lain. Jadi dana punya yang ada dimanfaatkan untuk membuka lapangan kerja bagi umat Hindu, sehingga kehidupan perekonomian akan mengikat. Para pengusaha Hindu hendaknya juga dapat melakukan punya. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tidak hanya memperkaya diri sendiri, sedangkan karyawan mendapatkan penghasilan yang kecil, tetapi kesejahteraan karyawan juga diperhatikan. Umat Hindu yang ada di daerah sangat perlu untuk diberikan pembinaan secara rutin sehingga memiliki pengetahuan yang memadai tentang agama Hindu. Tetap mantap dengan sadar dan bakti kepada Yang Widi, keberadaan umat di daerah-daerah selama ini agak kesulitan untuk dicapai dan diberikan pembinaan karena keterbatasan dana, sarana dan prasarana. Dan
Dana punya yang diberikan oleh umat juga dapat dipergunakan untuk memfasilitasi pembinaan umat, di antaranya dengan penyediaan tenaga penyuluh, tenaga dharma, duta, para pembina umat, penyediaan transportasi ke daerah, serta penyediaan buku-buku keagamaan untuk meningkatkan kualitas umat Hindu. Pendidikan merupakan hal yang sangat diperlukan. Pendidikan akan memberikan bekal kepada umat untuk lebih maju melangkah ke masa depan sebagai umat sedharma yang merasa saling sepenanggungan. Maka diharapkan ikut berperan dalam penataan pembangunan di bidang pendidikan. Caranya adalah menggunakan dana punya untuk memberikan beasiswa pada umat Hindu yang berprestasi tetapi tidak mampu secara ekonomi. Beasiswa ini diharapkan dari tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Anak-anak Hindu di daerah-daerah banyak yang tidak bisa menikmati pelajaran agama Hindu secara formal di sekolah. Pemirsa yang sudah menghormati, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Dan kami tidak lupa mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan pada pemirsa. Dan kami akhiri dengan peramah santi. Om Santi Santi.

0: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
1: Gak apa-apa kok, Bu. Yan cuma capek aja.
0: Capek apa? Cerita sama ibu.
1: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
0: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
1: Jadi aku harus terus sekolah ya?
0: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
1: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
0: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Kita nanak akabehan. Riwa kasang wenang tekita pratiak sukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kan meduk aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum candak tuuh kegeringan lan masuduk maring padutang.

kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

hayang pisan ke Darman ring jagate angin ngeman kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angin tetuladan. Boyo jeharte, boyo kamu utawi kesumung ring jagate sane pinake tetujuan idani. Kesidan sang marago wicaksana wantah sang kaning ide telep ngemargian darmo. Sane mangkin ngiring ngulangan pikayun sareng-sareng nguncarang puje trisandil.

0: Rajang laksana yang persembahyangan puja Tri Sandia macari umat Hindu Sedharma ring di jece pada megena dimoki ide sang yang widiwase satu mepai cek rayuan lan kerajengan rei irage sarang sami jagat lan sedagingnya nih.
1: RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Suara Budaya
2: Bali. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

Aksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

dengarkan Arje setiap hari Minggu pukul 10-12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.

Inggih Ratih dan Danira kelan rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Mulai kesari Titi Agung Krisna kelan rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Sudah makin ngiring piar sarang-sarang siaran acara gelangkangin antuk judul Bambu Runcing.

utamang ngalik martaning jati angon bekal say

0: tutup.
1: Jekudiang je, yang subuh kira genglah prinsip, lah medan komitmen, tujuan, jek pasti akan tercapai jikalau ira gewes po saja. Patu kejani ini di bulan ini, bu bulan Agustus, nak orang bulan Mahardika. Dini ditubik lagu-lagu wajib berserentak, bendero berkibar, acara kene, acara keto, ado di balik panjar nak mekambel, sambilan masang bendera, ah, jak rame.
2: Om Swastiastu.
1: Lihat berciri munyin pemeran sinetron
2: nih. Anu jak bersangat Mahardika, Mahardika, Mahardika, 17 Agustus bulan kemerdekaan gitu kan dengan orto itu nih.
1: Sing jeling tu ni uli ibi pentingnya tu aja impal-impal tu kerana nauman nyatuan kita kan dengan nauman tu nyatuan ibi ke kita ngajak impal-impal tu. Apa kadang Mahardika orang milu sih nak
2: kayak tu. Ngoyong ni malu, ngoyong ni malu. Coba pikir-pikir, 81 tahun bo Indonesia merdeka.
1: Bo
2: nanang nauman rasa merdeka ne?
1: Nah, ni pertanyaan ni bukal antuas-antuasan. Mapan subuh mau pul-pul mau punuh pertanyaan seperti ini.
2: Nah.
1: Pertanyaan yang luar biasa. Apa karena nauman orang luar biasa? Pertanyaan tuh bonang merdeka janin nanang mau balik metakon.
2: Nah,
1: apa doen bentuk merdeka tuh selain bebas dari penjajahan? Jangan kejengnya tak full gitu, kita kau beraya. Takon malu ane. Kengkian kena orang Mahardika pertanyaan tuh kalbading janin.
2: Nah, yang tiang ni tuh. Semang pun ngidang limo tengawan mesti kopi. Limo keyboard mesti roku. Dado jajok klepon di wadah piring.
1: Dana.
2: Merdeka.
1: Merdeka.
2: Bawa merdeka mundur.
1: Bawa merdeka. Saya sih secara kasat pandang ragu. Saya kata pandang orang lain. Saya lihat.
2: Mungkin.
1: Tung orang baru kopi.
2: Kopi.
1: Apa hatin sukseman kopi tawang?
2: Kopi itu.
1: Apa sukseman itu tawang?
2: Ada kopi, ada gula, ada yangat.
1: Telu telu campur rendu.
2: Telu campur rendu.
1: Jadi ada kopi, ada yeh, tung orang ada rokok marok tu, ada jajau sedap. Kopi wedang simbol dari penyekan, sekan kena tung ngopi. Sekan kena naik urang dengan kopi. Ada lantah jajau sangan negi siang tu di up. Tengarap tu nega, pos aja,
2: kena
1: pun ide aja tu utawi nak, pos aja kena emang ide tu, ada ye putih ning kena soma
2: ke. Meh, ratu kumol aku. Aduh.
1: Ayo
2: timpal orang, boyan bob, anu, yang bob, ne barak-barak mau baris di kantor Bung Karno Hatta tu baris do merdeka dan ne yang pesiu-siu Patimura bawa golok tu nu perjuangan ke
1: benar mawen ada barak gede-gede tu ulian cian kita
2: mau ulian ikan tu
1: yang sing ulian perjuang ne majiji siu rupiah mau golok mau pedang sing bakat abas rasu penjahat he.
2: Okey.
1: Bapak ben marah sekan wedang jajo pesaja ning. Nak jajo ning kena tu sebuah madan merdeka dojo ngopi. Ngidang tu bangun gen semua berarti nusang yang kauripan. Ida bataro sesuatu tu ngicen tu hangkean. Ngidang rago hidup mewali ben semang ni duga si bisa aja masare. Selama 7 sampai 8 jam tu masare. Ingatkah putu?
2: Apa sih ingat?
1: Sadar, tu pun asing merdeka. Nyet dia sing sadar dengan kehidupan ni. Iyo nasing merdeka.
3: Malam kami.
4: Jangan merokok, Kak.
0: lintik ada ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
4: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk naik pabrik rokoknya dah, Nek.
4: Enggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu. Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya stop ngerokok.
6: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Nah, ngoyong nih malu, jadi ben ada petakon nih.
1: Ngoyong malu, yang, ngoyong yang, pidan.
2: Yang pidan sih gitu, nak, nak berjuang, nak ada penjajahan ya tuh. Nah. Berperang gitu, nak nggak bawa bambu runcing, nggak bawa senjata laras panjang gitu, nak berperang. Benar. Menjadi nak boyos yang ada penjajahan, apa menanu, kayaknya yang gue banyak merdeka lagi weh.
1: Apa jenang siang sih ada penjajahan
2: itu. apa siatnya
1: dia gening sih perjuangan misi serentak serentak tenang jadi itu bakat penjawab
2: juta getar membela yang benar
1: top. Membela nih apa nih bela tuh
2: yang benar
1: kebenaran pidan ada bambu runcing melupakan salah satu senjata Nyep, itu senjatanya di baling orang lain berdua itu apa nih siapa kan musuh utawi
2: musuh, penjajah.
1: Jadi apa kasihan sih ada
2: penjajah nu.
1: Yang dijajah sekarang dengan senjata tidak kelihatan adalah menjajah kebodohan.
2: Itu artinya ragu terjajah karena bodoh.
1: Kemiskinan,
2: sajaan.
1: Kemelaratan
2: sajaan.
1: Yang kan titas kebodohan bang ragu menjajah. Titiang wantak dan pedasar kadit lago tanpa warik.
2: Wih, taro toyo lago sing siye tuh leng
1: baka dong saya jadir kena bener bisa kadi meru tanpa jalanan kad mako pedang tanpa rai.
2: Wih, taro meru sing misi lawang sing misi pintu.
1: Nah.
2: Cara pedang sing misi rain
1: nirguno kidupe jati maka lemutan potando.
2: Ah percuma rago hidup yang gitu saat maka ilmu sing misi tando.
1: Nak kengken karawas yang nak tanpa dasar hidup orang itu.
2: Nak kengken tuh
1: carut lagu sing misi yang lagu sing misi ya kengken
2: nyat tuh
1: nyat ya bekmu
2: beseng nyat hidup tunjung mati
1: kecuali pengoreng ngerodok tuh lele belebang tuh. Gede-gede aja nya tuh
2: saja ndo.
1: Cuma ini kebodohan yang namanya kebodohan. Apa bedik timpal subuh megae nyelat arit de ke cari nyema ando nan de sopir, nyema dungki ne ke pasir bendego irago nu bermalas-malasan itulah yang perlu kita perangi.
2: Oh gitu, jadi rago berperang melawan do, melawan kemalasan.
1: Benar.
2: Kebodohan mencaran sing anu ya ingkang tuh yang merang kebodohan boy rago melajah sing tuh ya yang merang kemalasan
1: antenge
2: tegakkan selagan
1: yang ngabom masuwi
2: nah selagan mogae
1: rajin tuh nak pulas saja tuh kayaknya nekang
2: ya sih
1: segini nak itu asan
2: itu
1: bambu runcing untuk berjajang pedang saya belum niatin lagi nguasang bumi. Siro saten pirani wong sanunga.
2: Mungkin juga kuat nak didian.
1: Benar. Sing bakal ngidayang.
2: Sing lakar ngidang alahan musuh.
1: Mawin itu orang mahardika maha besar. Dika keberhasilan.
2: Keberhasilan yang besar.
1: Nah 17 Agustus 1945. Itu sebuah mahardika. Di jalan apa itu?
2: Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta,
1: tercanda Utuh kita ndak nang omah kita
2: ndak atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta do proklamasi pidato
1: nyen bani teken to isin sastron to
2: nah gedo bejani rago patut rago
1: ndak kopi ya
2: foto jali dunia nyak nsap nak kon kopi
1: yan bodo dar nyak senden sap bas kita limo gaji-gaji sang kopi masa sing seledetan
2: anak kene kopi mahal jani gitu teh mana
1: ah teh pas muda
2: oh gitu
1: doh yo teh gitu
2: nah yang pokok itu nah jalan nah ke gayan kopi jadi paling barang-barang mereka pasti di dian mereka
1: nih gua jalan-jalan nih man kira po sing bayu nih ah jadi kan mau belanja di sisi
2: nah nih sekan ke gayan kopi ya nih apa nih barang-barang mereka pasti di dian
1: eh mau jalan nih nah main bawa nyuang sini.

0: seorang pun yang dapat memilih terlahir kaya atau miskin. Kehidupan terus berputar dan keadaan seseorang bisa berubah kapan saja. Jangan pernah merendahkan orang yang hidup dalam keterbatasan, karena kemuliaan seseorang tidak diukur dari banyaknya harta, melainkan dari akhlak dan kepeduliannya kepada sesama. Mari tumbuhkan rasa empati dan hormat kepada setiap orang tanpa memandang status ekonomi.
1: Tradisi Mesantalan atau Perang Ketupat merupakan tradisi yang digelar oleh warga desa adat Apieh di Desa Manggis, Karangasem, Bali. Tradisi Mesantalan dilakukan setiap satu tahun sekali pada Sasi Sadir. Sebelum tradisi Mesantalan dimulai, warga desa adat Apieh melakukan upacara mecaru di perbatasan desa setempat. Tradisi Mesantalan ini diikuti oleh anak-anak hingga orang dewasa yang dibagi menjadi dua kelompok. Suara kentongan merupakan tanda bahwa tradisi Mesantalan dapat dimulai. Tradisi Mesantalan berlangsung dengan adanya dua kelompok warga desa adat Apieh saling lempar ketupat. Tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun ini merupakan wujud syukur dari warga atas hasil panen yang melimpah serta agar desa terhindar dari hal-hal yang negatif.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Rakelan Rai Pemirsa, program 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Tigang desa 4 menit langkung saking jam 6 semeng. Kan gue saringan Ditya Agung Krisna Rakelan Rai. Ini ring sesi acara Rahajeng Bali. Sore mungkin Ditya Ibu Rakelan Rai untuk teman-teman Bali lan informasi-informasi menarik. Kawitin Ditiang, sore makin untuk informasi perakiraan cuaca wilayah Bali. Wilayah Bali rahinane makin anggara pelekutus Agustus warse kali tali 6 likur nge saking Badan Meteorologi Klimatologi lan Geofisika Wilayah 3 Bali. Rahinane makin Rakelan Rai Kabupaten Jembrana diperkirakan cerah, kisaran suhu 25 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 62 sampai 96%. Lantur Kabupaten Tabanan, Rahinane makin diperkirakan cerah, kisaran suhu 24 sampai 28 derajat Celcius, kisaran suhu kelembaban 65 sampai 92%. Lantur Kabupaten Badung, Rahinane makin diperkirakan cerah, kisaran suhu 25 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 50 sampai 91%. Lantur Kabupaten Gianyar, Rakelan Rai, Rahinane makin diperkirakan berawan, kisaran suhu 25 sampai 30 derajat Celcius, kisaran kelembaban 56 sampai 86%. Kabupaten Klungkung, Rahinane makin diperkirakan cerah, kisaran suhu 24 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 58 sampai 87%. Bangli, Rahinane makin diperkirakan berawan, kisaran suhu 23 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 57 sampai 98%. Karangasem, Rahinane makin diperkirakan berawan, kisaran suhu 25 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 49 sampai 96%. Kabupaten Buleleng, Rahinane makin diperkirakan cerah, kisaran suhu 25 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 55 sampai 81%. Lan Kota Denpasar, Rahinane makin diperkirakan cerah, kisaran suhu 25 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 60 sampai 91%.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Ratu Dan Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nah, Rekelan Rai, nilai-nilai kearifan lokal Bali nenten wanta diwariskan melalui tradisi kemantan ye. Saking wanten taler preside digetok tularkan utawi diajarkan dalam keseharian anak-anak melalui pendidikan ring sekolah. Nah, niki sanedados perhatian tim pengabdian Universitas Pendidikan Ganesha utawi Undiksa Singaraja melarapan program Asta Brata Karakter. Nah, rekan rai program Asta Brata Karakter Building Ring SD Negeri 1 Astina Kabupaten Buleleng. Kegiatan puniki didanai melalui program BIMA tahun anggaran 2026 saking Kementerian Pendidikan Tinggi, Pendidikan Tinggi Sains lan Teknologi Republik Indonesia utawi Kemdikbudristek Republik Indonesia. Nah, dukungan pendanaan punika dados sebagian penting dalam pelaksanaan kegiatan mengenai sida mendorong pengembangan inovasi lan memberikan dampak nyata untuk masyarakat. Program puniki Rekelan Rai dirancang mengenai sida menguatkan karakter siswa melarapan 7 pembiasaan karakter berbasis nilai Asta Brata. Inggih punika filosofi kepemimpinan Bali sani merefleksikan 8 sifat alam. Nah, nilai puniki diterjemahkan ke dalam tindakan sederhana yang dapat dilakukan siswa ring kehidupan sehari-hari. Ya, dadosnya Asta Brata puniki tidak sebatas pengetahuan utawi hafalan kemanten, sakiwanten menjadi bagian dari perilaku siswa. Nah, kegiatan puniki Rekelan Rai digagas oleh tim pengabdian Undiksa nggih, lan pastike sane terdiri saking Basilis Redan Werang, Iwayan Mudana lan Fatima Tussara. Nah, ketiganya puniki nggih membawa kompetensi ngawit saking manajemen pendidikan lan kepemimpinan sekolah, kearifan lokal lan sosial budaya, kantos pendidikan karakter lan pendidikan Pancasila sareng kewarganegaraan. Sejangkapnya nih informasi puniki Prasida Idenane Wacen ring laman berita rri.co.id.

0: lama gak kesini. Rumah Bu Agung makin keren aja nih.
1: Ah, biasa aja.
0: Tapi kok banyak sampah plastik ya?
2: Bu, ibu. Ibu, lihat nih. Akhirnya Agung bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat laku semua, Bu. Lihat nih.
1: Wah, syukurlah Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
2: Iya, benar, Bu. Terus uangnya Agung yang simpan ya?
1: Iya, entar bayar aja langsung uang kuliahnya ya.
0: Memangnya Bu Agung bisnis apa ya sekarang, Bu Agung?
1: Oh, itu Bu Made, sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
0: Sampah plastik, Bu Agung? Dimanfaatkan?
1: Iya dong, Bu Made. Seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
0: Wah, wah. Keren, keren, Bu Agung. Gak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
1: Iya dong, Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu, Bu Made.
0: Kirain sampah. Ternyata berkah.

Rakyat dan Rai Gubernur Bali Wayan Koster menyiapkan pendataan anggota Paskibraka Provinsi Bali 2026 yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk mendapat bantuan atas prestasi yang diraih. Pendataan akan dilakukan untuk memastikan anggota Paskibraka yang membutuhkan dapat memperoleh dukungan pendidikan. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Bali, Iko Mangkusuma Edi mengatakan, anggota Paskibraka berasal dari beragam latar belakang, termasuk keluarga kurang mampu di Jembrana, Karangasem, dan Klungkung. Bantuan pendidikan bagi mereka dapat didorong melalui sinergi sekolah dan Kesbangpol Kabupaten Kota, termasuk program Satu Keluarga, Satu Sarjana. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu anggota Paskibraka dari keluarga kurang mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: sekitar 30 menit dari Singaraja. Akses jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga siang hari saat cuaca masih cerah dan belum terlalu ramai oleh pengunjung lain. Namun, hindari berkunjung saat musim hujan karena jalur menuju air terjun bisa menjadi licin. Air terjun ini menawarkan panorama air jernih yang jatuh dari tebing tinggi, menciptakan air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan indah ini semakin lengkap dengan suara gemuruh air yang terdengar menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi di tengah alam. Tak hanya itu, Tirta Buana juga memiliki nilai spiritual yang kental karena dianggap sebagai tempat suci oleh warga setempat. Pengunjung yang datang dapat merasakan suasana sakral dan bahkan mengikuti upacara adat yang diadakan di sekitar air terjun ini. Destinasi ini bukan hanya menyajikan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan alam dan budaya lokal.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Inge Ratu Tidadane, Rakelan Rai, pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kandung besar Rai Titia Agung Krisna, Rakelan Rai, seremangkin Titia Muali nyarengin ide dane ring sesi acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya jam sia semang malih jebos. Nges kali biasa, ide dane telah dadas nyarengin ringgalah on air 0361-223361 utawi ring layanan WhatsApp Pro 4 RRI dan Pasar ring nomor 0878-988-22420 0878-988-22420. Nah, rekelan Rai, buah tomat, pinake, sinali tunggil, komoditas hortikultura yang kaya akan nutrisi, pasti ke sering dijumpai.

Ini reng masakan sehari-hari. Kau tahu ini reng dapur kenten ge. Nah, niki tomat pastikan mengandung vitamin yang baik, sekali vitamin C lan antioksidan likopen yang luar biasa kenten ge. Senyawa likopen sane wenten reng buah tomat puniki ge termasuk terbukti sangat efektif melawan radikal bebas taler melindungi sel kulit dari kerusakan kenten niki ge. Nah, rekalan Rai Ida Dane bisa memilih buah tomat yang sudah matang dengan warna merah cerah merata untuk mendapatkan rasa lan nutrisi terbaik. Nge, simpan tomat di tempat yang sejuk lan kering, nge, mengenai kesegarannya tetap terjaga sedurungnya diolah. Manut standar pengawasan saking Badan Pengawas Obat lan Makanan BPOM, pemilihan bahan pangan segar niki sangat dianjurkan. Masyarakat diingatkan untuk mencuci bersih buah tomat nge, sebelum dikonsumsi guna menghilangkan sisa kotoran luar. Nge. BPOM pasti terus mengedukasi keluarga Indonesia mengenai sudah memanfaatkan ragam hasil bumi lokal untuk pemenuhan gizi seimbang. Nge. Kekayaan alam Nusantara pasti menyediakan sumber vitamin harian yang murah dan sangat menyehatkan. Nah, rekalan Rai akeh menawi tesane bertanya-tanya, tomat punika termasuk buah napi sayur nggih. Nah, rekalan Rai yening kecingak saking klasifikasi botani lan ilmu pengetahuan, tomat puniki masuk dalam kategori buah-buahan. Duaning tomat memiliki biji di dalamnya lan tumbuh saking dari bunga tanaman nggih. Sekadi buah secara umum lainnya, tomat telah terbentuk dari bunga kuning kecil dan mengandung banyak biji. Lantau rekalan Rai yening reng dunia kuliner nge, nah tomat puniki termasuk sebagai sayuran nge. Kebanyakan masyarakat menganggap tomat sebagai jenis sayuran. Nah, yening dalam konteks memasak, buah puniki sering digunakan baik secara sendiri utawi sebagai komponen dalam hidangan sayur lainnya. Jadi astu nasa punika secara ilmiah tomat puniki terklasifikasi sebagai buah. Nah, mau sang ninin indik tomat rekalan Rai. Nah, pike ide dane seneng sarang buah tomat puniki. Biasanya hanya keangger tat kala memasak utawi tala dikonsumsi mentah, kedadi yang jus nge, diseduh utawi sanetiosan rujak menawi tenge. Drusang berbagi cerita iriki reng lan telepon 0361223361 utawi reng WhatsApp 4 RRI dan pasar reng nomor 0878 988 22420.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Tembang saling cokos saking Bligus Jodi sambil kepiar sang sareng-sareng. Ye, sare pangken Rekelan Rai di tiang buka gala on air ring lan telepon 0361223361. Sare arsa nyarengin ring WhatsApp taler dadah sticking ye. Sampun wonten sane nyarengin ring on air sanggre titiang niki Om Swastiastu. Inggi, selamat pagi, sarang
1: sih.
0: Inggi, niki gong yang sering ge.
1: Satu. Di atas meja.
0: Inggi, sapu napi, sampun boleh penyemang niki.
1: Sampun, nyanyi kencan niki ngerah sinar matahari senam pagi.
0: Oh, inggi, mantap.
1: Inggi, ring tebon niki gong ge. Bikin cari kan kencan sinar.
0: Oh, nggih. Ten dingin semang-semang nih napi male.
1: Senam iki senam.
0: Oh, nggih.
1: Boleh kejap-kejap jam 7 sampai jam 8. Napi gatra gong nggih.
0: Gatra becek ke manten gong niang.
1: Nggih, yang kaler becek kena gong nggih. Heeh. Sampun boleh penyemang?
0: Sampun bubuh Bali niki. Aduh, ampun warak nih ke.
1: Yang boleh masih yang ngajang bubuh sumsum pagi-pagi. Dan apa niki topeknya dong?
0: Topeknya niki tomat kenten. Nah, gong yang seneng ten sarang tomat biasanya dimanfaatkan dadas napi.
1: Sore ngetak bakso. Ambil pun tomat siki umah gong de ajang mata-mata.
0: Oh, ajang mata-mata berarti nge.
1: Ajang nasi dak do. Oh. Dan lalapan,
0: oh, berarti kayak yang ket biji ne ajang gong yang niki. Oh, iya.
1: Yang
0: tomat biasanya aneh kesenangin tomat aneh kecil-kecil nih, kenapa yang gede-gede nih ke?
1: Nih tomat napi aja wenten dong kayak di warung yang emas itu. Tomat gede wenten, kecil-kecil nih kan, yang penting tomat dong ya.
0: Oh, kenten, geng-geng.
1: Yang kan rerah batun nih si timuh nih yang pindahan ke rerah batun nih rumah. Pun kenten, sekep jasen ban tisu. Wawus nih ke, benyangnya wawu di kenten di semak napi dan ke.
0: Oh, nge timuh.
1: Ampun mentik, wawu niki sedang nyiram-nyiram si susahnya kencet.
0: Oh.
1: Ampun memulut tomat rentabio.
0: Oh.
1: Re, tapi kio macam-macam nih kio. Re,
0: pokoknya yang masak tinggal petik mantan nge.
1: Nge, niki sampunnya nih gede-gede sampun. Tuh, tapi nonton hujan makin ngumur niki nanam. Ampun berbunga.
0: Nggih, becek-becek napi malah seneng ke ajang mata-mata kene nggih. Biasane milih buah tomat sanes kadipun napi niki gong niang ring pasar. Ados kangen masak, kangen
1: yang merah niku.
0: Yang merah.
1: Yang penuh wayan kono napi. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih.
0: Ah, setengkar kan jarang nu mas.
1: Tapi ya dan itu angin sambel ada dos itu yang gue baca cina itu kecil dan bawang ketumbar sambil daging tomat kau gen ya om baca cina itu kerennya
0: yang gue. Inge, sukses mana niki kong niang sampai nyarengin. Agung Krisna titiang niki.
1: Agung Krisna. Nggih. Nggih pacak pernikahan.
0: Nggih.
1: Biru gen titiang.
0: Nggih tenapi.
1: Salam adeknya.
0: Nggih.
1: Bukman budak niki nyarang dong nggih.
0: Nggih Rajang Bukman. Nggih.
1: Susah. Nggih.
0: Nggih.
1: Nggih. Salam Rajang dong nggih.
0: Santi om nge, suksema gong niang sering nge, ring kekeran sani sampai nyarangi, selamat pagi Nini Ayunang nge, selamat pagi, dimogi kenak sarang sami, seneng sarang buah tomat, angin sambal, rujak di jus dan lain-lain, kenten nge. Sane Tiosan, Nursang Muali, ringlan telepon 0361 223361 nge, om swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Semang. Dan
0: Krishna.
1: Om Krishna cantik.
0: Nggih, selamat pagi. Sarang sirah ring titiang niki.
1: Kanon dene wong.
0: Ah, Ibu aduh suwe ternyareng gitu. Ibu Janura, Ibu Janura nggih.
1: Nah, pun wedan jodoh sareng Gong Krishna to.
0: Ibu Janura nggih.
1: Ada sing wedan lian 100 untuk Gong Krishna.
0: Suwe ternyarengin masa ase dados sediki.
1: Nah, karena tiang satu-satunya paling jauh ni kerja sulit yang bila siang tak pernah masuk dan beli yang pakai dua-dua.
0: Okey, tapi
1: 3361 sulit. Ada apa sedang dekat mama saya yang lian apa
0: nak?
1: Ia terkenal. Ia penapi.
0: Penapi, kena niki penapi cuaca ring Bangli mungkin.
1: Agak terang benderang. Ia berdarah sulit sambil kenyang terus.
0: Geset niki.
1: Abang merah kita dia langsung ke dia ke zaman berjemur rambutnya cerah sekali hatinya Gong Krishna.
0: Nah mungkin masa ngeninin indek tomat Ibu Janura seneng sarang tomat diolah napi biasanya niki
1: tomat nih nika satu-satunya memang untuk vitamin C selalu nika pakai mentah juga, pakai sambal ni, apa tu yang dikejutkan yang kongres mangi. Kadang-kadang pakai seperti lalap, mereka tiang risiris ni kita makan. Dia tidak pakai yang dimasak aja, pantengin langsung dia kenan tu. Maka tu pengganti lalapan tu ke sekali ke darum di ke timun. Mereka kenan dia juga kenan makan, mereka kenan itu yang ada. Dan pada saya untuk minum juga pakai jus juga kadang-kadang
0: gitu. Berarti senang memang diolah dimakan mentah ke angin lalapan pakai sayur sambal talernya. Nah biasanya jenis tomat sana tumbas Ibu Janura yang pasar sana napi sana gede nika atau kecil-kecil nika
1: biasanya nak di pasar nak tu, kadang-kadang boleh ya ni gede ni, yang kangkang ni jenis yang penting pun boleh tomat, karena kadang-kadang kita
0: rasanya kan
1: musimnya tak tahu ni kan, kadang-kadang jenis-jenisnya winton, kadang-kadang ni gede ke winton.
0: Oh, rasanya kecil-kecil ni kan lebih masam ni ke? Yang kecil-kecil ni ke?
1: Ya, agak masam ni ke? Memang masam agak masam, tapi yang kan boleh nomah semelia ni kan kangen ni kecil-kecil kencen, yang besar kencen, kencen lagi kencen. Jadi tak di yang penting tomat pun anak ni kan boleh nomah.
0: Nomah, inggris.
1: Di pasar kadang-kadang. Mungkin musimnya tak tahu ni kan kadang-kadang ada ni gede-gede teman-teman minta macam ni mana nak kangen macam ni.
0: Nanin kentan. Nanin budidaya tomat niki menanam tomat.
1: Yang di rumah, tiang kadang-kadang pakai pot. Bibitnya tiang rumah tak pernah bikin sendiri kentan bibitnya. Bibit sekali lomba ni ke pada batu-batu dia batu tomat ni kan ni. Tak pakai pot ni kan. Ni. Jika pun apa yang mungkin musim panas ya ada tu yang punya pohon cendana ya, pot juga agak layu tapi sepan nyiram tu agak layu pun nolin ke di cendana ya, yang senang juga percaya tanam walaupun sedikit tidak begitu seperti orang punya berkebun khusus dan sambilan itu yang terima kasih miringnya waktu boleh waktu cendana kadang-kadang boleh nyiram, okay. Itu kadang sekali serik, rempah-rempah, nika kunyit, nika jahe, kunyit putih, kunyit-kunyit kan akeh menengah juga yang senang juga.
0: Inge sok sama Ibu Janura sampai nyarangnya niki.
1: Inge. Mana-mana niki sebarang kesempatan pencinta perempuan nama anda munggah mangke, kacang semang munggah munggah mangke. Jerman, BKBB, main dira derang ngate di rumah. Inge
0: sok sama niki nak tenggalah neng nguling niki nge. Nggih, sok sama niki Ibu Janura nggih sampun nyarengin. Nggih, sok sama Ibu Janura nggih reng Bangli. Sane sampun nyarengin. Sane tiasan malah ibu bos nggih mali sang retiti ring lan telepon 0361223361. Sane makin tembang dumun ngiring pirsa.

0: tips tangga bencana, tips prabencana kebakaran hutan dan lahan. Hal yang harus dilakukan pada saat prabencana kebakaran hutan dan lahan adalah memberikan peringatan karena masih banyak warga yang tinggal di sekitar hutan yang masih belum mempunyai pengetahuan yang memadai tentang hutan dan penyebab kerusakan ekosistem yang fatal. Masih banyak warga yang membakar rumput saat musim kemarau yang disertai angin kencang sehingga penyebaran api akan mudah meluas. Maka dari itu, diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di sekitar hutan agar tidak membakar rumput dan puing-puing. Melakukan aktivitas pembakaran minimal dengan jarak yang telah ditentukan. Misalnya, jarak minimal yang harus diperhatikan untuk melakukan pembakaran terhadap sampah atau puing-puing adalah minimal 50 kaki dari bangunan dan 500 kaki dari hutan. Pastikan api sudah mati sebelum warga pergi meninggalkan tempat pembakaran. Hindari membakar ketika cuaca berangin. Angin kencang menjadi faktor utama kebakaran hutan semakin meluas. Api akan semakin kencang dan besar dan tentu ini sangat berbahaya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nah, Rekelan Rai mausang ini tomat, nggih tomat puniki meduwe akeh pisan nggih manfaat kesehatan yang luar biasa. Buah puniki mengandung vitamin dan mineral nggih, mengawit saking vitamin C, A, K, antioksidan, kalium, kantos serat. Tiosan punika tomat tala rendah kalori dan rendah lemak, dadosnya cocok untuk menu diet sehat. Nge. Tomat talar memiliki kandungan air yang tinggi, dadosnya dapat membantu menjaga hidrasi tubuh. Nah, mengkonsumsi secara rutin, ini dapat memberikan manfaat ya, sane becik untuk kesehatan, diantaranya menjaga kesehatan jantung. Duaning tomat puniki mengandung likopen, sane presiden wantu mengurangi risiko penyakit jantung. Lantur bermanfaat menurunkan tekanan darah. Nge, kandungan kalium ring tomat puniki sedang wantu mengendalikan tekanan darah. Nge. Nah, rekomendasi majareng ide dane kenten nge, sane menawi teh jeung ngararah manfaat kesehatan tomat puniki bisa dikonsumsi sehari-hari nge. Tiosan punike nge likopen sane wenten ring tomat puniki dados dimanfaatkan untuk mengurangi risiko kanker, terutama kanker prostat, paru-paru, lan perut kenten nggih. Nah, rekelan rai, tomat telur mengandung vitamin A, vitamin C, lan likopen sane becik untuk kesehatan mata. Nutrisi puniki nguantu mencegah degenerasi makula lan gangguan penglihatan sane tiosan nggih. Nah, manfaat tomat puniki telur sida menjaga kesehatan tulang. Duaning tomat mengandung vitamin K lan kalsium sane penting untuk kesehatan tulang nggih. Vitamin C sane wenten nang tomat telur presida ngwantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh lan membantu melawan infeksi nggih. Tomat telur bermanfaat untuk kesehatan kulit kenten iki nggih, meningkatkan pencernaan, menjaga kesehatan otak, menjaga kesehatan ginjal.

0: Ragalan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nggih, kanungan sareng Titik Agung Krisna Ragalan Rai ring acara Rahajeng Bali. Sedemangian Maulid Titik buka gala on air dumun ring lan telepon 0361223361. Nggih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajeng Semang.
0: Nggih, selamat pagi. Sareng Jero Mangku Sudani niki.
1: Jalan bagus mantro.
0: Pas boleh hadiah piring cantik niki nggih. Nggih.
1: Sampun ngemargiang hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Jadi sampun langsung. Apa napi enggak trek nggih?
0: Enggak trek, kena kemanten pasti ke kena rahayu taler niki ya mangku nggih.
1: Kena lantur sarang
0: Inge mangkin topiknya mau sanggininin indik tomat. Nah, jero mangku seneng sarang tomat niki.
1: Iya, kak tomat. Ya, orang sing demen paling demen lah kita.
0: Enggak dike. Kenapa?
1: Mata. Apa pun yang orang sambal ya.
0: Oh, senangnya sana mentah. Senangnya sana mentah, tapi sana sampun mengolah dada sambal.
1: Patuh.
0: Oh.
1: Mata iwetan ada di kulkas maling.
0: Oh, kenten.
1: Ya na sing ada na sisil cok-cok jangan gula.
0: Nge, sedo aja hangat dagingin gula kenten ya be.
1: Sama sambal ya. Ya aja dibeliin kata. Semangkin deh. Tomat kan itu pusing kah. Senjata pusing lah.
0: Kan ke?
1: Tomat ane jempek tu,
0: huh?
1: Mungkin tomat akian cara buat sabu.
0: Gigi.
1: Ane jelek macam itu yang lain nak, ane jempek tu nak dengeran ke?
0: Gigi.
1: Ayap alu ben mentek nang, mungkin cara buat sabu cara macam timoh minyak dulu.
0: Gigi. Yang
1: lain tiang timoh ni jempek tu.
0: Oh, boleh kentan nimo tomat punapi sampun jagi mebuah. Halo. Waduh, punapi lagi jeromangku. Punapi tu sinyal lagi ge. Dicoba sah ada tiosa rek 223361 ge. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Tunggak Krisna.
0: Inge, selamat pagi, Ma Indira.
2: Selamat pagi, Mualin. Yang teng ngancok nyen, Kak.
0: Ada, ajak senggak ke jeramangku nak nek itu.
2: Wawane malah jebosnya ke aku. Batu, ampun beceknya, Kak, nge.
0: Pasti, pun api. Sampun boleh jalan-jalan, Niki.
2: Dan, nuling maru bangun, mau bersih, nih, Kak.
0: Oke, dan. Besi bok gadi.
2: Dawak kare ngodalen pidan kun purnamo durung telah ban kisin sogok kemo sogok main to.
0: Ah ben mani nyen.
2: Niki dia ana di belakang niki ge. Siapa bareng ya on air.
0: Inge. Nah, sore mangke niki mau sang ngerinin indek tomat pun api main dira seneng sarang tomat niki.
2: Yang tomat tu nak serba banyak gunanya ni ke cara memasak masih makehan nadi angon kene angon kita tu kan gak leh. Ya nani peling senang tiang peling lemeng tiang lakukan gak. Ani maro setengah mateng jit tabuan tu kuning tomat tu. Niko bo isi so gainang tapi dana tabio sero niko gainang gak.
0: Biratu tel pause.
2: Kau boleh mah peling lemang, pidan gunung mabian. Yang makin nak pun numas kan, ani nasa subuh ke?
0: Oh, kenten. Nih,
2: ani to tomat itu, ani sering mangen niko bencok-cok, blender.
0: Blender.
2: Dagingin lada yang siang ni yang makario dagingin SD.
0: Beh, tuh segar sekali. Man biasane mah senang ne tomat sane napiane gede-gede utawa yane kecil-kecil nih ke.
2: Iya lumas to ni gede kurang beli mah to. Niko ni jet na lanying niko napi.
0: Iya.
2: Nga besik kan sebo kelas ni gede mo boleh to ge jus ge.
0: Sampun nika sampun nge.
2: Lebih ini ya.
0: Inggih. Nah niki punapi carane niki mah yen ning milih buah tomat, milihnya langsung yang merah-merah niku utawi punapi niki?
2: Ten yang agak gadangan
0: niku nggih. Oh, gadangan niku nggih.
2: Nggih, karena rago meli dengan kilo itu pamene kan ten las per sehari.
0: Iya, biar bisa disimpan ngenten nggih.
2: Biar simpan niku ngawai kan ngading-ngadingang marak-marakang dan nah, ini masih bedik teori sih.
0: Pokoknya yang penting bisa tetap ngirit mantan ke.
2: Iya. Ngirit sebab putaran bulan itu nak terus belum nggak terus
0: gitu kayak. Gih, kita sabun. Inge sung semua niki main dira sama nyarang ini.
2: Inge menikah aja nuhun boleh mah menyampaikannya kayak.
0: Gih.
2: Niki, ya sejak makin tanggal 18 tetap kita masih merdeka dalam sebulan ini pun kita
0: negara. Kenten sampun,
2: ini nama jangan gak kena. Niki grup yang bah dumunan gak pangkan yang bubar yang grup gak. Koleng niki grup yang bah makasami jutetang bungkus dadar siki. Grup dubah kaler ngeke.
0: Yes, semua.
2: Niko dumun dalam hal yang nebuk Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, matur susemama ini range sanis sampunya range niki. Wente, sira niki Pak Mang Pandu. Oh, seneng sama tomat dipakai lalapan, rujak, teler jus, kocap banyak mengandung likopen, vitamin C yang baik untuk organ jantung dan ginjal teler diet. Beh, milu diet nih. Inge, suk semua beli Mang Pandu, sada sapa jarangin nge. Sada durung sida nyarangin Reon Air, malah jebas maling nge, ring palatan kaping kali, acara Rahajeng Bali, jam kutus kantos popotnya jam siya semang.

Ketukan adalah sebuah upacara yang digunakan untuk perlengkapan dalam pemelaspas rajahan kajang sebagai simbol keseluruhan dari satu sosok tubuh manusia. Dengan sarana upacara tetukon, kajah dirajang atau ditulis yang selanjutnya mendapat lingga tangan atau tapak tangan dan dilakukan pemelaspasan oleh seorang sadaka atau selinggih atau brahmani dwijati. Upacara tetukon dibuat pada saat upacara pitrayatnya yang dapat disesuaikan dengan desa Kalapatra karena bahan-bahan dari kelengkapan sangat membutuhkan waktu untuk mencarinya. Keseluruhan yang lengkap merupakan seni budaya yang majis dan sakral karena tidak di sembarang tempat di dalam rumah boleh memajangkan pagruyugan atau kajang sebagai hiasan.